0: Langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
1: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
0: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektorial berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurey Cargo yang akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blurey Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blurey Cargo di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting. Adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blurey Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa 1 John Fritz selaku pemilik Blurey Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
8: Baik, Kristi, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jamaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jamaah meninggal dunia, sementara 3 jamaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jamaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jamaah haji juga mengalami penurunan.
9: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jamaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
8: Ahmad Soti menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
10: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
10: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dan Sumna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikarasatari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier effect yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan berhenti, tendang lagi ke kanan, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol!
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Duh, justru kali ini Rayan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana dan juga kami masih akan terus menghadirkan

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini masih bersama dengan Ciput, Citra dan juga Putri ya, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kami sudah terhubung dengan Pak Sawardi nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Sawardi.
3: Selamat pagi Mbak Citra.
2: Iya, Pak Sawardi bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini atau pagi seperti apa? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi, pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh dan salam sehat. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas Cakep berlaku selama 24 jam, mulai Selasa 30 Juni sampai dengan Rabu 1 Juli 2026, mulai jam 7 pagi. Pada pagi hari hingga menjelang siang hari, cuacanya cerah hingga cerah berawan. Sedangkan pada siang hari, cuacanya masih cerah berawan. Pada sore hingga menjelang malam hari, cuacanya cerah berawan. Untuk wilayah dataran tinggi, cuaca umumnya berawan. Sedangkan pada malam hari hingga tengah malam, cuacanya masih cerah berawan hingga berawan. Pada pagi dini hari, cuacanya cerah berawan. Untuk wilayah pesisir, cuacanya umumnya berawan hingga berawan tebal, sedangkan cuaca berkabut terutama terjadi di wilayah dataran tinggi. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah pesisir, suhunya antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah perbukitan, suhunya antara 13 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan, ilalang ataupun pembakaran sampah, dan juga jangan membawa puntung rokok sembarangan. Berdasarkan data website BMKG, terutama untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen, untuk bahan organik di lapisan menengah permukaan tanah, serta kondisi alang-alang dan dedaunan yang menutupi lantai hutan dalam kondisi kering dan sangat mudah terbakar. Jangan lupa pula, update selalu informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau kunjungi website kami di bmkg.go.id. Demikian, Sawardi melaporkan. Terima kasih.
2: Ya baik, terima kasih kembali Pak Sawardi atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Selamat bertugas kembali.

0: Yang terhormat Bapak, Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Putri, paginya semangat ya?
2: Semangat banget, Alhamdulillah.
1: Semangat banget ya, Alhamdulillah ya. Nah, Putri, kita ngomongin soal semangat, ini kan gak jauh-jauh dari ketika kita beraktivitas. Alangkah lebih baiknya kalau diimbangi dengan olahraga ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, belakangan ini, tren olahraga ini kan terus berkembang, ada banyak sekali ya. Dan salah satu yang sedang banyak menarik perhatian adalah Hyrox ya. Ini adalah olahraga yang memadukan antara lari dan juga latihan kekuatan. Dan ini bukan hanya menantang fisik, tetapi juga menguji strategi dan juga daya tahan tubuh.
2: Nah, yang penasaran nih olahraga Hyrox ini lagi populer sekali di berbagai negara ya, termasuk yang termasuk ada di Indonesia. Yeah. Nah, Hyrox ini adalah kompetisi kebugaran yang menggabungkan lari dengan 8 rangkaian latihan fungsi seperti dorong beban, rowing hingga wall ball ya.
1: Nah, meski terlihat seru dan juga menantang, latihan menuju Hyrox ini perlu dilakukan secara bertahap dan juga aman. Nah, kunci utamanya adalah membangun daya tahan tubuh terlebih dahulu. Lalu kita bisa mengkombinasikannya dengan latihan kekuatan secara bertahap tanpa memaksakan intensitas tinggi sejak awal.
2: Iya, dan juga tapi diingatkan juga nih ya, biar enggak sekedar mengikuti tren aja.
1: Setuju.
2: Ya. Tapi persiapan fisik, teknik gerakan yang benar, pola istirahatnya dan juga pemulihan tubuh menjadi faktor penting untuk mengurangi resiko cedera. Dan juga menjaga performa untuk tetap optimal.
1: Betul sekali. Yang pasti olahraga memang baik ya Putri untuk kesehatan. Tapi hasil terbaik datang dari latihan yang konsisten dan sesuai dengan kemampuan tubuh. Jadi kalau misalnya kamu nih tertarik nih ya mencoba Hyrox, mulai secara bertahap deh dicoba gitu ya. Dan dinikmati prosesnya, bukan sekedar mengejar tren saja.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Elsa tuh pernah gak sih ngerasa kalau Anda mengenakan sesuatu, kemudian Anda nyaman dengan warna tersebut. Nah, ternyata pilihan warna favorit ini sering dikaitkan dengan cara seseorang mengekspresikan diri. Nah, buat warna favorit kamu apa, Cit?
1: Warna favorit ya. Kalau warna favorit sebenarnya nggak tahu ya apakah itu warna favorit atau enggak. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya nggak jauh-jauh dari warna hitam, putih atau nude gitu. Pastel ya.
0: Jadi yang biasanya kamu kenakan juga biasanya misalnya kayak pakaian, sepatu, mungkin juga warna-warna itu ya.
1: Iya, nggak jauh-jauh dari warna itu.
0: Betul sekali. Nah, kali ini aku mau bahas soal warna yang mungkin fansnya juga cukup banyak ya, yaitu warna orange. Ini identik dengan kesan yang hangat dan juga penuh semangat. Jadi penyuka warna orange ini disebut cenderung memiliki karakter yang hangat, terbuka dan juga optimistis. Nah, di psikologi warna, orange ini termasuk kelompok warna hangat yang sering dikaitkan dengan energi yang positif, semangat, dan juga kemampuan membangun kedekatan dengan orang lain.
1: Iya, meski begitu diingatkan juga ya bahwa warna favorit ini tidak bisa menjadi satu-satunya penentu kepribadian seseorang. Pilihan warna lebih tepat dipahami sebagai bentuk preferensi dan juga cara seseorang menampilkan suasana hati atau citra diri dalam keseharian.
0: Iya, jadi kalau Anda termasuk tim warna orange ya, bisa jadi Anda memang suka menghadirkan suasana yang hangat dan juga penuh energi di sekitar Anda.
1: Iya, betul sekali. Karena warna yang mungkin terlihat sederhana, tetapi seringkali menjadi cara kecil ya untuk menunjukkan karakter dan juga perasaan. Kalau kamu sendiri warnanya apa favorit?
0: Aku suka warna biru, suka banget warna biru.
1: Kenapa
0: seperti
1: biru?
0: Seperti hari ini, jadi kayak cerah ya.
1: Gitu ya.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: masih bisa menciptakan gol. Itu yang terjadi pada proses gol. Issa Diop memanfaatkan serangan dari sayap, kemudian Issa Diop tiba-tiba ada di kotak penalti lawan yang merupakan pemain back. Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran-pergeseran posisi yang dilakukan oleh Maroko. Tidak hanya Ashraf Hakimi seorang yang leluasa masuk ke kotak penalti, tetapi juga ada Issa Diop yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tadi sempat Cody Gakpo membawa Belanda unggul 1-0.
1: Ya, ini apakah memang ada beberapa skema yang berubah dari pertandingan babak pertama tadi dilakukan oleh pemain atau pelatih Maroko, Bung Nova?
0: Ya, Mohamed Wahbi mencoba untuk lebih agresif, mencoba untuk lebih sering menekan, dan setelah tertinggal tadi pemain-pemain sayap seperti Yasin ya, kemudian Talbi dan Salah.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632 336. SMS WA 0811 2540 911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan Esensi Buku. Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi, seorang penulis asal Indonesia. Novel ini diterbitkan pada tahun 2009 dan segera mendapat perhatian di kalangan pembaca di Indonesia. Cerita ini mengisahkan perjalanan seorang anak dari Sumatera ke sebuah pesantren di Jawa yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Novel ini berfokus pada karakter utama, Alif, yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Alif adalah siswa yang memiliki impian besar untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi dan memahami agamanya dengan lebih mendalam. Untuk mewujudkan impian tersebut, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren terkenal di Jawa, yang dikenal dengan sebutan Pondok Madani. Pergi ke Pondok Madani bukanlah hal yang mudah bagi Alif. Dia harus meninggalkan keluarganya yang memiliki harapan besar terhadapnya, dan menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan berbeda. Alif tiba di Pondok Madani dengan semangat belajar yang besar. Meskipun dia sebelumnya tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam agama Islam. Pengalaman Alif di Pondok Madani tidaklah mudah. Dia harus belajar banyak tentang agama, budaya, dan hidup bersama dengan teman-teman pondok yang memiliki berbagai latar belakang. Alif juga harus berjuang melalui pelajaran yang sulit dan persaingan sengit untuk meraih ilmu. Seiring berjalannya waktu, Alif bertemu dengan berbagai teman seperti Raja, Said, Dul Majid, dan Jalal. Mereka menjadi sahabat-sahabatnya dan bersama-sama menghadapi tantangan belajar dan kehidupan di pesantren. Alif juga menemui guru-guru yang menginspirasi seperti Pak Kiai Zamzami yang membantu membimbingnya dalam memahami Islam dengan lebih mendalam. Selain belajar agama, Alif juga mengejar minatnya dalam menulis dan literasi. Dia bergabung dengan kelompok jurnalistik pesantren dan merintis majalah dinding yang menyampaikan pesan-pesan positif kepada teman-temannya. Semangatnya untuk menulis membawanya pada sebuah perjalanan yang menarik dalam mengejar mimpinya. Novel Negeri Lima Menara adalah kisah perjalanan, pertumbuhan, dan pencarian identitas. Alif harus beradaptasi dengan budaya pesantren yang berbeda, memahami nilai-nilai Islam dengan lebih dalam, dan memperjuangkan mimpi dan tujuannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menggambarkan pengalaman yang berharga dan pembelajaran yang dihadapi Alif dan teman-temannya dalam mengatasi berbagai rintangan. Selain itu, novel ini juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, keberanian, dan tekad dalam mencapai tujuan. Alif dan teman-temannya membentuk ikatan yang kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan dan menjalani perjalanan pendidikan mereka. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah kisah inspiratif tentang pendidikan, agama, dan pertumbuhan, tetapi juga merupakan karya sastra yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan di pesantren dan pentingnya pemahaman agama dalam masyarakat Indonesia. Ahmad Fuadi menggambarkan dunia pesantren dengan detail yang kaya dan menghadirkan cerita yang menyentuh hati pembaca. Novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat dihargai dan menginspirasi banyak pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad dan semangat yang kuat. Demikian esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali siang hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto siang ini. Dan kita akan awali Purwokerto siang ini dengan program Literasi Digital yang akan membahas tentang transformasi perpustakaan digital di Banyumas, wujud kemandirian daerah. Pendengar, saat ini juga sudah hadir di studio RRI Pro 1 Purwokerto ada Bapak Agus Anggraito, APMSI selaku Kepala Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas. Selamat siang, Pak Agus.
1: Selamat siang, Mas Onik dan pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Baik, kabar sehat, Bapak?
1: Sehat.
0: Lama tidak berjumpa kita, Nge.
1: Iya.
0: Baik. Dan yang kedua ini ada Bapak Fuad Zain Arifin, SPD, selaku Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Arpusda Banyumas. Selamat siang juga, Pak Fuad.
2: Selamat siang. Selamat siang juga para pemirsa semuanya.
0: Baik, kabar sehat, Bapak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini baru pertama kali ketemu saya kayak sepertinya, Pak, ya?
2: Sepertinya begitu.
0: Sepertinya, ya, Pak. Baik, salam kenal untuk Pak Fuad. Pendengar dan juga pemirsa, nanti kita akan membahas tentang transformasi perpustakaan digital di Banyumas. Dan nanti kita juga akan mengajak Anda untuk mungkin pengen bertanya kepada kedua narasumber siang hari ini, juga kami akan persilahkan. Tentunya siang hari ini Anda dapat menyimak program Literasi Digital melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto, dan juga Anda juga dapat menyimak melalui link streaming di rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta kami juga tayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami, RRI Purwokerto. Pendengar dan juga pemirsa, perkembangan teknologi mendorong perubahan besar pada layanan perpustakaan. Dan kini perpustakaan tidak lagi terbatas pada ruang dan rak buku, namun hadir dalam bentuk digital yang dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. Di Banyumas sendiri, transformasi perpustakaan digital menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses informasi, meningkatkan budaya literasi, sekaligus mendukung kemandirian daerah melalui layanan yang inovatif, inklusif, dan juga menjangkau berbagai kalangan. Dan selengkapnya kita akan membahas terkait dengan transformasi perpustakaan digital di Banyumas, wujud kemandirian daerah pada program Literasi Digital siang hari ini. Saya akan ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus,
1: yep.
0: Ini sebetulnya sebelum kita mengarah ke transformasi digital nih, Pak, apakah pengunjung di Perpusda Banyumas ini makin hari makin meningkat atau seperti apa nih, Pak?
1: Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih nih kepada para pemustaka, istilahnya kalau pengunjung di kita itu pemustaka.
0: Okay.
1: Pemustaka, kalau kita lihat secara kasat mata, hampir tiap hari sebenarnya tempat parkir kita
0: ramai, ya, Pak?
1: Ramai, okay. Gitu. Kemudian pengunjung di dalam, baik yang membaca, menyimpan, karena di kita kan ada beberapa layanan, itu ada yang tempat membaca, ada tempat peminjaman, ada ruang referensi, ada ruang anak juga.
0: Oke.
1: Okay. Itu hampir setiap hari pengunjungnya ramai. Dan itu juga ada tuntutan, dulu kita kan hanya di jam kerja.
0: Oke.
1: Okay. Ada tuntutan minta sampai malam.
0: Oh,
1: hari
0: okay.
1: Sabtu, hari Minggu minta dilayani, dan ternyata ada juga pengunjung.
0: Oh gitu. Iya. Ini jadi atas dasar permintaan dari pemustaka juga gitu, ya, Pak?
1: Iya, kita kan ada medsosnya kita, ada yang menyampaikan, "Pak, kami hanya bisa berkunjung itu kalau hari libur atau setelah jam kantor gitu." Udah coba kita diskusikan dengan teman-teman memungkinkan atau tidak, ternyata bisa juga itu kita laksanakan.
0: Oke, okay, jadi ternyata akhir-akhir ini justru tingkat pengunjung juga ramai gitu, ya, Pak, ya?
1: Ramai, ramai.
0: Oke, okay, ya. Baik. Nah, ini terkait dengan transformasi perpustakaan digital nih. Sebetulnya apa sih, Pak, yang melatar belakangnya atau visi dan juga alasan utama dari Dinas Arpusda ini melakukan transformasi menuju perpustakaan digital, Pak?
1: Ya, jadi yang jelas kita akan menembus batas, ya.
0: Okay.
1: Akan menembus batas. Kalau kehadiran pemustaka sementara ini kita di tempat kita secara fisik banyak.
0: Okay.
1: Tapi manakala tempat-tempat yang kita sediakan, ruang-ruang yang ada sudah penuh, otomatis sudah akan membatasi jumlah pengunjung yang ada.
0: Oke.
1: Okay. Kan seperti itu.
0: Ya.
1: Sehingga kita berharap jumlah pengunjung akan semakin banyak yang bisa menerima manfaat dari adanya perpustakaan. Kita berpikir bagaimana caranya. Apakah orang harus datang ke perpustakaan daerah, padahal di situ nanti sudah penuh, kecewa kan seperti itu. Yeah. Nah ini kita buka akses yang seluas-luasnya sehingga kita berharap para pemustaka yang mencari bahan bacaan, karena fungsi dan tugas kita memang menyediakan koleksi bacaan, yeah, itu bisa mengakses dari mana saja, kapan saja, jadi tidak dibatasi jam kerja kita, sehingga kita harus bertransformasi, dan itu juga sejalan dengan kebijakan dari pemerintah. Kan ada transformasi di kita, ada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, ini yang lebih ke penekanan perpustakaan di desa, kemudian ada perpustakaan, transformasi perpustakaan digital.
0: Okay.
1: Itu selaras juga dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi saling mendukung.
0: Oke, wah menarik sekali ya. Jadi adanya transformasi digital ini justru melebarkan sayapnya, atau memperluas jangkauan para pemustaka yang mungkin pengen baca buku malam-malam gitu. Jadi gak harus datang ke Akuza gitu ya. Apalagi kalau kondisinya hujan dan lain sebagainya.
1: Iya, betul.
0: Wah menarik nih. Saya ke Pak Fuad. Pak Fuad, ini kalau layanan perpustakaan digital yang saat ini sudah tersedia dan dinikmati masyarakat, ini seperti apa Pak?
2: Iya, di kita ada 3 platform perpustakaan digital yang dimiliki Dinas Harpusda Banyumas.
0: Ya.
2: Yang pertama ada IPUSDA Banyumas.
0: Oke, ya. Ini aplikasi ya Pak?
2: Aplikasi, ini berbasis App Store ya, app maupun store yang Play Store yang lainnya.
0: Baik.
2: Ini bisa diunduh. Kemudian yang kedua ada yang berbentuk titik akses ya, titik baca.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya, yang sudah kita pasang di alun-alun,
0: alun-alun ya, Pak, ya?
2: Purwokerto ya. Okay. Nah, itu bentuk kedua.
0: Hmm.
2: Nah, bentuk ketiga ini yang dibangun sendiri ini. Hmm. Penggagasnya ada di sebelah saya.
0: Oh, gitu.
2: Beliau Bapak Kepala Dinas.
0: Yeah.
2: Ini betul-betul memang platform yang ketiga ini, nanti mungkin akan dijelaskan lebih jelas dari beliau.
0: Baik.
2: Ini betul-betul dikembangkan oleh kita sendiri tanpa ada pihak-pihak yang pihak mampu, apa namanya, penyedia ya.
1: Okay. Vendor.
2: Tapi kalau kerjasama, vendor ya, kalau kerjasamanya iya, dengan kerjasama berbagai pihak, begitu. Tapi ini sangat unik sekali, bisa dikembangkan sendiri ya ini ya.
0: Okay.
2: Banyak kelebihan-kelebihannya mungkin nanti bisa dijelaskan oleh beliau.
0: Baik.
2: Lebih soalnya beliau sendiri yang ini lebih nanti kan lebih dijelaskan oleh beliau. Yeah. Yang jelas ada 3 platform itu tadi.
0: Ada 3 platform.
2: Perpustakaan Inyong Banyumas, ada IPUSDA Banyumas, ada Titik Baca.
0: Oke.
2: Okay. Gitu ya.
0: Baik. Nah, terkait dengan Titik Baca nih Pak. Saya kan juga pernah lihat juga nih di alun-alun. Apakah sebenarnya Titik Baca ini hanya terpusat di alun-alun saja atau sudah tersedia di berbagai titik Pak?
2: Iya, ini programnya beliau, programnya Pak Kepala Dinas ini ingin membuat 100 bahkan mungkin 1000 ya.
1: Penginnya
2: 1000 ini. Okay. Ya, 1000 titik baca yang ditempatkan di tempat-tempat pelayanan publik, tempat-tempat keramaian, ya seperti contohnya di alun-alun itu ya. Di OPD-OPD, di kecamatan-kecamatan, begitu, dengan berbagai titik baca nanti targetnya pingin 100 atau 1000 itu beliau nanti.
0: Okay.
2: Dan ya memang di kondisi sekarang ada keterbatasan, tapi nampaknya kita kolaborasi nih dengan beberapa, apa namanya,
1: elemen
2: beberapa
1: masyarakat.
2: Elemen masyarakat, ada perguruan tinggi, ada perbankan, ya, termasuk Bank Indonesia juga gitu, untuk membantu apa namanya ya menyediakan titik bacanya
0: titik baca
2: itu, itu harganya lumayan juga itu ternyata gitu ya.
0: Okay,
2: itu seperti itu tuh ke depan.
0: Oke, wah menarik sekali nih Pak. Nah, terkait dengan akses layanan digitalnya nih Pak, ini sebetulnya sudah ada berapa masyarakat nih sudah menikmati layanan akses ini, apakah sudah cukup signifikan atau seperti apa Pak sampai saat ini?
2: Iya, sudah lumayan signifikan sih. Memang sih ada data ya. Tapi karena ini kan baru kita launching kemarin ya, kalau yang di alun-alun itu ya. Itu tapi dari berbagai informasi dari masyarakat ya. Bahkan kemarin juga ada media yang meliput secara khusus.
0: Baik.
2: Kenapa kok dia meliput secara khusus? Ada sesuatu yang menarik. Pada saat kemarin ada
1: demo.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Katanya ada yang memanfaatkan baca itu kan positif tuh.
0: Oke.
2: Okay. Nah, sehingga akhirnya beliau Bapak Kepala Dinas dimintai testimoninya begitu terkait dengan titik baca yang di alun-alun itu ya. Nah, ini salah satu mungkin efek ya setidaknya kan bisa apa namanya positif lah ya. Betul. Terhadap masyarakat. Okay. Kemudian pengunjung-pengunjung yang lain ya, itu ada pengunjung yang memang biasa berlibur kalau itu ada juga mahasiswa kita pantau kemudian tadinya belum ada wifi. Nah beliau juga Bapak Kepala Dinas kemarin berkolaborasi dengan Kominfo. Akhirnya sekarang di alun-alun sudah tersedia ada wifi-nya. Jadi mendukung banget ya titik baca karena kalau tidak ada jaringan mungkin tidak bisa buka begitu. Betul. Nah begitu.
0: Harus pakai data pribadi biasanya.
2: Iya betul. Jadi ini berjalan seiring antara Dinarpusda Banyumas dengan Kominfo begitu.
0: Baik, wah ini jadi masyarakat sangat mudah sekali untuk mengakses terkait dengan layanan digital yang dilakukan oleh Arpusda Banyumas gitu ya Pak. Yeah. Oke, saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus, ini tadi ternyata banyak sekali inovasi Bapak nih yang digagas terkait dengan transformasi digital. Mungkin bisa dijelaskan satu-satu ini Pak?
1: Boleh. Ya, jadi kalau yang terkait dengan Ipusda, ini sebenarnya kan hampir di semua kabupaten, kota, provinsi, bahkan di tingkat pusat itu ada Ipusnas. Kita sampai ke Ipusda. Kelebihannya ya sama dengan perpustakaan digital yang lain, mudah diakses. Hanya yang menjadi permasalahan biasanya ada sedikit keluhan itu yang pertama harus download aplikasi. Itu kadang-kadang aduh kalau download itu membebani di memori kadang seperti itu. Kemudian yang kedua, yang titik baca, ini juga kita sediakan itu dengan pihak ketiga juga. Kalau yang Ipusda juga koleksinya kita harus sewa, harus sewa server ya atau beli koleksi. Kemudian yang kedua, yang titik baca itu sama. Jadi kalau yang di alun-alun, sementara kita di alun-alun, ya, itu sekitar 153. Koleksi. Buku digital. Jadi kalau di Ipusda itu buku digital, di titik baca juga buku digital. Nah, kami melihat ini kami butuh yang lain, sesuatu yang lain kan seperti itu. Butuh sesuatu yang lain. Perpustakaan apa hanya seputar buku saja sih kayak Nah, bagaimana kearifan lokal yang ada? Bagaimana hasil kerja pegiat-pegiat literasi lokal bisa tertampung. Jadi kita lebih ada nuansa lokalnya dengan membangun perpustakaan digital yang kita bangun mandiri. Dari namanya sudah lokal banget. Jadi perpustakaan Inyong Bintang 5.
0: Waduh.
1: Ya, perpustakaan Inyong Bintang 5 bisa diakses dan ini resmi karena kita membangun sendiri, artinya pemerintah daerah yang membangun. Dinas Arpusda sebagai otaknya, eksekutornya di Kominfo karena yang punya kewenangan untuk semacam aplikasi. Jadi kita pakainya web resmi pemerintah daerah.
0: Baik.
1: Cukup dengan masuk ke sibintang5.banyumaskap.go.id. Ya, nanti di situ ada pilihan pasang atau install, tapi itu hanya untuk memudahkan membuka di berikutnya, tidak perlu ngetik lagi. Kalau kita pasang atau install itu kalau kayak di HP itu nanti menjadi di dashboard ya, menjadi kayak shortcut. Nah, itu jadi mudah nanti ketik lagi gitu. Ya, kemudian nanti ada ikuti isian itu untuk untuk kebutuhan pendataan apa statistik kita, ada usia, ada laki-laki perempuan, ada warga Banyumas, pekerjaan, ada warga Banyumas atau luar Banyumas, baru klik masuk. Begitu masuk, kita sangat berharap nanti pemustaka yang masuk akan mendapatkan sensasi yang berbeda dari dari perpustakaan digital yang ada. Gitu kan. Jadi di situ nanti ada koleksi, memang awalnya kita membangun itu untuk koleksi teman-teman kita ASN yang setelah selesai diklat kan ada hasil-hasilnya itu. Proyek perubahannya, dinas ini mau apa itu ada di situ. Ini bisa juga menjadi bahan evaluasi pimpinan pada saat seorang ASN mengikuti diklat, menjanjikan apa proyek perubahannya, menjanjikan inovasi apa. Bisa dipantau di situ, kalau pimpinan akan melihat ini sudah dilaksanakan apa belum. Nah, itu hasilnya ada di situ, implementasi maupun proyek. Itu di proper. Kemudian tadi disampaikan, ini kita membangun 0 rupiah. Nol rupiah kita membangun. Kalau yang dua tadi, kita harus pakai rupiah. Termasuk nanti kalau menambah koleksi itu, kita harus pakai rupiah. Tapi itu menjadi persandingan apa ya. Kita tetap berjalan karena ada yang harus bisa mengakses lewat itu.
0: Oke.
1: Kemudian ada inovasi OPD masuk di situ. Ada koleksi e-booknya juga ada. Oke. Nah ini kan yang umum. Betul. Yang umum. Kemudian ada seperti kamus hasil kerjasama kita dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Itu namanya Si Baja Senerai.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita ingin tahu istilah-istilah yang kadang-kadang kita apa namanya bingung ini sebenarnya apa sih, masukkan di situ istilah-istilah Jawa.
0: Oh, lebih ke Jawa ya, Pak ya?
1: Lebih ke Jawa.
0: Okay, ya. Baik,
1: ya. Kemudian ada karya ilmiah. Ini hasil kerjasama kita dengan perguruan tinggi yang ada. Di situ ada skripsi, ada tesis secara digital. Jadi kalau yang malu-malu mau menulis skripsi, malu ketahuan, lihat dari situ bisa. Gitu kan. Kemudian masih ada karya lokal itu hasil penulis lokal, penerbit lokal, atau berisi sejarah lokal. Itu ada isinya sejarah-sejarah desa mana, apa itu hasil karya bintek kepenulisan. Jadi pada saat kita mengadakan bintek kepenulisan, hasil karyanya dibukukan, dimasukkan ke situ. Nah ini kearifan lokal lagi.
0: Baik.
1: Kemudian ada naskah kuno yang ada di Banyumas, beberapa sudah kita masukkan. Kemudian kita kemarin juga mengembangkan audiobook. Jadi di situ ada audiobooknya. Kalau yang seperti, mohon maaf, kayak kita sudah agak-agak malas membaca, masuk ke situ, klik tutul di situ, di audiobooknya, nanti bisa kita mendengarkan orang membaca buku.
0: Okay.
1: Itu ada novel, nanti ada keterampilan, itu masih banyak dan itu masih berproses. Tadi disampaikan kita untuk perpustakaan digital ini kita baru belum ada 1 tahun. Ya, baru bulan Oktober di launching, tapi pengunjungnya sudah ribuan kalau yang ini.

0: Ya, okay. Open access, jadi di situ nanti bisa melihat
1: katalog,
0: katalog ya, yeah, koleksi perpustakaan fisik yang ada di kita. Jadi pada saat ingin, nah, ingin datang ke perpustakaan per daerah di kita secara fisik, saya kayaknya kepengen puas kesana loh. Tapi nyari bukunya bisa dari ini dulu, ada pencariannya dulu.
1: Okay.
0: Jadi selain digital ini memadukan itu loh. Nah ini kita kan memang hadir untuk masyarakat. Jadi kita mencoba mendekatkan yang dimana mau nyari di situ dulu. Takutnya nyari buku fisik ke perpustakaan kita, di situ bukunya tidak ada, kan seperti itu. Yeah. Nah ini panjang ceritanya. Kemudian kelebihannya lagi, koleksi yang ada di perpustakaan digital kita, yang perpustakaannya Inyong Bintang 5, ini bisa di satu koleksi bisa diakses beberapa orang dalam waktu yang bersamaan, bahkan tidak terbatas. Kalau yang di IPUSDA, satu sedang dibaca, kepengen baca buku itu harus nunggu antri. Termasuk
1: gitu ya,
0: termasuk yang di pojok ini titik baca itu. Ya itu. Nah kalau yang tadi disampaikan mau 100, saya tadinya kepengen, Pak, kita punya program 1000 titik perpustakaan digital, saya bilang. Apa mampu, Pak, 1000? 1000 kan tidak harus 1000, itu istilahnya, Wong. Binatang kaki 1000 saja tidak 1000 kan gitu kan. Oke, kalau tidak belum mencapai itu kita 100 dulu boleh. Nanti tadi sudah disampaikan di tempat-tempat ini, kemudian titik kumpul yang lain termasuk nah ini termasuk kerjasama dengan teman-teman yang lain karena kita memang berawal dari basis no vendor, no APBD. Itu Mas Oke.
1: Wah, menarik sekali ini ceritanya, panjang sekali dan ternyata masyarakat memang membutuhkan akses itu sebetulnya ya, Pak. Apalagi terkait dengan teman-teman yang butuh literatur gitu-gitu.
0: Betul.
1: Dan sampai saat ini animo masyarakat yang mengakses dari tiga platform tersebut juga lumayan gitu ya, Pak ya.
0: Paling besar yang perpustakaan yang kita bangun.
1: Yang terakhir ini, itu ya, Pak ya.
0: Ya, tapi belum kita adakan apa kajian, kita analisis. Karena di kita kan juga bisa melihat statistik itu, pengunjung yang membaca satu buku ini berapa orang, dan harian, bulanan bisa kita lihat. Ternyata dari yang kita berbayar, yang

0: ini.
1: Oke, jadi memang sangat memudahkan masyarakat gitu ya. Apalagi dengan membacanya tidak harus menunggu antrian gitu ya Pak.
0: Tidak harus menunggu antrian. Termasuk yang malas baca itu sambil masak bisa mendengarkan audio.
1: Wow.
0: Mas Onik perjalanan bisa sampai ke Jogja itu satu novel selesai.
1: Wow. Menarik Pak. Ini tentunya sangat memudahkan akses masyarakat terkait dengan literasi gitu ya Pak ya. Dan saya kembali ke Pak Fuad. Pak Fuad, kalau bicara tentang upaya Dinas Arpusda yang menjangkau masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses teknologi atau yang belum terbiasa dengan layanan digital, ini seperti apa nih Pak?
2: Iya, kita kan Dinas Arpusda Banyumas ini ada beberapa layanan ya, layanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang satu ada layanan menetap, yang isinya ada buku-buku fisik.
1: Okay,
2: ya, buku fisik. Kemudian layanan bergerak. Layanan bergerak ini contohnya adalah perpustakaan keliling. Kan kalau orang-orang yang dari Lumbir, dari Tambak, dari Pekuncen untuk datang ke sini kan butuh transport, biaya dan sebagainya. Makanya salah satu cara untuk mendekatkan layanan yang fisik tadi kepada mereka yang jauh itu dengan mobil perpustakaan keliling. Tapi kalau nanti dia mau ke sini ya alhamdulillah begitu.
1: Baik.
2: Tapi kita mencoba untuk memberikan layanan baik yang dekat maupun yang jauh. Itu yang fisik.
1: Baik.
2: Kemudian ada juga layanan lain, layanan digital yang sudah tadi disampaikan banyak oleh beliau Bapak Kepala Dinas.
1: Baik.
2: Ya. Nah, dari layanan yang digital ini kan ya memang masyarakat ini kan ada masyarakat yang ini dengan teknologi, ada yang semua ini kita sisir semuanya. Segmen ini kita masuk semuanya begitu. Gitu ya. Ya padahalnya dulu saat COVID gitu kan.
1: Betul.
2: COVID itu kan ada informasi kan melalui media sosial. Tapi ada juga mungkin masyarakat yang tidak selalu mengikuti media sosial. Makanya dulu mobil perpustakaan keliling ini idenya beliau menjadi publikasi keliling tentang COVID ya. Nah ini begitu. Jadi tadi yang menetap dan yang bergerak, yang fisik itu ada, kemudian yang digital, yang tiga platform tadi ya, yang digital. Jadi kita ada di dua itu ya, seperti itu. Dan digital ini kan kelebihannya memberikan keleluasaan, tidak pernah ada jam tutupnya ya. Nah ini salah satunya. Kemudian yang kedua, banyak keterbatasan yang dimiliki oleh, baik oleh perorangan untuk membaca buku maupun untuk perpustakaan, taman bacaan masyarakat. Karena keterbatasan anggaran, nah ini solusinya. Dengan hadirnya digital, paling kita bisa melengkapi kekurangan yang ada di desa-desa. Silakan buka buku digitalnya seperti itu.
1: Baik. Nah Pak, tadi terkait dengan TBM atau Taman Baca Masyarakat. Nah ini sebetulnya kalau di wilayah Banyumas sendiri, apakah ini juga sangat membantu peran Arpusda sendiri dalam menggerakkan literasi di masyarakat Pak?
2: Oh iya betul. Tentunya untuk menggerakkan literasi ya di Kabupaten Banyumas ini ya tanggung jawab kita selaku dinas yang mempunyai tugas dan fungsi itu. Tapi apalah artinya kita kalau tidak didukung oleh berbagai pihak.
1: Betul.
2: Nah salah satunya ada pegiat literasi, ada taman bacaan masyarakat, ada klub membaca. Kita banyak juga komunitas-komunitas yang terkait dengan literasi ya. Ada juga Ikatan Penulis Arpusda Banyumas gitu ya. Ada juga komunitas literasi Arpusda Banyumas Club gitu ya. Banyak. Jadi semakin banyak orang yang berbicara tentang literasi ini kan mudah-mudahan ini gaungnya keluar akan semakin oke ya. Ya tusi kita memang salah satunya membudaya bagaimana membaca ini bisa membudaya ya di masyarakat. Tapi kita juga butuh bantuan teman-teman di sana. Nah kita selaku pembina perpustakaan semua jenis termasuk taman bacaan masyarakat, ya kita membina bagaimana caranya pengelolaan perpustakaan dengan berbagai kegiatan yang inovatif, yang kreatif kepada masing-masing. Kita juga ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan mereka. Seperti Bintek, kemarin baru saja ada Bintek Taman Bacaan Masyarakat. Bintek pengelolaan taman bacaan masyarakat.
1: Baik.
2: Jadi bagaimana cara mengelola koleksinya dan bagaimana cara membuat kegiatan yang menarik. Nah itu juga TBM dan perpustakaan desa itu ada kesempatan juga ini dibantu oleh pemerintah ya untuk mendapatkan bantuan 1000 buku. 1000 buku dengan satu rak ya. Ada beberapa TBM dan perpustakaan desa. Nah kita dari Dinas Arpusda Banyumas ya melalui rekomendasi Bapak Kepala Dinas itu

0: rekomendasikan bahwa oh TBM ini berhak untuk mendapatkan ini diusulkan ke Perpustakaan Nasional begitu. Ya. Karena ada syaratnya. Betul. Ada syarat. Mudah-mudahan sih tahun ini masih ada ya, mudah-mudahan. Syaratnya antara lain baik untuk TBM perusahaan desa paling tidak ya apa namanya?
1: SK pendirian.
0: Ada SK pendirian. Oh. Kemudian ada komitmen dari lembaga yang menaunginya ya, bisa kalau perpustakaan desa berarti ada kepala desa. Kalau misalnya komunitas atau TBM ada yayasan yang menaunginya mungkin ya, okay. Ada komitmen itu dan ber-NPP. NPP itu adalah nomor pokok perpustakaan. Jadi terregistrasi seperti itu. Okay. Nah itu salah satu persyaratan terkait dengan bantuan buku. Yang tadi TBM salah satunya, ada juga perpustakaan desa. Okay. Seperti itu.
2: Wah menarik sekali ya Pak. Jadi ternyata kerjasamanya tidak hanya sebatas dengan beberapa pegiat literasi, tapi juga ke TBM juga gitu ya Pak ya?
0: Betul, Taman Bacaan Masyarakat, perguruan tinggi. Lain tadi Bintang 5 ini kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Ada
1: Unsud,
0: ya, ada UMP, kemudian nanti ke depan ada UIN, Saizu, kemudian Amikom,
1: UT
0: juga. Ini bahkan yang, ini nanti sebentar lagi ada yang memberikan bantuan pojok baca ini. Oh, entar lagi di launching nanti mungkin. Kemudian buku tadi tugu tadi juga ada sekitar berapa tugu ya dari salah satu. Nanti ada lagi dari yang lain. Ya, nanti yang ada kita segera untuk dipasangkan.
2: Baik.
0: Dengan permintaan saya ingin dipasangkan di pintu stasiun barat dan timur misalnya. Pengen dipasangkan di
1: Alun-alun.
0: Di alun-alun.
1: Jatilawang.
0: Itu semua nanti akan kita komunikasikan di mana dia ingin menyimpan itu mungkin di tempat yang strategis. Karena tadi sudah membantu kita untuk menggelorakan literasi. Ya, ini semuanya saling ini. Jadi tidak hanya pegiat literasi aja, termasuk berbagai pihak perbankan tadi juga ada yang membantu seperti itu.
2: Oke. Jadi kalau misal ada instansi atau mungkin tempat tertentu yang ingin menyediakan atau ingin mengadakan pojok baca juga bisa menghubungi ARPUS ya Pak ya?
0: Bisa.
2: Oke, baik. Wah menarik sekali ini. Jadi banyak akses-akses yang dipermudah saat ini ya Pak. Tidak seperti zaman dulu ya Pak. Oke, saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus, ini terkait dengan koleksi nih Pak. Ini kan ada, mungkin ada beberapa koleksi yang tidak bisa dipublis, maksud kami tidak bisa untuk dipinjam. Misalnya seperti arsip-arsip kuno yang mungkin memang itu hanya untuk dilihat di tempat gitu Pak. Nah apakah ini juga bisa ada di tampilan digitalnya Pak? Jadi masyarakat yang ingin mengetahui isi transkrip kuno ataupun buku-buku yang mungkin tidak bisa untuk dipinjam secara fisik, ini bisa tetap dinikmati di digital juga gitu Pak.
1: Ya, jadi begini, di kitab pun yang bukan digital itu ada beberapa koleksi yang tidak boleh dipinjam.
2: Ya.
1: Itu yang berada di ruang referensi.
2: Oke, baik.
1: Jadi kalau di kita ada ruang sirkulasi, itu tempat membaca boleh, tempat peminjaman, tempat pembuatan kartu anggota. Kalau yang ruang referensi itu yang memang koleksinya khusus.
2: Oke.
1: Koleksi yang tidak boleh dipinjamkan itu ada koleksi braille, ada buku mahal, ada naskah-naskah langka, kemudian karya ilmiah itu nggak boleh dipinjamkan di situ. Kemudian kalau di digital, ini kita sedang berproses. Kemarin saya diskusi karena di sebenarnya kalau di Karsipan kan sudah ada akses untuk SIKN, JIKN itu yang bisa melihat arsip yang boleh di akses dari seluruh Indonesia bahkan. Kalau di Banyumas ada ini juga ada link yang bisa di ini. Nah ini kami sedang mensinkronkan. Nanti kita berharap bisa masuk lewat perpustakaan juga yang Karsipan. Ini sedang didiskusikan, kita istilahnya sedang menyamakan frekuensi apa ya itu dia. Karena nanti masuknya ke link. Ke link. Sama dengan yang open access ini kemarin perpustakaan yang tadinya ini masih berkembang terus ya, karena kenapa tadi saya sampaikan ini kita bangun sendiri, kita kendalikan sendiri. Jadi kepenginnya apa kita bangun gitu loh. Baik. Kepikir apa kita bangun. Nah ini kemarin yang pencarian juga awalnya tidak ada, seperti terpisah perpustakaan fisik dengan perpustakaan digital seperti terpisah. Kami coba menyatukan sehingga di situ sudah muncul di konten. Nanti kalau mau mensimulasikan boleh itu, nanti bisa terlihat itu. itu sudah bisa melakukan pencarian buku fisik. Hmm. Itu yang tadi disampaikan. Yeah. Jadi buku koleksi fisik yang ada di perpustakaan daerah itu bisa dicari, bisa lewat handphone.
2: Yeah.
1: Itu lewat web, itu lewat akses webnya itu.
2: Baik.
1: Jadi untuk yang kearsipan, ini mudah-mudahan tidak dalam jangka waktu lama kita sudah mensinkronkan ini. Jadi di awal kita rencana hanya satu konten, perkembangan pada saat launching kita sudah ada 8 konten, sekarang kalau tidak salah sudah ada 13 konten yang berkembang. Wow. Jadi punya kita, kita masyarakat ingin apa Pak, kami disediakan ini, silakan ajukan permintaan, nanti kita ada koleksinya, kita masukkan ke, ke situ, di kontennya. Baik.
2: Wow.
1: Jadi kita ngolah sendiri, dan itu kenapa saya sampaikan tidak ada rupiah, tidak ada APBD, tidak ada vendor, karena semua koleksi yang ada kita dari open access. Jadi e-booknya juga yang dari kementerian, kemudian yang audiobook juga yang dari Kementerian Sosial, kalau yang e-booknya dari Kementerian Pendidikan, kalau yang ini dari Kementerian Sosial, kemudian kalau yang proper dari teman-teman yang selesai diklat, kemudian yang lokal itu dari hasil karya penulisan, sama ada sumbangan ya, donasi dari penerbit, itu ada. Jadi kita tidak ada rupiah yang kita bangun di situ. Nah ini kalau bisa dicontoh di tempat lain kan nanti semuanya seperti itu. Nah, dan kami ingin, tadi menyinggung sedikit, kami ingin mengapresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang memang sudah berjuang bersama-sama dengan kita, bahkan teman-teman itu berjuangnya karena, apa ya namanya, kalau kita kan memang karena tugas, dari atas.
2: Betul.
1: Kalau teman-teman yang ada di TBM, yang komunitas itu kan muncul dari bawah itu.
2: Dari hati ya Pak.
1: Dari iya, itu dari amanat penderitaan rakyat yang ingin ada koleksi, ya mereka menumbuhkan itu. Tapi luar biasa, TBM kita, TBM itu perpustakaan masyarakat. TBM kita tahun kemarin dapat nomor 3 nasional.
2: Wow.
1: Juara nasional. Jadi ini yang ada di ya kalau kita bicara itu nanti berkembang lagi ya. Itu yang ada di situ. Jadi kami sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah berjuang di literasi. Dan menekankan di kita itu sudah menyiapkan flyer untuk perpustakaan digital. Tapi bentuknya soft. Jadi kalau teman-teman mungkin, saya lihat sekarang kan di Purwokerto banyak, banyak apa namanya, kayak warung kopi yang anak-anak muda itu. Betul. Saya lihat baru menyediakan kan 1-2 buku tuh. Kalau ingin juga berkontribusi akan menyediakan untuk perpustakaan digital, flyernya, softnya kami siap. Tinggal teman-teman ada yang mungkin bisa nyetak, kalau kecil itu mungkin tidak sampai 50.000. Kalau yang mau bagus tadi disampaikan pakai itu ya bisa sampai 1.5 juta ya kalau yang modelnya pojok pajak. Tapi flyer sudah kami siapkan dan bisa diolah. Kalau teman-teman misalnya punya kafe apa, ini flyernya yang perpustakaan digital, kan tinggal masang logonya di situ. Kayak gitu kan bisa. Jadi bisa karena bisa diakses lewat link, lewat apa namanya? Web, bisa lewat QR. Iya, jadi kita sudah di itu sudah penuh kita sediakan itu. Ini menarik kalau teman-teman misalnya punya usaha yang sambil nunggu biar tidak terasa lama kan. Betul. Itu nunggunya itu sambil sambil baca buku gitu bisa.
2: Jadi nanti disediakan oleh Arpusda dan ini
1: softnya
2: ya Pak.
1: Iya, kalau yang berminat enggak masalah, nanti silakan mau kami akan sangat senang sekali karena itu semakin melebarkan literasi sampai di mana-mana.
2: Baik, wah ini menarik sekali ya Pak ya. Nah terkait dengan tantangan nih Pak, saya bicara tantangan terbesar apa sih Pak sebetulnya yang dihadapi dalam mempercepat transformasi perpustakaan digital di Banyumas, dan strateginya seperti apa nih Pak?
1: Kalau tantangan ya itu menjadikan motivasi sebenarnya kan ya.
2: Betul.
1: Tantangan kita yang pertama kan budaya kita dulu. Meskipun disediakan seperti apa budaya kita, otomatis solusinya kita harus sosialisasinya masif. Terima kasih sekali kami diberi kesempatan oleh RRI ini kan di sini. Ini masyarakat kalau tahu kan nanti penasaran ke kita, komunikasi dengan kita biasanya seperti itu. Dan kita itu tidak anti kritik. Jadi yang perpustakaan yang kita bangun, yang kita kendalikan, masyarakat kepengen apa, jangan begini Pak, ini nanti kita diskusikan. Ya gitu bisa Dian. Kemudian tantangan kedua, pengadaan atau penyediaan koleksi. Kami masih bisa bertahan dengan koleksi-koleksi yang ibaratnya non budgeter, yang tidak ada dari APBD. Tapi tantangan ke depan, manakala kita sudah sampai di titik nol di situ, pasti kita harus ada anggaran untuk untuk pengadaan koleksi. Ya kami kemarin juga sudah beberapa diskusi dengan teman-teman penerbit ya, Pak Buat ya. Tapi begitu kita tanyakan, wah Pak sudah keren ini Pak. Karena di beberapa teman-teman kita itu belum mampu menyediakan untuk akses yang lebih luas gitu kan. Satu buku coba dibaca 10 orang bisa enggak saya gitu kan. Gini-gini Pak ya. Itu tapi mudah-mudahan dengan kita gelar itu mereka akan mendapatkan solusi untuk menciptakan yang seperti apa sehingga bisa berkolaborasi dengan kami. Kami juga membutuhkan teman-teman dari penerbit, penulis dan lain-lain seperti itu. Itu jadi di pengadaan itu. Kalau di pengadaan ya sementara kita solusi yang sudah kita laksanakan ya kita membuat jaring ya gitu. Untuk akses kedepannya kalau masalah wujud perpustakaan digitalnya dalam bentuk flyer apa, kita tadi sudah ada beberapa teman-teman yang menyediakan. Bisa kalau dalam wujud koleksi lah ini yang masih menjadi tantangan untuk kita. Kita mencari jalan keluar seperti apa terus. Tapi di kita sebenarnya juga sudah disediakan anggaran yang ya kita menyesuaikan dengan kemampuan. Seberapa yang kita bisa menambah ya tetap kita tambahkan dari situ. Itu.
2: Terima kasih Pak Agus. Nah ini ada pertanyaan nih Pak di YouTube ya dari Askia. Nah Bapak, jika saya sedang di luar kota apakah bisa mengakses koleksi buku di perpustakaan Banyumas ini? Saya mungkin ke Pak Fuad nih, Pak Fuad silakan.
0: Iya. Untuk perpustakaan digital ini bisa diakses di mana-mana ya, kecuali kalau yang tadi yang bentuknya titik baca ya, tunggu baca. Itu kan satu titik itu kan anggap itu sebuah lemari ya, lemari digital. Itu sudah dikunci dengan lokasi ya, di lock dengan lokasinya.
1: Radius
0: 1 kilo dari yang di alun-alun tuh, 1 kilo dari alun-alun. Kalau nggak salah dari depan RRI masih bisa diakses. Kalau QR-nya diperbanyak di share, ya, di-share, itu masih bisa dibaca di sini. Ya, kemudian saya sudah coba di Menara Ternate juga, itu bisa di pintu keluar stasiun. Kami sebelum pasang di alun-alun, kita coba diuji cobakan ya, jarak-jaraknya benar nggak nih gitu.
1: Simulasikan
0: itu kemarin itu. Makanya nanti ya satu tugu itu sebenarnya itu bisa kalau itu bisa difoto, nanti bisa diperbanyak. Itu tidak harus datang langsung ke alun-alun itu. Alun-alun kan titik-titik aksesnya aja untuk menyimpan itu. Tapi nanti bisa dengan menggunakan HP membaca buku yang di sana dari jarak 1 kilo itu radiusnya. Itu jadi itu yang untuk yang titik baca. Tapi kalau yang IPUSDA kemudian perpustakaannya Inyong Banyumas itu tidak ada jaraknya. Dari manapun kapanpun itu bisa. Ya seperti itu. Makanya betul tadi harapan kita ini perpustakaan Inyong Bintang 5 ini bisa menjadi sebuah wadah bagi masyarakat kan. Yang pertama itu kan baca ya, baca berikutnya adalah menulis. Iqra alama bil kalam, kemudian setelah baca menulis ya seperti itu. Nah kayak kita juga ini sedang mencoba saya ya. Itu ini ada menulis bersama dengan Gulagong ini. Ya. Duta baca ya. Nah, silakan ini rekan-rekan juga bagi rekan-rekan, ini ada kesempatan ya, maksimal nanti tanggal 2 Juli naskah harus masuk. Jadi ini ada penulisan buku ini bagi masyarakat ya. Pramuka ya, terutama sasaran kami kemarin pramuka dari semua golongan, siaga, penggalang, penegak, pandega bisa menulis puisi ya dengan tema Tunas muda
1: penjaga
0: Pertiwi. Nah ini nanti ada hadiahnya juga tuh. Kita kerja sama, ini lagi-lagi kolaborasi ya. Kolaborasi antara salah satu penerbit dengan Dinas Arpusda Banyumas dengan Saka Pustakanya, karena ada pramukanya perpustakaan ini. Ya, yang kemarin di provinsi diadopsi di provinsi ada perpustakaan itu, ada Saka Pustaka itu. Kemudian ada juga kerjasama dengan perpustakaannya Kuartir Cabang Banyumas. Ini kegiatan kolaborasi. Jadi ada kesempatan monggo teman-teman ini tanggal 2 Juli batasannya ya, buat puisi bertemakan Tunas Muda Penjaga Pertiwi. Ayo, ini ada hadiahnya, nanti bisa dibukukan bagi rekan-rekan yang itu lolos kurasi bisa dibukukan nanti. Gitu ya.
2: Wah, menarik ya, ini jadi semacam portofolio juga ya, Pak.
0: Betul. Itu. Jadi nanti mungkin ditulis kemudian ya tadi adanya Bintang 5 itu untuk mewadahi para penulis.
2: Okay.
0: Jadi ini
2: khususnya
0: kita
2: yang lokal ya Pak ya?
0: Iya. Lokal terutama. Lokal. Tapi yang lain pun juga nanti bisa. Jadi Bintang 5 ini mengakomodir. Misalnya ada penyuluh-penyuluh kalau dia ngasihkan materi, ada PKK ngasihkan materi, simpan dong di situ materinya.
2: Oke.
0: Ya penyuluh pertanian, penyuluh apa, penyuluh kesehatan, promosi kesehatan, bisa nyimpan di situ. Ya, nanti pada saat ada itu tinggal buka aja tanpa harus itu. Gitu. Inilah kelebihannya dari Bintang 5 yang digagas oleh beliau.
2: Oke. Baik. Ini perbincangan yang menarik sekali Bapak-bapak, tapi sayang sekali waktu kita terbatas, hanya sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita akhiri sesi dialog kita pada siang hari ini, mungkin harapan ke depan nih terkait dengan transformasi perpustakaan digital ke depan seperti apa, dari Pak Fuad dulu mungkin, silakan Pak.
0: Iya, ini karena temanya tema digital ya.
2: Iya.
0: Jadi jangan sampai salah persepsi kalau sekarang misalnya ada kemajuan teknologi, lah ngapain ada perpustakaan fisik, HP aja sudah ada gitu kan. Nah ini jangan salah tafsir ya. Jadi kehadiran perpustakaan digital ini bukan untuk menyaingi perpustakaan yang fisik ya, tapi melengkapi. Tadi banyak kekurangan-kekurangan tuh yang, dan anggaran untuk beli buku kurang, nah dilengkapi dengan yang fisik. Ada keterbatasan jam buka perpustakaan misalnya sampai jam sekian, lewat yang digital ini yang tidak terbatas gitu ya, itu. Jadi harapan saya mungkin ya kita hadir di dunia, dua dunia ya. Dunia nyata sama dunia maya. Bukan dunia gaib kan ya, dunia maya. Atau istilah sekarang kan menarik kegiatan di dunia nyata ke dunia maya. Betul. Apa istilahnya itu? Disrupsi. Ya, era disrupsi ya, seperti itu. Jadi manfaatkan digital, dua sisi mata uang sih. Kalau orang pegang HP, anak pegang HP kan gak salah kalau itu baca buku.
2: Okay.
0: Baca bukunya buku, digital tentunya. Yeah. Mari isi liburan ini buat anak-anak, ya. Jangan baca yang lain-lain, baca buku digital melalui tiga platform. Bisa Ipusda Banyumas, kalau ke alun-alun bisa buka spot baca, atau perpustakaan Inyong Banyumas. Okay. Berharap sekali.
2: Baik, terima kasih Pak Fuad. Pak Agus silakan.
1: Jadi kalau tagline-nya nasional kan kita mewartakan pustaka, memartabatkan bangsa.
2: Oke.
1: Okay. Ini kan mulia sekali. Nah, tugas kami memang untuk bisa mendukung itu dengan menyediakan koleksi-koleksi yang ada. Tadi fisik ada, digital ada dengan berbagai platformnya. Kemudian harapannya kami tentunya akan mewujudkan ekosistem literasi di Banyumas, baik yang digital maupun yang tidak. Kemudian kalau yang terkait dengan transformasi ini, kita ingin terwujudnya ekosistem yang menjadikan masyarakat Banyumas kapan membaca, ya, masyarakat Banyumas membaca kapanpun dimanapun.
2: Oke.
1: Dengan akses itu.
2: Luar biasa. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Pak Agus Anggraito, PMSI selaku Kepala Dinas Arpusda Banyumas, dan juga Pak Fuad Zain Arifin, S.Pd., selaku Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Arpusda Banyumas. Terima kasih waktunya Bapak. Perbincangan ini sangat menarik, dan semoga kita bisa bertemu lagi di topik-topik yang lebih menarik lagi Bapak. Sehat selalu Bapak.
1: Amin.
2: Baik, pendengar dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Agus dan Pak Fuad terkait dengan literasi digital atau transformasi perpustakaan digital di Banyumas, wujud kemandirian daerah. Dan selepas ini kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: si pertama, kedua, ketiga, atau kelima. Jadi ini menentukan memang pertama dan kelima. Gitu.
1: Oke. Berarti istilahnya kalau satu tim ini, kalau bahasa-bahasa kita ya begitu ya, di tongkrongan begitu ya, Bung ya, ibaratnya, ya udahlah saibari aja begitu terakhirnya.
0: Iya aja tuh dia jago.
1: Iya. Tapi itu juga faktor dari saibari sendiri, memang ya sudah, ini harus digolkan begitu ya Bung ya, 3-2 begitu akhirnya.
0: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri, tetapi ada satu tangan.
1: Oh iya, betul Bung. Iya.
0: Seperti menulis bola gitu.
1: Iya.
0: Seperti bukan bermain sepak bola, tapi seperti bermain voli gitu. Harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Oke, baik Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya Bung ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini Bung.
0: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
1: Iya,
0: karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Jadi benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
1: Oke, baik Bung. Berarti memang kita harus seperti itu ya Bung ya, ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya Bung ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya Bung Nova ya.
0: Ya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
1: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya ya, di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu. Karena, wah, serasa nonton final ini. Terima kasih nih Bung Nova analisisnya. Salam olahraga.
0: Olahraga, jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Demikian telah kita ikuti pertandingan
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Thank you.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Cradle Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yutiloli.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
3: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay melaju ke babak 16 besar dan menanti pemenang antara Prancis kontra Swedia yang baru bertanding besok. Sementara Jerman harus pulang lebih awal dari Piala Dunia untuk 3 edisi beruntun. Dari Jakarta, Niar Abdul Yutiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's a huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh.

0: Jannik Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Miomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa membalikkan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winner dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yeah, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidaraen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini.
2: Resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Banggakan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Voli Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Tiga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu loh. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari Arena Net. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Tria Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjangnya. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi, dan tadi kita sudah simak bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti kita juga akan hadirkan program menarik lainnya untuk Anda. Pukul 12 kita akan hadirkan Dopokan Banyumasan dan dilanjutkan Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Serta segmen Pro Dangdut kami hadirkan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah Anda bersama kami di 93.1 Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja
4: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
6: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

pendengar, saatnya memasuki waktu zuhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sempurna."

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Pemerintah Kabupaten
1: Lintas Informasi Pro 1.
2: Mendengar inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemkab Banyumas percepat penerapan e-retribusi di 14 pasar rakyat sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital di daerah. Berikut laporan Faisal Raihan.
0: Pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat penerapan sistem e-retribusi pasar melalui pembayaran digital berbasis kris. Tahun ini sebanyak 14 pasar rakyat ditargetkan beralih dari sistem pembayaran retribusi tunai ke digital. Di antaranya Pasar Manis, Pasar Sokaraja, Pasar Aji Barang, Pasar Wangon, Pasar Wage, Pasar Cilongok, hingga Pasar Sumpiu. Tahap awal penerapan dilakukan di Pasar Manis Purwokerto sebelum diperluas secara bertahap ke seluruh pasar yang ditetapkan. Pemerintah daerah menargetkan implementasi penuh dapat tercapai hingga akhir tahun 2026. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan digitalisasi retribusi pasar akan meningkatkan efisiensi sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan daerah. Menurutnya seluruh transaksi yang dilakukan pedagang akan tercatat secara elektronik dan langsung masuk ke kas daerah tanpa proses penyetoran tunai. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah daerah memantau pendapatan secara real-time melalui dashboard. Selain itu, petugas tidak lagi perlu melakukan penyetoran uang tunai setiap hari seperti sebelumnya. Kondisi ini dinilai membuat pengelolaan retribusi menjadi lebih cepat dan aman.
3: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berkomitmen untuk mendorong digitalisasi layanan publik dan elektronifikasi transaksi ekonomi daerah. Perluasan penggunaan kris, penguatan sistem pembayaran non-tunai, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi juga diharapkan mampu memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing pelaku usaha di Banyumas Raya.
0: Program e-retribusi pasar menjadi salah satu upaya percepatan digitalisasi ekonomi daerah yang terus didorong oleh pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Bank Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Christopheni, menegaskan digitalisasi menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat perekonomian daerah di tengah perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin mengarah ke sistem digital. Implementasi kris dan e-retribusi diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dan memperkuat tata kelola pendapatan daerah.
4: Perkembangan ekosistem digitalisasi pembayaran di Banyumas Raya juga menunjukkan kinerja yang sangat positif. Hingga bulan Mei 2026, jumlah merchant kris di Banyumas Raya tumbuh sebesar 33% year on year. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan daripada transaksi melalui kris, di mana jumlah volume transaksi kris mencapai 71,2 juta transaksi atau senilai 8,42 triliun rupiah.
0: Adapun penerapan e-retribusi di pasar rakyat juga menjadi bagian dari strategi penguatan UMKM dan ekonomi daerah. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih tertata dan modern. Faisal Raihan melaporkan.
2: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
5: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Rodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Rodangdut. Dangdut adalah kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Topokan Banyumasan. Kepriye kabar Erika pada? Semoga ya lagi pada sehat kabeh ya. Iya wong anu jamaya wene ya lagi wayahe ngaso wayahe nyantai kaya kowe lah nek men nyantene luwe kepen nek nyambi Topokan Banyumasan ya kowe ya apa maning sing lagi dahar siang menikmati sajian dahar siang ya kowe ya. Aduh jan dahar karo apa iki ya? Kayane kowe enak temen lah kowe ana sing karo kangkung ana sing karo oseng-oseng apa kowe ana sing karo ketewel barang ana sing karo sop-sopan tegean lah komplit pokoknya ya. Tanggal tua tidak membatasi untuk makan enak pokoknya lah ya. Iya mau ngono apa bae ana nang Indonesia mau arep mangan sing kepriwe ya ana wes kari cowel karo sambel sing penting enak kaya kowe ya. Lah iya ge nyong pengen ndopo karo Rika pada dina kiye wong anu kayak kan wis mulai bulan Juni ya, wis mulai akhir kayak ngasuk wis mulai tanggal 1. Nah. Ora kerasa wong anu kayaknya tembe wingi taun 2026 kok wis mulai mlebu pertengahan wis rampung wis gari pertengahan keloro ge ya bulan Juli ngesuk ya. Nah, kayaknya pengen ngerti persiapan Erika tahun 2026 kiye nggo apa ya? Ya mbok duwe penyuwunan apa duwe donga kayak gue sekiranya atau cita-cita nah sing pengen diwujudna nang pertengahan ga tahun kia apa ge monggo yo. Sugeng siang Topokan Banyumasan.
1: Sugeng siang Topokan Banyumasan. Ketua maning karo bocah sing bagus banget.
0: Matur nuwun Kang Dasro.
1: Ini pegawai RRI pokoknya sing lanang kabe-kabe tanggup. Bagus. Sing wadon kabe-kabe tekan payu.
0: Amin. Nah iya.
1: Dadi ora anu maksud deh. Bukan wong liya sing duweni pikiran kinahan. Ngalami wong akeh yen ora pengarah. Tapi anu ora setiap RRI oh, apa? Ora setiap penyiar anara paneka B harapane beda.
0: Ya. Iya, bener.
1: Sebab anane wong 6 kuwi pikirane ora gadang 6 bisa uga pikirane rolas.
0: Iya kok.
1: Iya, wong bisa uga siji ora tegaan sing siji
0: biasa ah, bae ya.
1: Man,
0: oh iya. Ke lagi sibuk apa Kang Dasrun?
1: Lah ya nyun Kang wong urip ora duwe kesibukan apa-apa Mas Onik lah.
0: Iya, tapi kan kayaknya jan lagi apa menikmati lah ya.
1: Pegawane mung turu madang, turu ngudut.
0: Dah jan. Dah kepenak pisan kok.
1: Iya.
0: Iya. Ke
1: masalah pulsa yo terang rendeng kan tetep udan tetap jujur baik.
0: Iya iya.
1: Iya.
0: Ki, priwe?
1: Aku ni sing arep diputer apa gue sing arep donekna.
0: Oke, ki, ana caping gunung, ana eling-eling, ana ketek ogleng, ana bongkel, ana lobong ilang.
1: Lah kowe nyong ya lu ke sing eling-eling bae.
0: Eling-eling.
1: Anggo pertama sing kae.
0: Iya, siap.
1: Ya salame. Sengaja ora tek sebut
0: kape. Oke, iya.
1: Syukur sing lagi ngrungokna Topokan Banyumasan kok dadi. Wektune semening-mending padha ketuma.
0: Oh iya, kena.
1: Wis sing tutup ning mburi wong nyong arep mudhun iki diangkat.
0: Siap. Oke.
1: Mas Onik lah, si Cijuli kau arm nanti si Cijuli kau mutan Mas Arya nyongkolah. Ya, assalamualaikum Mas Onik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Sugeng siang.
1: Selamat siang, Topokan Banyumasan.
0: Iya.
1: Mas Onik sehat. Okay,
0: alhamdulillah sehat. Ini kali sinten
1: ya? Gagal ya kayak lagu kota kokren buku tergora. Main kota katanya tambah kena kogreng dulu. Ingun-ingun mama aja kaya.
0: Iya, keno.
1: Salamnya yang
0: gue. Iya, kenapa gue? Salam
1: suwati.
0: Oke.
1: Tahun-tahun kita jangan harap. Oh ya, pertengahan tahun ya.
0: Hmm. Wis sibuk apa gue?
1: Ya, moga-moga penjaluknya ya nyong ya. Mudah-mudahan tahun nyaris yang waras mamat ya. Gitu.
0: Amin, matur nuwun.
1: Apa-apa.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah iya kayak luar biasa matur. Sing urung
1: mendo ya mendo ngono.
0: Dah kowe. Nek kowe tak cukup madang bae kowe. Arep mendo kowe.
1: Salam lah ya.
0: Salam enggak usah bagi.
1: Gusti.
0: Heeh.
1: Terus juga Pak Dipalo.
0: Heeh.
1: Wiradun.
0: Oke.
1: Juga Mama Luna Mama Santika,
0: Mama
1: Sita, terus juga Pak Tadian, sahabat semuanya aja lah ya.
0: Oke, matur nuwun.
1: Nanti nih gue kayaknya Mama Ica lah yang nanti gue.
0: Iya kena.
1: Mas Onik Matuga.
0: Oke, matur nuwun. Iya, yuk nang burin nama nih yuk. Dengar pada gabung Nekoraya tak putar lagu di sit belah. Eling eling gori kepada.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, miki kaya anak kataku gleng ya. Iya, kaya kaya wis wis orang anak kaya ne ya kataku gleng ya. Bisa rata nemone ya. Iya, kaya sing pada pengen gabung maning monggo 632336. Sugeng siang, topokan Banyumasan.
1: Topokan Banyumasan, Mas Oni.
0: Halo.
1: Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya Kang Radun sehat nggih.
1: Iya, sehat teman lah.
0: Oh, iya kok jangan semangat pisan kok. Tanggal tua ya, tapi semangatnya kayak ngelewi tanggal 6 kok.
1: Anis biasa orang tua itu namanya semangat.
0: Jos banget jan.
1: Pentingnya sih bisa mangan
0: nih. Oh, iya. Wis dahar nopo Kang Radun?
1: Lah, dengkumna anu lah jane ya ning tanjang isin anu ning dhuwur.
0: Apa?
1: Dengkumna godhong pacen ning nine kok.
0: Godhong apa?
1: Godhong pacen.
0: Oh, kue rasanya apa kue Kang? Nek godhong pacen Kang?
1: Nah, wih mas Oni kering nate ngi tidok tidok nana ngi
0: betul apa kue enak misalnya ngi
1: nek so
0: oh nek so taya enak kayaknya seneng so oh berarti ora ora pahit ya Kang oh
1: pahit pahit pahit sementara buatan pahit pahit katus katus gandu
0: oh lah kue
1: jangan jangan oseng oseng durangi ya itu sobi pete
0: ada
1: Jan. Kayaknya
0: ini lagi topan. Lah iya, mau anu anak orangnya, anak petene, apa men kita sambel gue dah.
1: Lah, kayak yang panganannya wong cilik nih Mas Oni.
0: Lah, kue kayak enak kue, sehat kue malah. Niki apa? Wis pertengahan tahun persiapannya apa nih Kang?
1: Persiapan ane ya mungkin nih ngaji RT nih ngaji 17-an.
0: Oh iya, dalam mana nggih?
1: 17-an.
0: Jadi panitia. Jadi panitia apa ke Kang Raden?
1: Jadi panitia, jadi penonton.
0: Malah, oh iya wis nyantai ya Kang, wis gilirannya sing nom-nom ya Kang.
1: Iya, sing nom-nom pun kata.
0: Iya kocan ya.
1: Lagunya apa mau nengin Mas
0: Raden? Lagunya wonten caping gunung, nah bongkel, apa lobong ilang, caping gunung ya, siap.
1: Salam ya Mas Raden.
0: Gih monggo Kang.
1: Karena minggu Pak Hati maksa rumah sunung di Mama Adi Pak Rizya Tone Mama Tandika Pak Geran Juwadi Pak Tirio Mr. Balok sih gak dicere kondangan maring Purwokerto
0: oh iya
1: iya dicere komplek kare Indi
0: lah Indi gue
1: Kepatan Rimaja komplek
0: oh.
1: Itu
0: oh, lagi nang ngono.
1: Mampir ke kantane Pak Buara gitu.
0: Oh. Lho ya kari mari ngidul mampir RRI.
1: Oh, iki Glen nggih, ae saking Sri Maya kan lapas iki
0: Glen. Nggih, nek Sri Maya ngil, sekang Pak Buara ne kari ngulo apa ngidul.
1: Ngidul nggih. Lewat pancur apa sih apa pun dini kamu.
0: Oh.
1: Dan kasih wae.
0: Oh, ngaten. Ya ki ngono sapa maning.
1: Tinggal Pasitim, Bati, Lamines.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cinta lalai. Bapak, Ibu Muninga.
0: Oke.
1: Ibu Ida, kita yang kota sari, ya dulu baca, masa ngelalai ibu, ngapun tenang ibu.
0: Ah,
1: oke. Ya, ini serbalo, yang tindak yang mereka Purwokerto.
0: Ah, oke, moga-moga ya ketemu.
1: Moga-moga ya ketemu.
0: Oke.
1: Ya, tapi masalahnya,
0: kita sama-sama.
1: Moga itu nasa titik. Di
0: Mata Nuwun
1: sehat-sehat di
0: Mata Nuwun. Mata Nuwun Kang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang gurine maning sugeng siang topokan Banyumasan.
2: Sugeng siang ugi topokan Banyumasan. Assalamualaikum Mas Onik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Cantika, kepriwe kabar?

0: Bener gue.
1: Ya bener.
0: Cocok gue.
1: Mending orang nampak.
0: Pegawai-pegawai iya Jan. Parikan napik gue. Lah Jan.
1: Pegawai-pegawai.
0: Iya kok Jan. Cocok gue. Darani
1: orang
0: yang tau. Cos banget ke parikannya. Aduh lah. Suara.
1: Mas Onik.
0: Nge, pripun.
1: Nyong lagu udah sih lobong ireng lah.
0: Apa? Lobong ireng?
1: Iya.
0: Lobong ilang? Iya.
1: Lobong ireng.
0: Lah kok.
1: Kayak putarnya lobong ireng.
0: Lobong ilang ya.
1: Iya lobong ilang. Salam ya Mas Onik.
0: Nggih, monggo.
1: Ya salamnya ke Mas Onik.
0: Nge.
1: Terus ke Mas Priyo, Mbak Krungu ya salam sukang siang. Orang nge. Siaran sih ke yo.
0: Iya, wis nang buri.
1: Wis capatan sih Pak.
0: Iya, betul.
1: Badai sih mereng dek.
0: Bu nge. Lagi anak acara kayaknya wong biasanya dina Selasa. Kayak mau njaluk tukeran jadi anu anak acara kayaknya kayak.
1: Oh iya, terus nggo Mas Arya, terus nggo Mbak Desi, Mbak Citra, Mama, Mama, Mbak, siapa yang kulain lagi?
0: Mbak Putri, Mbak Inka.
1: Ya Mbak Inka.
0: Iya.
1: Terus gue mikir Kang Radun, Kicunong, Kang Das, seru Mama Dede, Mama Ade, Bumun, terus Mbak Tini, Sincokan ngurus Kelalen.
0: Iya.
1: Kang Suwati. Terus nggo mama Luna, Luna be kayo kadang mlebu kadang ngoro sibuk apa
0: lagi. Iya kayane ke, iya kok. Sibuk.
1: Love you Luna, mah.
0: Ah, kowe.
1: Terus nggo mama Indes, Siti KDM, Bu Yanti besar Milah.
0: Oke.
1: Okay. Terus nggo sineng kono melahar kono nggo soto timen sapa yo?
0: Sapa sih?
1: Lah. Coba naik lah nyong kelalen arane.
0: Lah kelalen nyong.
1: Ya wis lah saya lupakan saja.
0: Iya kok tetap
1: terus buat anu kagem niki lah nyuklasan bahasa campur-campur apa apa yo.
0: Ora apa-apa.
1: Goli kina nang gerturen.
0: Heeh, siap.
1: Pen RRI. Kesepuan seneng banget ngaruh rokona.
0: Oke.
1: Terus ngomong rancang maya nyong ngerti arane ya sekeng siang. Kayak banget ing fan RRI banget. Sekeng siang nggih Mbah apa Ibu lah.
0: Heeh.
1: Lo ngerti aku ngapa-ngapa kayak ngerti mu gak apa-apa yang ngerti. Terus gue.
0: Siapa maning?
1: Mas Herman.
0: Mm-hmm.
1: Terus gue Mas Permana. Kumbang mikir melbu ya Kumbang.
0: Mm-hmm. Iya kayak mau kayak.
1: Terus gue. Kabean mbak ya mas.
0: Oke okay, siap.
1: Lah gue tak tunggu kayak lopong ilang ya. Nyong kayak mau tak lompong ireng. Suwun Mas Anik.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yen nang burine maning. Sugeng siang tepokan Banyumasan.
2: Sugeng siang tepokan Banyumasan. Piye kabare Mas Anik?
0: Alhamdulillah, saya Kang Herdi. Apa kabar? Sehat nggih?
2: Kabarku ya biasa, kurang tidur aku.
0: Wah, begadang nonton bola nggih.
2: Apa tadi tidak di itu Mas Anik?
0: Apa?
2: Tadi lanjut menambah waktu tidak dilanjutin.
0: Apa Nek?
2: Yang tadi Belanda sama Maroko.
0: Oh iya itu anu
2: kan masih belum selesai itu.
0: Iya karena udah harus berganti jadwal itu ya.
2: Oh gitu.
0: Iya betul.
2: Akhirnya kasihan deh Belanda.
0: Iya.
2: Angkat nonton ya. Kan?
0: Iya satu-satu ya.
2: Iya. Mm-mm. Adu penalti mas.
0: Mm-mm, betul.
2: Kasihan itu pokoknya mah yang seperti Jerman tersingkir, Belanda tersingkir, nanti lama-lama Perancis.
0: Padahal itu tim-tim besar ya.
2: Ini mas, sudah makan siang.
0: Alhamdulillah belum ini Kang.
2: Sorry ya mas ya.
0: Iya.
2: Aku teh kurang tidur mas, jam 2 udah bangun, jam 2 udah bangun.
0: Luar sampai biasa, pagi. Full nonton ya. Kang
2: ya
0: Herdi.
2: Begitulah kalau pecandu bola gitu ya. Karena sudah hobi gitu nonton bola gitu.
0: Iya.
2: Jadi senang gitu ya.
0: Alhamdulillah.
2: Pokoknya mah terima kasih buat RRI Pro 1 Pro 3 juga ya yang udah nyariin gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Alhamdulillah. Kang Herdi. Ya. Lagune nopo niki atau mau salam-salam ini?
2: Boleh enggak itu?
0: Apa?
2: Itunya lagunya.
0: Apa nih? Adanya Caping Gunung, Lobong Ilang, Bongke.
2: Ya udah Caping Gunung aja ya.
0: Caping Gunung oke okay, siap.
2: Buat Mas Onik.
0: Nggih.
2: Sendirian Mas Onik.
0: Sendirian ini.
2: Biasanya rame-rame ada barinya ada siapa gitu ya.
0: Bener ini kayaknya lagi Mari, pada
2: sibuk. Udah lama.

0: dengan Mbak Rini nih.
1: Oh iya.
0: Tapi sehat ya ya.
1: Alhamdulillah sehat, Kang.
0: Salam ya buat Mbak Rini ya.
1: Siap. Nanti saya salamin ke Mbak Rini.
0: Tadi Mama Cantika, Ciradun Dasrun juga ya. Buat Putri di Tasikmalaya, buat Mama Rini juga ya. Mm-mm. Buat Mama Pai juga ya. Mm-hmm. Mama Luna Potini juga.
1: Mm-hmm.
0: Buat Pardisun juga ya.
1: Okay.
0: Buat Kumangga Semara juga ya.
1: Yeah.
0: Buat Ardiansa juga. Siti KDM, Mama Indes juga ya. Buat Mines juga ya. Terus buat Nengkesa juga. Buat Ibu Sarmilah juga ya, Ibu Ida selamat siang ya, sedang siang ya.
1: Oke.
0: Okay. Ibu Harsoyo, Ibu Muningah juga, Ibu Yanti juga ya.
1: Mm-hmm.
0: Ibu Nur Hakim juga ya, Pak Pamin, Pak Jamal, Rak Laleng juga, Permana Herman ya.
1: Mm-hmm.
0: Buat Bunda Harnum juga ya.
1: Okay.
0: Buat Mas Gendro juga ya.
1: Mm-hmm.
0: Buat Mbak Titin juga ya, buat Adela juga.
1: Yeah.
0: Terus buat Mama Ade, Edir Sjanto, Dalang Swadi juga.
1: Mm-hmm.
0: Buat Mas Purnomo juga ya.
1: Oke.
0: Okay. Mama Eri juga. Pokoknya buat semuanya saja ya.
1: Mm-hmm.
0: Buat Mas Sonik, matur kesuwun Mas Sonik ya.
1: Siap. Siap sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Kang Herdi. Ya wis maring lagu disit bagaian wis ngenten-teni kiyana caping gunung gorika pada.

Iya, Jan wis rek tembe miki ana topokan Banyumas ning ngene waktune kayaknya lah cepet pisan ya. Ya wis ora apa-apa lah mau ngene. Anu kayaknya nek ndopokan ora kerasa kok arep nang di papan ya nek wis ndopok ora kerasa waktune ya. Ora apa-apa mengko nek sing urung bisa melu gabung ya bisa ndopok maning nang Pro Dangdut ya jam 00:30. Nah, iki mengko jam siji arep ana warta siang sing arep tak hadir nang Gorika pada. Ya wis lagu penutup ke arep tak puterna lobong ilang. Matur nuwun, kelilan.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Informasi pertama mengenai Satres Narkoba Polres Purbalingga mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Bobotsari. Selanjutnya informasi mengenai progres pembangunan jembatan Sidabowa di Kabupaten Banyumas kini telah mencapai sekitar 92% dan siap difungsikan oleh difungsionalkan oleh masyarakat. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Siang edisi Selasa 30 Juni 2026 dan dirangkai berbagai informasi menarik lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Febrionik. Satres Narkoba Polres Purbalingga mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Bobotsari. Polisi menangkap dua orang tersangka yang diduga berperan sebagai pengedar. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Satres Narkoba Polres Purbalingga mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Bobotsari. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua orang tersangka yang diduga berperan sebagai pengedar. Kapolres Purbalingga, AKBP Anita Indah, mengatakan tersangka masing-masing berinisial IFR alias I 31 tahun, warga Desa Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, serta IG alias I 30 tahun, warga Desa Karangpelak, Kecamatan Bobotsari. Petugas melakukan penyelidikan dan mengamankan tersangka IFR di sebuah rumah di Desa Pakuncen. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan terhadap telepon genggam milik tersangka, polisi menemukan petunjuk lokasi penyimpanan sabu yang dibuat bersama tersangka IG. Petugas selanjutnya mengamankan IG beserta telepon genggam yang digunakan sebagai alat komunikasi. Dari lokasi yang ditunjukkan, polisi menemukan dua paket sabu yang disimpan di tempat berbeda. Barang bukti yang diamankan berupa dua paket sabu, satu tas selempang hitam, dan dua telepon genggam. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua tersangka diduga membeli sabu secara bersama-sama, kemudian membaginya menjadi beberapa paket kecil untuk diperjualbelikan kembali.
2: Untuk modus operandi, pelaku bersama-sama membeli narkotika jenis sabu, kemudian narkotika tersebut dipecah-pecah, ya, kemudian dijual oleh yang bersangkutan. Untuk barang bukti yang kami amankan adalah satu paket atau satu bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,04473 gram dan satu paket atau bungkus plastik bening berwarna putih yang kami duga dengan narkotika jenis sabu seberat 0,06681 gram.
1: Atas perbuatannya, kedua tersangka terjerat ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. Damara Sakti melaporkan.
0: Progres pembangunan jembatan Sidabowa di Kabupaten Banyumas kini telah mencapai sekitar 92%. DPU Banyumas targetkan akhir Juni sudah dapat difungsionalkan oleh masyarakat. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
3: Proses pembangunan jembatan Sidabowa di Kabupaten Banyumas kini telah mencapai sekitar 92%. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Kresnawan Wahyu Kristoyo. Kresnawan mengungkapkan bahwa saat ini pekerjaan tersisa tinggal tahap finishing dan pengaspalan sebelum jembatan tersebut dapat difungsikan untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri juga menargetkan pembangunan jembatan dapat rampung pada akhir Juni 2026. Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Banyumas juga menyebut bahwa kondisi cuaca selama beberapa waktu terakhir sangat mendukung proses pengerjaan. Intensitas hujan yang mulai berkurang membuat pekerjaan terutama di area sungai dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pembangunan akses jalan dan jembatan Sidabowa ini menelan total anggaran sekitar 28 miliar rupiah yang bersumber dari APBN melalui Kementerian PUPR. Sementara untuk pengadaan tanah dialokasikan anggaran sebesar 11,8 miliar rupiah dari APBD Kabupaten Banyumas.
4: Ini untuk kegiatan pembangunan jembatan Sidabowa yang dulu adalah merupakan jembatan gantung dan sekarang dibikin jembatan permanen, bangunan jembatan permanen. Ini semua pekerjaan sudah realisasi dalam arti mulai dari abutmen, kemudian pemasangan gelagar dan sebagainya, tinggal pengaspalan. Jadi kalau dihitung persentasenya sekitar 92%. tinggal finishing saja ini untuk pelapisan aspal dan hari ini sudah mulai dikerjakan.
3: Selama proses pembangunan berlangsung, akses masyarakat sendiri sementara dialihkan. Warga dari arah selatan diarahkan melalui jalur Notok, sedangkan dari sisi utara melalui Karanglewas. Meski dinilai cukup merepotkan, kebijakan ini dilakukan demi kelancaran proyek. Kedepannya keberadaan jembatan Sidabowa sendiri diharapkan mampu memperlancar akses dan mobilitas warga di sejumlah desa, khususnya di wilayah barat jembatan, yang diantaranya Desa Karanganyar, Kedungulu Lor, Kedungulu Kidul, Notok, Karangendep, dan Sawangan, Desa Kediri, serta Desa Panusupan dan Jati Saba di Kecamatan Cilongok, hingga sejumlah desa di Kecamatan Purwojati. Selain meningkatkan konektivitas antar wilayah, jembatan baru ini juga diyakini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, pembangunan jembatan Sidabowa juga diproyeksi membantu mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini kerap terjadi di kawasan Pasar Patik Raja. DPU Banyumas juga menegaskan pembangunan jembatan permanen ini menjadi peningkatan signifikan dari kondisi sebelumnya yang hanya berupa jembatan gantung dan terbatas untuk kendaraan roda 2. Kini dengan konstruksi permanen, jembatan Sidabowa nantinya dapat dilalui kendaraan roda 4, sehingga memberikan akses transportasi yang lebih aman, nyaman, efisien bagi masyarakat. Pemerintah daerah sendiri juga berharap masyarakat dapat menjaga serta memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik setelah resmi beroperasi, sekaligus terus mendukung penyelesaian proyek hingga tuntas. Vintan Nurfauzia melaporkan.
0: Demi melestarikan permainan tradisional, di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman Purwokerto digelar Festival Dolanan Kuna. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
5: Upaya melestarikan permainan tradisional sekaligus mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai terus dilakukan di Kabupaten Banyumas. Salah satunya melalui Festival Dolanan Kuna yang digelar di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas tersebut menghadirkan berbagai permainan tradisional yang dahulu akrab dimainkan anak-anak, seperti egrang, bakiak, gobak sodor, gasing, lumbungan, dan lain-lain. Festival Dolanan Kuna mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi, puluhan anak bersama orang tua memadati area museum untuk mencoba berbagai permainan rakyat yang telah disiapkan panitia. Selain dapat bermain secara langsung, anak-anak yang hadir juga mendapatkan bingkisan berisi mainan dan jajanan anak sebagai bagian dari upaya mengenalkan kembali suasana permainan masa lalu yang kini mulai jarang ditemui. Pengelola Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman, Roni, mengatakan festival tersebut bertujuan menumbuhkan kembali kecintaan generasi muda terhadap permainan tradisional yang syarat nilai budaya dan edukasi. Menurutnya, permainan tradisional tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mampu melatih keterampilan fisik, kerjasama, sportivitas, serta kemampuan bersosialisasi anak dengan lingkungan sekitarnya.
6: Ada seperti contohnya mungkin egrang, terus ada congklak kalau bahasa Jawanya itu dakon ya. Ada juga itu gledegan, menambah daya tarik tersendiri terhadap anak-anak yang nun sewunya. Zaman sekarang itu sudah termakan banyak teknologi-teknologi yang sekarang, jadi anak-anak itu bukan hanya bermain HP tapi bisa mengenal lebih jauh. Dulu anak-anak zaman dahulu itu bermainnya seperti ini.
5: Lebih lanjut, Roni menjelaskan permainan tradisional memiliki nilai penting dalam pembentukan karakter anak karena mengajarkan kebersamaan, kreativitas, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara langsung di lapangan. Dia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi sarana edukasi budaya sekaligus ruang rekreasi keluarga yang menyenangkan selama masa libur sekolah. Yanuar Adi melaporkan.

0: Forum Komunikasi Masjid Pemberdayaan Wilayah Tegal Raya membekali para remaja masjid dengan keterampilan menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam lewat pelatihan juru sembelih halal atau juleha. Melalui praktik langsung pemotongan unggas ini, generasi muda sengaja dipersiapkan agar memiliki keberanian dan kompetensi untuk terlibat aktif sebagai panitia Idul Adha di masing-masing. Di masjid masing-masing. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
1: Edukasi mengenai tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam dikenalkan kepada anak dan remaja masjid melalui pelatihan juru sembelih halal atau juleha dalam jambore anak remaja masjid yang digelar Forum Komunikasi Masjid Pemberdaya Brebes Tegal Selawi. Pembekalan tersebut menjadi upaya menyiapkan generasi muda agar mampu berperan aktif dalam kepanitiaan kurban sekaligus memahami standar penyembelihan halal sejak dini. Materi disampaikan melalui praktik penyembelihan unggas yang dipandu oleh juru sembelih halal Kota Tegal. Peserta diperkenalkan mulai dari teknik memegang hewan, tata cara penyembelihan yang benar, hingga proses penanganan setelah penyembelihan sesuai ketentuan syariat Islam. Ketua Panitia Jambore Nur Ma'arif menjelaskan pembelajaran tersebut merupakan bagian dari upaya menyiapkan kader-kader remaja masjid yang memiliki keterampilan praktis dalam pelaksanaan ibadah kurban. Dengan bekal tersebut, peserta diharapkan mampu berkontribusi secara aktif dalam berbagai kegiatan masjid.
2: Alhamdulillah, ini kita adakan kegiatan jambore anak remaja masjid. Kita memang ada season untuk juleha, juru sembelih halal. Anak-anak kira edukasi untuk ikut berperan dalam setiap kegiatan masjid, termasuk kurban.
1: Selain memberikan pemahaman mengenai tata cara penyembelihan yang halal, pelatihan juga bertujuan mengenalkan pentingnya regenerasi juru sembelih halal sejak usia dini. Ketua Juru Sembelih Halal Kota Tegal, Eko Marianto, mengatakan keterampilan tersebut perlu dimiliki generasi muda agar pelaksanaan kurban di masa mendatang tetap sesuai dengan syariat Islam. Antusiasme peserta terlihat saat praktik penyembelihan dilakukan secara langsung. Banyak peserta yang ingin mencoba dan mempelajari teknik penyembelihan dengan benar sehingga diharapkan dapat menjadi bekal ketika terlibat dalam kepanitiaan Idul Adha di lingkungan masjid masing-masing.
3: Harapan kami sebagai juru sembelih untuk anak-anak ini yang khususnya generasi di remaja masjid, ya mudah-mudahan di saat ada kegiatan Idul Kurban khususnya mereka bisa tampil untuk menjadi kepanitiaan di Idul Kurban.
1: Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan tidak hanya memahami teori penyembelihan halal, tetapi juga memiliki keberanian untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan ibadah kurban di masjid masing-masing. Program serupa rencananya akan terus dikembangkan sebagai bagian dari pembinaan remaja masjid sekaligus mendukung peningkatan kompetensi juru sembelih halal di masyarakat. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Untuk memperkuat budaya membaca hingga ke pelosok desa, para pejuang literasi di Kabupaten Banjarnegara berhimpun dalam pengukuhan pengurus daerah Forum Taman Bacaan Masyarakat. Selain pelantikan kepengurusan baru, kegiatan juga diisi dengan pembinaan bagi komunitas literasi guna memperkuat ekosistem literasi di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
4: Rumah Baca Purnama menjadi saksi semangat baru para pejuang literasi di Kabupaten Banjarnegara melalui pengukuhan pengurus daerah Forum Taman Bacaan Masyarakat periode 2026-2031. Para penggerak literasi berkomitmen untuk memperluas gerakan membaca dan meningkatkan minat baca masyarakat di tengah tantangan era digital. Pengukuhan ini menjadi momen penting karena mampu menyatukan berbagai elemen mulai dari legislatif, birokrasi, hingga lebih dari 40 komunitas literasi kreatif dari berbagai wilayah di Banjarnegara. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mendorong gerakan literasi menjadi lebih luas, terpadu, dan berkelanjutan. Melalui pembekalan dan kepengurusan yang baru, Taman Bacaan Masyarakat didorong untuk saling bersinergi. Tidak hanya menjadi tempat membaca dan menyimpan buku, Taman Bacaan juga diharapkan berkembang menjadi ruang kreatif yang nyaman bagi generasi muda untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Dwi Laili Sukmawati mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekedar pelantikan pengurus, melainkan langkah nyata memperkuat ekosistem literasi di tengah masyarakat. Ia berharap program-program literasi yang dijalankan ke depan mampu menjangkau sasaran secara tepat dan memberikan dampak nyata.
5: Baik, untuk kegiatan pembinaan komunitas penggerak literasi ini kan merupakan program utama dari Balai Bahasa di bawah tim kerja pembinaan bahasa dan sastra. Harapan kami ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi juga menjadi penguatan ikhtiar bersama dalam menguatkan ekosistem literasi di masyarakat. Karena komunitas literasi sendiri memiliki peran yang sangat strategis dalam melaksanakan program-program kebijakan literasi dari pemerintah pusat dan daerah agar tepat sasaran terhadap masyarakat. Jadi bisa berkolaborasi dan menjadi mitra kami Balai Bahasa dalam meningkatkan budaya literasi.
4: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Banjarnegara Lilis Ucianti mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, gerakan literasi harus terus berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
6: Kami dari Komisi 4 DPRD Banjarnegara sangat mengapresiasi kegiatan hari ini. Harapan kami tidak berhenti sampai di sini saja, tapi diteruskan dan meluas ke seluruh kecamatan. Dan program ini harus adaptif, bagaimana merangkul masyarakat agar membaca berliterasi itu tidak menjadi momok yang menakutkan, tapi sesuatu yang mengasihkan. Dan tentunya harus berkolaborasi dengan berbagai pihak agar program ini selaras, sejalan, bisa sesuai dengan keinginan kita.
4: Di sisi lain, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara Arif Rahman berharap kepengurusan baru mampu membangun jejaring yang lebih kuat antar taman bacaan masyarakat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Dishub Purbalingga menghentikan operasional bus sekolah gratis selama musim libur sekolah, namun bus tetap disiagakan di Terminal Bukateja jika layanan diperlukan. Berikut laporan Fitri Hasanah.
7: Untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak BBM, Dinas Perhubungan Dishub Purbalingga menetapkan operasional bus sekolah gratis selama masa libur panjang sekolah tidak lagi beroperasi pada rute harian dan tetap mensiagakan bus di Terminal Bukateja untuk melayani jika ada permintaan. Diketahui, bus sekolah gratis mulai beroperasi sejak 19 Januari 2026 dengan penempatan bus di Terminal Bukateja karena lebih dekat dengan trayek Bukateja Kemangkon. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Sunarno mengatakan disiagakannya bus sekolah gratis di Terminal Bukateja karena lebih dekat ke jalur pelayaran sehingga bus tidak lagi harus transit memutar menuju kantor Dishub Purbalingga di Kalikajar serta dapat menghemat penggunaan BBM. Pada hari efektif sekolah, bus sekolah gratis melayani pelajar di sejumlah satuan pendidikan antara lain MTS Muhammadiyah Bukateja, SMP Negeri 1 Kemangkon, SMP Negeri 3 Kemangkon, MTS Ma'arif NU 8 Panican, dan MTS Muhammadiyah 8 Purbalingga.
8: Pada prinsipnya sebenarnya di sekolah, di Dinas Perhubungan itu selalu stay. Selalu stay, selalu on. Karena sekarang ini kan musim libur. Selain anak sekolah libur, bagaimana kita harus melayani? Tapi tentunya apabila ada permohonan, ada informasi kaitannya dengan pelayanan masyarakat, terutama anak sekolah yang perlu diantar atau dijemput, ya kita segera melakukan penjemputan demi untuk pelayanan masyarakat. Gitu ya.
7: Sunarno menambahkan, bahkan bus sekolah gratis di jalur trayek Bukateja Kemangkon tidak hanya melayani siswa SMP atau MTS, tetapi juga siswa SD, bahkan TK yang ada di sekitar jalur tersebut. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Persibangga Purbalingga takluk 1-2 dari Persinga Ngawi pada laga perdana babak 8 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Meski kalah, peluang promosi ke Liga Nusantara musim depan masih terbuka lebar. Selengkapnya dilaporkan Faisal Rehan.
9: Persibangga Purbalingga harus mengakui keunggulan Persinga Ngawi pada laga perdana babak 8 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Bertanding di Stadion Sriwedari Solo Senin sore kemarin, Laskar Jenderal Sudirman takluk 1-2 dari sang lawan. Persibangga unggul lebih dulu pada menit ke-32 melalui gol Arvin Aufari Sandi yang bertahan hingga turun minum. Namun pada babak kedua, gawang Persibangga dibobol dua kali oleh Muhammad Ridwan Arido pada menit ke-47 dan 61, sehingga mereka harus mengakhiri laga dengan kekalahan. Usai pertandingan, pelatih Persibangga Muhammad Irfan menilai laga berlangsung menarik. Ia mengakui timnya sempat mengalami miskomunikasi di lini belakang, sehingga lawan bisa mencetak dua gol balasan. Irfan berbesar hati menerima hasil ini dan menegaskan bahwa timnya akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menghadapi laga selanjutnya.
10: Jadi permainan menarik, kemudian sesuatunya berjalan sangat lancar, kemudian ada sesuatu kaos di belakang, tapi inilah sepak bola kita. Jadi saya akan fokus di tim saya. Kemudian saya ingin mengevaluasi di tim saya dengan baik. Saya tidak ingin mengontari apapun jalannya pertandingan. Ya, saya akan fokus di tim saya. Selamat untuk Persib Ngawi. Jadi mudah-mudahan kedepannya Persib Bangga Purbalingga bisa meraih hasil yang positif di pertandingan kedua dan ketiga. Selamat untuk Persib Ngawi.
9: Sementara itu, Kapten Persib Bangga Andre Putra Wibowo menyampaikan permohonan maaf kepada supporter dan masyarakat Purbalingga karena belum mampu mempersembahkan kemenangan pada laga perdana babak 8 besar. Namun ia menegaskan Persib Bangga tidak akan larut dalam kekecewaan dan siap bangkit pada pertandingan berikutnya.
11: Alhamdulillah.

0: menangkan pertandingan. Terima kasih.
1: Meski kalah, Persibangga masih memiliki kesempatan untuk menggapai tiket promosi ke Liga 3 musim depan. Pada laga berikutnya, Persibangga akan menghadapi PSN Ngada di Stadion Sriwedari Solo pada Kamis mendatang. Faisal Raihan melaporkan.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakarta. Gema Piala Dunia 2026.
3: Drama tersaji pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026 Selasa dini hari. Brasil memastikan tiket ke babak 16 besar secara dramatis. Sementara Jerman harus tersingkir usai kalah adu penalti dari Paraguay. Berikut kita akan ikuti ulasan hasil pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahri Ansyah.
4: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung Selasa 30 Juni dini hari menghadirkan dua laga penuh drama. Timnas Brasil sukses menyingkirkan Jepang dengan skor 2-1, sementara Paraguay membuat kejutan besar dengan menumbangkan Jerman melalui adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 1-1. Pada laga di Houston Stadium, Brasil yang diunggulkan justru dikejutkan oleh permainan disiplin Jepang. Samurai Biru menerapkan strategi bertahan rapat dengan mengandalkan serangan balik cepat. Taktik tersebut membuahkan hasil pada menit ke-29 ketika Kai Susanoo berhasil memanfaatkan ruang kosong di lini pertahanan Brazil untuk membawa Jepang unggul 1-0 hingga turun minum. Vinicius Junior dan Matheus Cunha dibuat frustasi karena sulit menembus pertahanan lawan sehingga sebagian besar serangan Brazil hanya menghasilkan percobaan dari luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, pelatih Carlo Ancelotti melakukan perubahan strategi dengan memasukkan Endrick dan meningkatkan intensitas tekanan. Dominasi penguasaan bola Brazil semakin terlihat dan akhirnya berbuah gol penyama melalui sundulan Casemiro pada menit ke-56 setelah menerima umpan Gabriel Magalhaes. Brazil terus menekan pertahanan Jepang yang bertahan habis-habisan sambil menunggu peluang lewat serangan balik. Saat pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Gabriel Martinelli yang masuk sebagai pemain pengganti tampil sebagai pahlawan. Memanfaatkan umpan Bruno Guimarães pada menit ke-90+5, Martinelli mencetak gol kemenangan yang memastikan Seleção menang 2-1 sekaligus melangkah ke babak 16 besar. Meski tersingkir, Jepang tetap mendapat apresiasi karena mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang laga berlangsung. Sementara itu di Boston Stadium, Jerman tampil sangat dominan sejak awal pertandingan. Diemann Schaaf menguasai jalannya laga dengan penguasaan bola mencapai 79%. Namun strategi Paraguay yang bermain dengan blok pertahanan rendah dan disiplin membuat lini serang Jerman kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Bahkan hingga babak pertama berakhir, Jerman belum mampu melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran meski mencatat 5 percobaan tembakan dan 14 sentuhan di kotak penalti lawan. Paraguay justru berhasil mencuri gol lebih dulu pada menit ke-42 melalui Julio Enciso yang memanfaatkan situasi bola mati setelah serangan balik. Tertinggal satu gol, pelatih Julian Nagelsmann melakukan perubahan dengan memasukkan Leon Goretzka untuk memperkuat duel fisik di lini tengah. Strategi tersebut berhasil membuahkan hasil ketika Kai Havertz menyamakan kedudukan pada menit ke-54 melalui sundulan memanfaatkan umpan Florian Wirtz. Pada babak tambahan waktu, Paraguay semakin mempertebal pertahanan dengan memasukkan bek tengah Gustavo Velasquez, sementara Jerman terus menggempur pertahanan lawan. Jerman sempat mencetak gol melalui Jonathan Tah, namun dianulir oleh VAR. Pertandingan akhirnya harus ditentukan lewat adu penalti. Kiper Orlando Gil menjadi salah satu kunci keberhasilan Paraguay sebelum Jose Canales memastikan kemenangan 4-3 bagi La Albiroja. Hasil tersebut mengantarkan Paraguay ke babak 16 besar dan memulangkan Jerman dari Piala Dunia 2026.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Sekian Warta Siang edisi Selasa 30 Juni 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id dan follow juga media sosial resmi kami RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Febronik beserta seluruh rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tir Hats yang ada dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Senang sekali ya kita dapat kembali menghadirkan lagu Dangdut spesial di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu Dangdut spesial yang akan kami sajikan untuk Anda. Dan tentunya Anda juga bisa request lewat line telepon kami ya di 0281-632-336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-2540-911. Yang pengen gabung nanti sabar dulu ya, sabar. Jadi nggak perlu ribut-ribut nih. Sabar dulu aja, nanti kita akan buka sesi teleponnya ya. Jadi nggak perlu khawatir, oke? Kalau tadi udah dibuka sama satu lagu dari Safira Inema dengan Lewat Angin Wengi, selanjutnya ada Dina Ruby dengan Cinta Palsu.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Mendengar satu lagu dari Guyon Waton dengan Gampil ya. Ini satu lagu yang rilis di tahun 2024 ya, tepatnya di bulan Januari. Lagu ini merupakan lagu karya Andri Priyanta, di mana single ini merupakan hasil kolaborasi dari 6 musisi koplo ya. Ada Ngatmo Membilung, ada Wawes, Pendoza, Brass Boy, kemudian Guyon Waton dan Denny Caknan juga. Jadi lagu ini merupakan sebuah proyek musik yang unik ya, karena lagu ini dibawakan dengan 6 versi yang berbeda dengan karakter masing-masing musisi nih pendengar. Dan setiap versi lagu ini dirilis bersamaan dengan video klipnya, dan keenam video klip tersebut membentuk satu cerita yang berkesinambungan ternyata ya. Dan kini untuk episode 5, giliran Guyon Waton yang membawakan lagu tersebut dengan aransemen khas ala Guyon Waton, mulai dari gitar akustik hingga ketukan kendangnya ya. Ditambah lagi dengan karakter suara sang vokalis yang memang cukup berbeda ya dengan kelima musisi lainnya. Jadi buat Anda yang suka sama lagu-lagunya Guyon Waton atau lagu Gampil ini, bisa sering-sering di request ya di sepanjang siaranya Pro 1 atau juga di segmen Pro Dangdut kayak siang hari ini. Kalau tadi sudah ada Guyon Waton dengan Gampil, sekarang ada Nderboy Gang dengan Skip.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Oke, kembali lagi di Prodangdut Dangdut adalah kita. Yuk, yang pengen gabung silakan 0281632336 atau 0211254019. Selamat siang Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Oke, dari siapa nih, mana ini?
1: Kumangga Semarang naik sabar tuh lebu ya Mas Onik ya.
0: Iya iya betul.
1: Ayo anu lah sabar-sabar petongsol wae. Siarno petasan betul baik lah ya.
0: Iya kok. Oke, arep request lagu apa ke? Ana lagune Mansyur S Zubaidah, ana Roma Irama Keramat, ana Imam S Arifin Senandung Rembulan.
1: Nah, gue.
0: Apa? Senandung Rembulan. Oke, siap.
1: Tapi ke anane Senandung Matahari ya.
0: Panas. Iya, mono si awan.
1: Iya, salah gue Kipalo.
0: Iya.
1: Siratun.
0: Heeh. Mm.
1: Terus juga Pak Mama Ade. Heeh. Mas Ipa.
0: Oke. Okay.
1: Mama Rizky,
0: yep.
1: Terus juga Pak UMM, terus Mama Rusti, Pak Putri,
0: okay.
1: Terus juga Pak Kitasrun, Mama Santika, Mama Adel,
0: okay.
1: Terus juga Pak Mama Santika, Mama apa Santika, terus juga Mama Des,
0: okay.
1: Sedih dengan Mas. Dekat
0: HM.
1: Sama Luna dan semua raja buat Mas Onik. Yep.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, selamat siang Mas Onik.
0: Halo, selamat siang
2: Pro Dangdut. Kita.
0: Oke, ini dengan siapa ini? Mama Indes ya?
2: Tengah, iya betul.
0: Oke, Mama Indes, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya.
2: Kabar baliknya gimana, Mas?
0: Alhamdulillah baik. Ini Mama Indes, di situ lagi kepanasan atau lagi kedinginan nih?
2: Iya, lagi kepanasan. Enggak tahu-taunya Mas Onik.
0: Apa nih, siang ya?
2: Prodangdut.
0: Iya, biasanya kalau siang tuh saya kebagian di hari Sabtu biasanya.
2: Iya.
0: Ini Mama Indes pengen dengerin lagunya siapa siang ini?
2: Keramat aja Mas Onik.
0: Keramat aja ya, oke.
2: Iya. Boleh.
0: Mas salamnya apa sih? Monggo, silakan.
2: Ya, salam spesialnya buat Mas Onik, semoga sehat selalu beserta keluarga.
0: Amin.
2: Ada Mas Kumbang, Asmara. Mm-hmm. Ada Mama Ida yang di Kutasari, Bu Ida,
0: okay.
2: Bu Muninga, ada Pak Dalang, Kiswati, ada Mama Yanti, terus ada siapa lagi ya, Bu Sarmila, Mama Cantika, ada Mama Minus,
0: okay.
2: Terus ada Kibalo yang... di Bidara Payung, ada Mister Kenjot yang di Kroya, ada Mama Darisa, terus Teh Putri, Mas Herdi, Pak Ilham, Pak Paimin, Mama Rusti, Pak Darsun.
0: Oke.
2: Okay. Pokoknya buat semuanya aja. Oh itu, Kiratun.
0: Iya. Hampir ketinggalan ya.
2: Kira-kira ayo gabung bersama Mas Onik. Banyak buat semuanya aja ya Mas Onik.
0: Oke, terima kasih.
2: Lagunya tak tunggu.
0: Okay.
2: Salam sehat buat semuanya.
0: Siap.
2: Makasih Mas Onik.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi. Selamat siang. Pro Dangdut.
3: Selamat siang. Dangdut adalah kita Mas
0: Onik. Halo. Apa kabar?
3: Jumlahnya alhamdulillah sehat, Mas Onik sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Mas Onik request lagu boleh?
0: Apa itu?
3: Bikin candu dari si Bad.
0: Bikin candu?
3: Iya dari si Bad.
0: Sebentar ya. Ini dicari dulu.
3: Boleh
0: nih.
3: Ya Mas Onik ya boleh ya boleh boleh.
0: Bikin candunya sebentar. Lalu. Siti Badriah, oke boleh.
3: Oke terima kasih, salamnya buat semuanya aja Mas Onik.
0: Oke siap.
3: Biar cepat diputar ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat ya. Oke di belakangnya lagi, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
4: Assalamualaikum Bro Dangdut, Saudara Tita.
0: Oke, dengan
4: dari Keroyang Sonic.
0: Dengan Rahmat ya.
4: Mr. Genjot.
0: Oh, Mr. Genjot, Mr. Genjot. Oke, apa kabar Mr. Genjot?
4: Tetangga gua.
0: Oh iya, benar. Ini kayaknya tambah tahu gabung karo aku ya.
4: Iya.
0: Iya.
4: Desi, kalau Inka sering.
0: Sering ya, iya.
4: Ya, baru kurang
0: salam
4: lebih
0: kenal
4: minggu,
0: ya.
4: Mas.
0: Oke, baru salam kenal ya, Mr. Genjot.
4: Ya, salam kenal. Ya, salam kenal juga.
0: Iya, kayak pengen lagunya siapa, Ge?
4: Yang dari Kramat.
0: Kramat ya. Oke. Mau lagunya dikirim buat siapa
4: nih? Sama Indah tadi ya.
0: Mm-hmm.
4: Ya, salam balik.
0: Oke. Okay.
4: Terus Marusti, Mbak Bu Sarmila, Mama mm-hmm. Cantika, Maida.
0: Mm-hmm.
4: Potini,
0: mm-hmm.
4: terus Mr. Balo, Kumbang Asmara,
0: Dalang okay.
4: Suwati,
0: mm-hmm.
4: Pak Dasrun,
0: mm-hmm.
4: terus KB Paimas.
0: Oke,
4: siap.
0: Oke.
4: Sonik, metugas. Yeah.
0: Terima kasih.
4: Oh, ada pantun nih sedikit.
0: Oh, untuk monggo, monggo, monggo.
4: Paling enak, iwak bandeng.
0: Cakep.
4: Bandeng dipotong-potong, nganggo peso.
0: Siap.
4: Nyambut kawe aja nyerempeng-nyerempeng wisawan wajai pada ngasuk.
0: Waduh mantap.
4: Makasih, terima kasih. Gye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mr. Genjot ya. Oke deh, kita ke lagu dulu aja ya. Nanti kita balik lagi. MMS Arifin dengan Senandung Rembulan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Satu lagu dari Roma Irama, Keramat ya. Wah, ini lagunya cukup mendalam sekali sebetulnya maknanya ya. Tentang doa seorang ibu ya. Baik, pendengar di belakangnya lagi yang pengen ikutan gabung. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Nah, iya.
1: Ya, bocah bagus sih yang buat kalian malah nyontohi waktu terus ki ya.
0: Ya aku tuh anak waktu negi sesuai kok.
1: Iya nyong ya matur nuwun.
0: Enggih sami-sami.
1: Karena orang tuh waktu jen mangkel banget. Iya mau ngading wingi mas ya. Si kawit pertama setengah tahun belas orang tuh waktu sebentar baru nyuling alam ayu kan kayak ngapa
0: ini
1: ya.
0: Iya lah nu nek ngerti anak antrian netli bisa kue kang.
1: Iya
0: kadang iya kok.
1: Iya ta iya suara ya kayak kue anak nela. Tokan ngalah na wong dia nyong itu kalah na wong dia. Tapi selalu kocokan mangkel tapi kue ya. Manusia kue jangan yang kayak kue jadi anak nih ya.
0: Iya.
1: Ya masa bener loh kan orang anak lah kayak ini orang anak bener sejati.
0: Iya kok.
1: Gue mikir keramatnya gue nus, anu kita nus romai ramah tua.
0: Iya bener.
1: Dan jadi sing asli loh.
0: Lu eh gue ya.
1: Berinding.
0: Iya kemen suaranya lu bening ya gue kang.
1: Iya. Wong kelana bayan kelana satu kenal kenulana loro kelana telu.
0: Iya.
1: Cuman ke nyong ngake kiyun wat kelana satu kok yang lawas temen rambun culik kowe kok.
0: Iya ke ora lagi urung diplot maning ke. Sing diplot mikir tembe keramat ke.
1: Ya moga-moga masuk muncul.
0: Amin. Iya.
1: Ya ingin kita ngomongin ini dari jarak mari Jakarta temenan orang itu ya mah ala wa alam berdoa gue.
0: Anu apa gue acara apa?
1: Ya ngomong jarak menjod hadiah ngomongnya.
0: Oh kayak gue hadiah apa sih?
1: Ya, ya orang ngerti oh. Yang ngerti nong ya menjod hadiah.
0: Oh kayak gue. Ya mau kayak sehat selalu lah.
1: Ya nakan. Temenannya syukur bareng orang yang anu mas janji dia tuh berdoa tuh yang terserah.
0: Iya.
1: Maksudnya dalam arti temenan dari Jakarta karo orang itu. Ya nyong salame, bos kang tidur dingin ya.
0: Siap.
1: Kaki kumbang karo Mister Balok kalinya. Ibu Sarmila, Mister Gendrot, Bapak Amin. Terus kening Cilongo kang Katim. Ibu Ning, Ibu Muninga, terus Ibu Ning Kalibogor.
0: Iya.
1: Aroro Mama Indes, Yanti Wirasaba, Siti, Mei, Wati, Tuket Darisah, Muni Arsi, Jere, Wiras, Plesir, Nyong Krungu, Tengah Noran, Aku ya berdoa. Iya, Jere.
0: Jere, ya Kang.
1: Iya, wilayah Maring wilayah Kabupaten Tegal, Jere. Nah, terus, Kang Nur Hadi, Kenyong, Tekemut-Temut, Mosik. Radun karo suwarti. Terus mengganggur iku sambungan nyong lah melu bapak njaluk ora.
0: Oke.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo nambrene maning ke. Sugeng siang. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida.
2: Iya Mas Oni.
0: Apa kabar Bu Ida?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa.
2: Cepat pikir minum dawet.
0: Cakep.
2: Cepat pikir marahi mumet.
0: Cakep. Bener gue.
2: Ketemu lagi Mas Onik.
0: Cakep.
2: Sing nambahi mumet. Oh, sing tayang nambahi mumet.
0: Oh jarku sing nambahi mumet mikin nyongkrongone. Oh nambahi. Matur nuwun luar biasa pantunnya cakep sekali Bu Ida. Ini lagi sibuk apa ini Bu Ida?
2: Sibuk ketiduran melulu.
0: Ah iya, kena waya ayah wene ya.
2: Ini aku be motong loh.
0: Iya, wong kena sing ngantri akeh. Tapi alhamdulillah bisa masuk ya.
2: Tinggal turu
0: sana. Iya. dalam.
2: Bisa tidur ya, karena kan nyala terus ya.
0: Alhamdulillah. Bu Ida pengen lagunya siapa atau mau langsung kirim salam?
2: Yang ikut aja.
0: Oke.
2: Okay. Salam ya.
0: Monggo.
2: Ya Kang Dasrun, Kang Dasrun tadi dua ya sama Topokan. Aku dari Topokan loh.
0: Oh iya.
2: Ya, sabar banget Bok.
0: Iya, lagunya tawa-tawa mau tadi.
2: Jam 12:30 ya. Oke, Kang Dasrun, terus okay. Kang Herdi, Bu Moninga, Bu Monija, Bu Yanti, Mbok Tini ayo masuk, mumpung masih ada waktu. Mama Luna. Terus Mama Ade sama Kang Rudianto, Mama Santika sama Pak Dalang Suwati, ini padahal juga lama gak masuk.
0: Oh,
2: Mama gitu. Indes, TKDM, Mama Mines, Mama Rusi, Mama Fai tadi masuk ya. Okay. Mama Fai, bedekan yuk.
0: Ah, gue dia sakit bedekan gue.
2: Hurufnya si Jitok.
0: Ah, kayaknya nyong ngerti gue.
2: Biasanya kalau itu kalian udah bedekan.
0: Iya.
2: Lucu ya. Terus Mama, ya buat Mama Sarmila, Ibu Ida di Mangunjaya, Mama Siva, Mama Darisa sama Kang Permana, Mama Wati sama Kang Herman, terus Mr. Balo di Widara Payung. Halo-halo Bandung, Mr. Balo di Widara Payung.
0: Cakep.
2: Terus Aswara, Mr. Gendrot, Mr. apa lah, Balo. Itu anaknya, Mr. Gudil, anaknya apa, terus apa namanya, tetanggaku ya. Bu Sisto, Bu Rusti, Bu Jono, Bu Susi. Terus ada Bu Dia di Sokareja juga.
0: Okay.
2: Buat cuma aja yang monitor, buat masuk anek sehat-sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Terima kasih atas satunya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut, ada lagi Taratu.
0: Nah iya.
3: Lagi mantan rezeki.
0: Iya lah kue. Nongol mah.
3: Kadang-kadang ya niku kemarin kadang tawa kadang sendek kayak khusus saya kadang-kadang tawa kadang-kadang
0: sendek dan jos pisan kok
3: dia kan betul mas ini mas Oni
0: benar
3: kadang-kadang motong kadang-kadang dan landung
0: bisa apa
3: ya
0: ke lagu nih sing ngurung teputer ke sing wis di request ya ana Siti Badriah bikin candu, ana Mansur S Subaidah, ana Sadewok Sabar, ana Mas Do Kisina Sabar ke oke
3: okay. Bu Ida
0: nge
3: ngelatih nguan caraku terus ngelakuin Pak Artim ke kerja ke selalu terus Pak Dasru ngelakuin oke dikasih cuno ngamu lagi paling di nong urung baca pengen narik nong udah bikin rumah sahur nih dia
0: iya
3: itu Mbak Pasi kalau Mbak Titin sama Katon ya tangga nih Mbak Pasi Mbak Darisa dan Mbak Wati
0: oke
3: Siti Barmana Ervan Optini Mbak Mines Ibu Darisa Empun mengenai Mbak Barusti, Rusti, Mister Palo, terus ngobak kerang hibati Pak Kendro, terus ngobak kayak Mister Kencot,
0: iya,
3: ya suka ngajuane, Kusar Mira, terus Kemuninya, Mama De Pak Kristianto, nanti ambang bagi orang merbu, nego Beda, nego kira-kira Mister Palo, apa nama yang buar, dan itu,
0: oh, kayak gue.
3: Saya pengen beritanya pun takut nih pabuaran ngalas deh cengi dan gimana pertikaan punya dia nih.
0: Oke. Okay.
3: Yang mau nih kami terpalo
0: kita.
3: Iya. Iya. Iya. Mau nih mau nih.
0: Hei, sami-sami.
3: Kuindes nih ku.
0: Oh iya, mau ke anak.
3: Kelaren. Apa tuh nih ibu? Cuma mandan kelaren nih ku. Iya, mandan mengenai mandan kelaren nih ku.
0: Orang apa-apa lah Kang. Amin, matur nuwun sakaripun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang Pro Dangdut. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Panjang mikian ngejeluk nyong. Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Cantika sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Kayak tau monitor tapi kayak mau sampai kemana. Merem aja gue.
0: Oh kayak gue.
4: Mantan merem emang lah kasih jamai keri tengah teluk.
0: Iya kok. Orang kerasa ya.
4: Yakin. Nyong mana nganu karo merem lah sih.
0: Iya mau nganu ayah wene ya.
4: Ayah wene arep matu ya males ya panas ya dingin panas dingin ya wak.
0: Iya.
4: Suasana aneh.
0: Tapi ya sing penting sehat lah. Ngono akeh sing lagi.
4: Alhamdulillah.
0: Lagi pada meriang kayaknya kiye kok.
4: Kuat buku suwe banget. Buku lagi dong online bae ngomongnya beda.
0: Nah, iya.
4: Sikis mantan kembali. Enggak ya kan udah puter Mas lagu nek.
0: Iya ke sing arep diputer Siti Badriah bikin candu Sadewo ya, sing sabar. Oke, siap.
4: Yang bikin candu.
0: Oke.
4: Anggap bikin-bikin candu-candu itu.
0: Harap salam gak usah pagi ya.
4: Ya, salam yang pertama buat Mas Oni.
0: Terus
4: gue mikir gak Radun FM. Yang udah tersalaminannya itu baik hati atau salam baik. Terus Kang Dasrun ya tersalami selalu lah. Wong harus sana kesepuan ya. Yang ngalah.
0: Oke.
4: Okay. Terus gak Mama Ida. Mama Ida, Bumun. Bumun lama banget gak masuk. Mudah-mudahan lagi sehat.
0: Iya, amin.
4: Mama Indes. Mama Luna, terus Mama Darisa, Pusar Mila, anu Mbok Tini mau untuk salami ya neng anu tebakan Banyumasan kita salami maring-maring enes ya.
0: Oke kue.
4: Menyokok. Miss call cerita nih, berarti lagi nguping.
0: Iya.
4: Kang Suwati, Mama Dede, Mama Ade. Iya ngucapin lah ya Mas.
0: Siap.
4: Peser ngulikinah ke event Radio RRI.
0: Oke.
4: Okay. Buat Mas Onik, tetap sehat selalu, semangat. Assalamualaikum, bye. Cilet-cius.
0: Oke, matur nuwun. Iya, nanti lagi ya. Kita ke lagu dulu aja deh. Satu lagu Siti Badriah bikin candu spesial untuk Anda.
5: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat, di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pakki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya mau nyapa dulu nih yang udah gabung lewat WhatsApp ya. Ada siapa nih? Dari Untung, Banjarnegara. Assalamualaikum dari pendengar lama ini. Oke, selamat siang ya dari Untung. Oke, terima kasih sudah absen. Di belakangnya lagi yang pengen ikutan gabung. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Anu, baca bagus aja kalau tidak ya.
0: Ah, kepriwe?
1: Buka bagus aja kan perak ya kok.
0: Buka perak ya kok.
1: Iya iya, aku kue hincokan yang alam gue nyabe nyusi gumunnya kayak gue.
0: Kepriwe?
1: Mangar jeruk mangan jeruk bisa kebeneran kok. Sing jeruk karo jenang malah bosan hincokan orang menang deh. Iya nyong kayak mutan mama Aida, Mbak Serayu karo.
0: Iya.
1: Ida mengunjai Ida Kuda Sari,
0: okay.
1: Mama Rusti.
0: Mm-mm.
1: Kue sini gue tangkap, kue mau Mister Balong melapai.
0: Gih, siap.
1: Oh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi. Selamat siang.
2: Selamat siang. Pro Dangdut.
0: Dengan siap.
2: Halo, ngelam bonitok.
0: Iya, ke siapa ya?
2: Pesisir Kidul Mas Onik.
0: Pesisir Kidul siapa ya?
2: Sing tahu mengolok nih.
0: Maringon nih. Siapa ya? Nyukelalen lah wong anu lawas ora nang produk.
2: Ora ketemu tapi.
0: Siapa sih ya?
2: Pak Pamin.
0: Oh Pak Pamin. Oh iya Pak Pamin apa kabar?
2: Saya mau prosa apa mau dopok dicecek rungkat. Niki dicecek maling nang mama Saltika bareng terus bayar oh. Apa kepala. Akhirnya jurur kuman kuman.
0: Alhamdulillah sehat ya Kang Pamin.
2: Ya Pamin asli ki udah bagel udah.
0: Oh tuh iya.
2: Udah magel udah. Sementara kaki dasarnya di balok.
0: Ki arep
2: jangan asli ki.
0: Oke siap.
2: Ya apa gue?
0: Apa?
2: Disipankan ruang tua.
0: Oke. Ki arep lagune siapa? Apa arep langsung kirim salam monggo? Subeda, waduh, cocok gue. Istek siap na gue.
2: Iya. Ya aku selama ini
0: monggo.
2: Kesuwen Mas Onik.
0: Iya, siap monggo monggo.
2: Aku melakukan wong sing ngarep kepengin mlebu.
0: Nggih, monggo.
2: Pokoke aku selama ini kabeh bae.
0: Oke.
2: Okay. Ora magel, ora bal, ora apa, pokoke magel. Ya terutama kok Mister Genjot.
0: Iya.
2: Ya, pasti gue sing. Saya Mister Genjot temenan gue Karang Turi.
0: Oh, oke, okay. Iya.
2: Iya. Iya, ora-ora ala alamat palsu ora.
0: Siap.
2: Berapa anak alamat palsu Mas Onik?
0: Apa iya nek lagune ana?
2: Tujuh alamat palsu anak.
0: Ana lagune Ayu Ting Ting.
2: Ya wis ku alamat palsu bae lah.
0: Oh, iku wae, ora sida kuwe.
2: Alamat palsu.
0: Ora sida subeda.
2: Ora sida lah.
0: Ya wis oke.
2: Okay. Aku mau ngapa alamat palsu, ternyata ora.
0: Ya wis oke, okay, siap.
2: Terima kasih Mas Onik.
0: Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Selamat. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rusti nggih.
3: Nggih. Tentu ini orang.
0: Iya, anu antrine lawas ya.
3: Ya lawas banget kawit mau.
0: Mau ya, iya.
3: Priwe mang kabare sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Burus tipe pun sehat nggih.
3: Alhamdulillah sehat. Ya kira mata kita. Lagi Mas Rumput tepung buri karo nganu radio ora nyambung ya.
0: Tapi alhamdulillah wis nyambung nggih ya.
3: Iya, nggih alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ki panas-panas lagi sibuk apa ki apalagi?
3: Nyapu, ya,
0: oh lagi nyapu.
3: Anu radio, maring buri ora anu ora tangan melebu mening, maring buri ora
0: tangan. Wala, tapi alhamdulillah wis bisa melebu maning iki.
3: Iya, wis terakhiran.
0: Heeh, ora apa-apa.
3: Iya, lagi nek apa diputer Mas.
0: Sing arep diputer ki mikir requestane Pak Pamin ana alamat palsune Ayu Ting Ting, sing urungnya ana Mansur S Subeda. Apa Mas Doki sinan apa koncom mesranen El Karisma?
3: Lagu sing melu sapa mengke Mas pas pamin apa sapa
0: mengke. Iya, alamat palsu ya. Oke.
3: Okay. Ya, salame yang go pemikan nama Pak Dasrun, Pak Radun.
0: Oke.
3: Okay. Mr. Balo, Mr. Balo, Mr. Kenjot. Mama Ibu, Mama Ade, Mama Santika, okay. Mama Darisa, Mama Tira, Mama Luna, Bu Yanti, Pak Umi. Terus Mas Herman, Mas Kumbang, Mas Ardiana.
0: Okay.
3: Pak Rusianto, Pak Dalang.
0: Oke. Okay.
3: Ya, ya sing urung kesebut ya nunggu ngesok maring anggar nyong bisa
0: mlebu. Iya, ora apa-apa. Disimpen ditabung.
3: So kedupak-dupak tok para wiri lak rumulasi tok.
0: Iya.
3: Wis anu an maning kedupak maning lah ya wis bisa ngomong ya terus ya wis ngatur ya Mas
0: dengan sing sehat. Iya, amin. Sakondere pun.
3: Ya, assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Rusi. Di belakangnya lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Inang kota mas orang tuh mbok kenak dengan wenset sih mas.
0: Oh iya, apa apa.
4: Ada tuh ada mbok ketemu mbak titik-titik kok. Mana yang paling sering berdiri lagi dengan mas JJJ aku dengan wenset mas.
0: Oh iya, apa apa.
4: Iya. Orang jadi kurang semangat.
0: Oke.
4: Okay. Salam ya.
0: Oh enggak siap.
4: Nenem baik mas.
0: Siap.
4: Siji gue Pak Dasrun, lorong gue Pak Radun, telu gue Mister Genjot,
0: okay.
4: Papan gue Mama Indes, lima gue Mama Ida, terakhir gue Ibu Rusti, terus Mama Ida. Yo mas, gue kenangan mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kis sekarang suara-suaranya kayak Mister Balo ya. Ya wis kelah, maring lagu maning bae ya anak Ayu Ting Ting alamat palsu.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Prodangdut yang hari ini harus segera berakhir. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak Prodangdut dan seluruh rangkaian program di Purwokerto siang ini. Dan selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto sore ini bersama rekan baik saya Inka Mutiara yang akan temani Anda dengan serangkaian informasi dan juga program-program menarik hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara dalam Purwokerto sore ini ya. Semoga Anda masih semangat menjalani aktivitas sambil mendengarkan radio sore hari ini tentunya ditemani saya. Nanti saya akan temani Anda sepanjang Purwokerto sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, tentunya dengan sajian-sajian yang menarik. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan dialog kentongan untuk Anda. Temanya adalah mengenai kasus HIV pada anak, mengapa masih ditemukan ya. Tentunya bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Dan siaran kami tentunya bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kami informasikan juga untuk adzan asar di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pukul 15.09 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Berjumpa kembali dalam dialog. Berjumpa kembali pendengar dalam dialog kentongan di edisi sore hari ini bersama dengan saya Inka Mutiara ya. Dan tentunya pendengar, tema pada kesempatan sore hari ini adalah kasus HIV pada anak mengapa masih ditemukan ya. Jadi kasus HIV pada anak masih menjadi perhatian serius di Indonesia termasuk di berbagai daerah ya. Jadi di tengah semakin gencarnya edukasi dan upaya pencegahan, fakta bahwa anak-anak masih terpapar HIV ini menimbulkan banyak pertanyaan ya. Dan penularan yang sebagian besar terjadi dari ibu ke anak saat kehamilan, persalinan atau menyusui, ini menunjukkan pentingnya deteksi dini dan pendampingan kesehatan yang lebih optimal. Selain itu juga minimnya pemahaman masyarakat ya, stigma terhadap orang dengan HIV AIDS ya, ODA, hingga keterlambatan akses layanan kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, bagaimana kasus HIV pada anak sebenarnya seperti apa begitu ya? Mengapa masih ditemukan? Bagaimana upaya pencegahan yang bisa dilakukan sejak dini? Dan apa peran keluarga serta tenaga kesehatan dalam memutus rantai penularan? Nanti akan kita bahas dalam dialog kentongan pada sore hari ini. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Neto Andrianto selaku pelaksana program HIV di KPA. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak.
4: Ya, sehat Pak sore hari ini?
5: Alhamdulillah. Dingin banget itu ya.
4: Oke, baik. Pak Neto tidak sendirian, beliau ditemani dengan Pak Arief Burhanuddin SKM MPH selaku Katimker Penyakit Menular Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat sore.
4: Sehat juga ya Pak sore hari ini?
6: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Kita akan membahas mengenai kasus HIV pada anak begitu ya Pak ya. Jadi mungkin masih banyak ditemukan di Banyumas dan sekitarnya begitu ya Pak ya. Mungkin nanti kan kita bahas. Saya ke Pak Neto terlebih dahulu ya Bapak. Pak Neto, ini sebenarnya bagaimana kondisi kasus HIV pada anak saat ini khususnya di wilayah Banyumas dan sekitarnya?
5: Nah, kalau kasus HIV secara umum dulu gitu ya Mbak, kalau di Kabupaten Banyumas itu temuannya kadang naik, kadang turun gitu kan. Tapi kalau untuk spesifik kepada kasus untuk anak-anak, kalau kita lihatnya itu di bawah 15 tahun, itu dari tahun 2018 ke sini itu relatif turun. Turun drastis lah bisa dikatakan seperti itu. Jadi sebelum tahun 2018 itu kita pernah sampai menemukan kasus HIV dalam satu tahun untuk anak aja itu bisa 18 orang, 10 orang gitu. Tapi tahun 2018 ke sini kita menemukan pasti bawah 10. Bahkan untuk 2025 kemarin kita menemukan satu tahun hanya menemukan 6. Kita menemukan 6. Jadi emang trennya itu tren menurun itu.
4: Oh iya.
5: Gitu, kalau untuk anak gitu ya.
4: Iya. Oke, baik. Kalau faktor yang mungkin biasanya menyebabkan anak-anak ini bisa terinfeksi HIV ini seperti apa Pak? Apakah penularan dari ibunya atau bagaimana ini?
5: Ya, kalau untuk anak di bawah 15 tahun kita emang mengidentifikasinya sebagai temuan penularan dari ibu ke anak. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa di sebelum tahun 2018 itu kan kasusnya kita sabar menemukan kasus banyak.
4: Yeah.
5: Nah, itu karena waktu itu kita belum menerapkan program namanya tes HIV pada ibu hamil.
4: Hmm.
5: Nah, jadi kita sering kecolongan nih.
4: Yeah.
5: Nah, kita nggak tahu tiba-tiba, wah ternyata ibunya positif HIV gitu kan. Hmm. Ngomong itu pas mau persalinan itu kan, aduh ini terlambat nih gitu. Jadi kita sering kebobolan di situ. Nah, di tahun 2018 kesini itu kita lebih intens program untuk tes HIV kepada ibu hamil itu kita galakan. Jadi bukan hanya pada rumah sakit besar, kita bahkan sampai ke tingkatan puskesmas kita dorong mereka untuk melakukan tes HIV pada trimester pertama.
4: Hmm.
5: Awal emang pro kontra gitu ya.
4: Iya. Yeah.
5: Anu, suamiku baik-baik aja, tapi kenapa harus dites gitu kan. Tapi berjalannya ke sini ternyata, yaitu kita menemukan bahwa ketika ibunya HIV positif dan ditemukan itu di trimester pertama misalkan, kita masih punya upaya untuk bisa mengamankan bayinya itu untuk agar tidak ketularan HIV-nya.
4: Yeah.
5: Dan alhamdulillah sih, ya 2025 kemarin kita nemu 6 kalau nggak salah. Jadi 6 bisa dikatakan kebobolan gitu lah.
4: Hmm.
5: Gitu, kebobolan.
4: Oke. Okay.
5: Tahu-tahu udah mau persalinan, setelah tes, duh kok positif belum pengobatan gitu.
4: Oke, okay. Kalau upayanya seperti apa Pak itu untuk mencegah? Tadi kan ada screening HIV ya di trimester pertama itu seperti apa Pak?
5: Ya kita lakukan tes HIV, jadi ibu hamil melakukan kunjungan pertama tuh tes kehamilan gitu kan, biasa ada rutin tuh tes kunjungan pertama, trimester pertama, kadang bulanan gitu kan.
4: Yeah.
5: Kita minta para bidan itu untuk melakukan penawaran tes HIV pada, nah itu awal-awal gitu ya. Yeah. Tapi sekarang kita lakukan, ini wajib lah gitu kan, jadi ada namanya triple eliminasi ya. Nah, itu nanti dari dinas kesehatannya akan lebih menjelaskan.
4: Yeah.
5: Jadi salah satunya itu tesnya tes HIV pada ibu hamil. Harapannya apa? Harapannya adalah ketika seorang ibu ketahuan HIV-nya positif, minimal ada 3 bulan pengobatan rutin. Insya Allah kita bisa menekan resiko penularan HIV kepada anaknya itu.
4: Mm.
5: Itu yang pertama. Terus kemudian ketika udah ketahuan HIV-nya positif, langkah keduanya adalah ketika persalinan nih, ya.
4: Yeah.
5: Persalinannya bisa nggak persalinan normal, apa harus sesar nih, gitu. Itu kita lakukan tes sebelum dia mau lahiran. Ini virusnya banyak nggak? Kalau virusnya banyak, udah disesar. Tapi kalau virusnya sedikit, ya normal aja nggak apa-apa, gitu kan. Nah, terus kemudian pasca persalinan. Nah, pasca persalinan secara saintifik itu HIV diketahui dapat melalui air susu ibu.
4: Hmm.
5: Nah, ketika ibu ini HIV-nya positif, terus nggak kita edukasi, sudah pengobatan, lahirannya nggak, potensi penularannya nggak, tapi tetap disusui. Hmm. Ya, itu kan berarti ada risiko penularan lagi gitu.
4: Yeah.
5: Nah, itu ada 3 tahapan itu yang akan kita kawal. Bisa dikatakan seperti itu, dikawal, agar nanti si bayi dari ibu yang positif HIV ini aman, tidak ketularan HIV-nya.
4: Oke, kalau selain dari air susu ibu ini penularannya bisa lewat mana lagi, Pak?
5: Dalam persalinan itu melalui darahnya gitu kan, dari ibu. Terus ketika persalinan melalui cairan vagina ya, melalui cairan vagina. Terus ketika sudah melahirkan, terus mau menyusui, ada potensi penularan lewat air susu ibunya. Jadi ada 3 tahapan yang berisiko bisa dikatakan seperti itu. Titik kritis nih, jadi harus ngawal itu gitu.
4: Iya. Yeah. Oke, okay, baik. Saya ke Pak Arief. Pak Arief, kalau untuk sistem deteksi dini HIV pada ibu hamil di fasilitas kesehatan di Banyumas dan sekitarnya bagaimana nih, Pak?
6: Iya. Yeah. Alhamdulillah semua puskesmas, kita ada 40 puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas itu semua sudah melaksanakan kunjungan ibu hamil dengan pemeriksaan diantaranya screening HIV. Jadi sudah bisa melakukan, semuanya sudah bisa melakukan screening. Di samping juga pengobatan saat ini juga sudah semuanya bisa melakukan pengobatan juga. Gitu, jadi insya Allah untuk tenaga, fasilitas, insya Allah kita dari kesehatan siap untuk melaksanakan itu.
4: Oke, baik. Jadi kalau untuk ibu hamil ini di trimester pertama diwajibkan untuk datang ke puskesmas screening HIV begitu ya Pak ya?
6: Iya, jadi itu merupakan salah satu screening yang dilakukan dari beberapa screening yang lain.
4: Oke, mungkin caranya seperti apa nih Pak? Mungkin pendengar kami ada yang ibu hamil dan belum tahu, ini mungkin bisa dijelaskan cara untuk screeningnya bagaimana gitu?
6: Ya, jadi itu kan kunjungan ke layanan. Di sana nanti akan dilakukan pengambilan darah, ya pengambilan darah, dan itu dilakukan untuk pemeriksaan darah. Apabila ini ada tiga ya, kalau HIV itu ada tiga pemeriksaan, tiga regen istilahnya. Dengan regen pertama, apabila positif maka akan dilanjutkan dengan regen kedua dan ketiga. Jadi belum tentu regen pertama itu positif, kedua ketiga juga pasti positif, belum tentu. Jadi itu belum dinyatakan bahwa dia itu positif. Akan positif apabila dari hasil pemeriksaan dengan regen ini, pengujian dengan regen ini, regen 1, 2, 3 itu semuanya positif, baru itu dinyatakan sebagai HIV positif.
4: Oke, baik. Selain screening HIV pada ibu hamil ini Pak, mungkin ada program apa saja yang diadakan dari Dinas Kesehatan begitu Pak untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak, dari ibu ke anak begitu?
6: Ya, penyuluhan tentu. Penyuluhan tentu. Yang kedua, sekarang kita sudah mengembangkan lebih ke depan lagi, itu dengan catin, calon pengantin pun kita lakukan screening juga. Di samping juga nanti kita mengedukasi masyarakat, menyampaikan bahwa ini bukan menjadi alasan bahwa seorang calon pengantin itu isinya membatalkan pernikahan karena penyakit HIV, bukan itu tujuannya.
4: Yeah.
6: Tetapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan pasangan. Kalau memang salah satunya positif, satunya negatif, yang kedua adalah menyelamatkan itu tadi, bayi, anaknya. Karena sebetulnya dari pasangan dua-duanya HIV pun, ya, itu bisa memperoleh keturunan yang sehat, tidak tertular HIV.
4: Yeah.
6: Ya, jadi ini dalam rangka untuk mencegah kasus-kasus baru yang timbul. Ya, jadi kalau pemeriksaan catin ini, kalau salah satu sehat ya tentunya dengan upaya pencegahan agar ini tidak menular ke pasangannya, itu seperti itu.
4: Oke, baik ya, jadi tentunya bisa melakukan, biasanya kan memang ada tes untuk HIV begitu ya sebelum menikah ya Pak?
6: Iya.
4: Iya, ini karena untuk mencegah juga. Dan kalau dari Dinas Kesehatan tadi kan juga sudah dijelaskan ini, upaya yang dilakukan seperti apa nih Pak? Ketika mungkin ibu hamil atau calon pengantin ini ternyata terdeteksi mengidap HIV begitu Pak, ini apa yang dilakukan?
6: Ya tentunya kita akan memantau perkembangan dari ibu hamil ini demi keselamatan semuanya. Jadi tidak hanya keselamatan anaknya, tapi ibunya juga sama, kita pantau semuanya. Selanjutnya adalah kita nanti seperti tadi disampaikan Mas Neto, programnya nanti seperti apa yang harus atau yang bisa dilakukan dengan melahirkan sesar atau normal begitu, termasuk pemenuhan nanti susunya, karena susunya itu nanti adalah menggunakan susu sambung ya, susu formula. Nah ini harus kita siapkan juga, ini dari mana dapatnya, karena susu formula cukup mahal ya, dan waktunya cukup lama juga untuk mengkonsumsi ini. Jadi itu harus kita persiapkan untuk keselamatan semuanya.
4: Oke, kalau tadi dari data itu tahun 2025 ada sekitar 6 orang ya Pak yang terdeteksi. Nah itu sudah dilakukan apa saja Pak untuk upayanya begitu?
6: Ya tentunya kita akan, tentunya kita yang sudah kita lakukan adalah memberikan pengobatan tentunya. Sebenarnya tahun 2026 juga ada, sudah ada sebetulnya. Yeah. Ada dua orang, 2026 yang sama, keduanya juga dari penularan dari ibu ke anak juga.
4: Oke, baik ya, jadi tentunya harus ada penanganan yang tepat begitu ya, supaya anaknya tidak tertular HIV begitu ya Pak ya.
6: Iya, tentunya ini kesadaran ya. Kita kita ya, bukan masyarakat enggak sadar, tapi kita memohon kepada masyarakat jangan beberapa pemeriksaan HIV itu adalah sesuatu yang menakutkan ya. Begitu. Ya ini untuk keselamatan semuanya, enggak ada masalah selama kita tidak melakukan sesuatu yang berisiko itu insya Allah aman-aman saja, jadi tidak perlu itu ditakutkan. Tetapi justru bahwa keselamatan semuanya, pasangan maupun keturunannya, anaknya itu yang harus kita perhatikan.
4: Ya, kalau selain dari ibunya ini, apakah anak-anak bisa tertular dari hal lain begitu Pak?
6: Selama tidak melakukan satu hubungan yang berisiko, itu tidak. Yang kedua adalah yaitu tadi menjaga penularan lewat luka ya, lewat luka ya. itu juga tidak menularkan. Ya sudah paling itu kalau untuk menjaga dari penularan dari tidak hanya anak-anak ya, untuk orang tua, orang dewasa. Dan perlu dipahami masyarakat itu menularnya lewat itu. Jadi misalnya kalau kita salaman, kita pelukan, itu kita makan bersama, kita duduk-duduk ngobrol atau itu nggak ada masalah, nggak akan menularkan lewat termasuk berenang bersama pun itu tidak menularkan itu. Jadi jangan lantas masyarakat itu menstigma atau menjauhi atau segala macam.
4: Iya. Oke, baik. Jadi penularan lainnya bisa lewat luka begitu ya Pak ya?
6: Iya.
4: Ya. Oke. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan tanggapan, boleh silahkan ya ke 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Dan siaran kami juga bisa Anda simak pendengar melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, saya kembali lagi ke Pak Neto. Pak Neto, stigma di masyarakat terhadap ODA ini kan masih menjadi hambatan begitu ya Pak ya, dalam upaya pencegahan dan penanganan HIV khususnya pada anaknya ini seperti apa Pak?
5: Stigma diskriminasi terhadap ODA cukup tinggi ya, tapi kalau terkait dengan anak saya melihatnya kok enggak signifikan gitu. Artinya yang saya lihat justru malah kekhawatiran orang tua ketika misalkan ada seorang anak baru didiagnosa positif HIV usia anak sekolah. Orang tua itu justru lebih khawatir nanti ketika anak saya sekolah berinteraksi dengan ini, jangan-jangan anak saya akan dikucilkan, jangan-jangan seperti ini dan sebagainya. Faktanya yang saya lihat di lapangan enggak. Justru kekhawatiran-kekhawatiran itu yang akhirnya menutup diri si keluarga ini, bahkan anaknya dilarang untuk A, untuk B, untuk C, itu yang akhirnya menjadi tanda tanya nih bagi orang-orang. Biasanya anak itu diajak main silakan gitu kan, main riang biasa aja gitu. Tapi kok terakhir-terakhir ini kok orang tua melarang, kenapa? Itu yang menjadi rasa penasaran yang akhirnya dia merasa terstigma, merasa terdiskriminasi. Kalau bahasa saya nun sewu, itu mereka malah melakukan stigma atau diskriminasi terhadap diri sendiri gitu. Saya khawatir mbok gitu. Bahasa mbok itu kan bagi orang Jawa itu ya gitu, khawatir yang berlebihan gitu ya.
4: Ketakutan berlebihan ya.
5: Padahal faktanya ya enggak gitu. Mungkin di awal-awal ketika bukan hanya HIV mungkin gitu ya, ketika seseorang baru terdeteksi suatu apa gitu kan, sifat naluri manusia itu kan rasa ingin tahu. Nah, ketika sudah tahu ya sudah gitu. Yang kita harapkan justru kita lagi coba mendorong nih teman-teman ODA. Kita kan ada namanya kelompok dukungan sebaya nih. Nah, kelompok dukungan sebaya kita harapkan mereka itu bisa menjadi pionir untuk open status secara terbatas.
4: Seperti apa itu?
5: Open status itu gini, kita nggak tahu. Kita data kita banyak nih, ada 2.000, ada 3.000 ODA di Kabupaten Banyumas. Tapi kita nggak tahu orangnya yang mana. Nah gitu kan. Kita lagi coba mendorong mereka, ayo dong open status. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa sebagai seorang ODA itu tetap bisa produktif, bisa berkarya loh. jangan masyarakat itu melihat ketika Oda itu lagi di rumah sakit, lagi terkapar gitu. Nanti mindset masyarakat itu akan melihat bahwa, wah ini Oda pasti penyakitnya mematikan gitu. Tapi ketika kita sebagai seorang Oda bisa open status secara terbatas, ini loh karyaku, aku bisa kerja kayak gini, aku bisa punya ini dan sebagainya. Itu masyarakat melihat, wah ternyata HIV itu gak menyeramkan seperti yang dibayangkan gitu. Kekhawatiran-kekhawatiran itu yang harus kita tepis, kita buang pelan-pelan gitu. Tapi kembali lagi, kita di Dinas Kesehatan, di KPA, itu gak akan mungkin bisa optimal, signifikan, itu ketika yang ngomong itu bukan Oda.
4: Hmm.
5: Kan gitu.
4: Yeah.
5: Tapi ketika yang ngomong itu, saya loh, HIV positif. Saya udah pengobatan 15 tahun misalkan.
4: Yeah.
5: Saya pengobatan 20 tahun. Tapi saya masih sakit, masih sehat, masih seger. Saya bisa lari sekian kilo dan seterusnya. Itu menjadi niat plus gitu masyarakat. Masa kamu HIV positif?
4: Hmm.
5: Pernah saya ngajak ke teman gitu, Oda positif, dia relawan juga. Saya perkenalkan, di antara tiga orang, ini yang HIV positif yang mana? Teman saya itu berpikirnya bahwa, ini yang kurus nih, yang kurus pasti HIV positif. Gitu. Padahal yang gegap gitu, yang seger gitu malah yang HIV-nya positif. Gitu. Hmm. Kemudian dia mulai cerita. Jadi kuncinya bahwa, ketika open status terbatas, terus kemudian masyarakat bisa melihat ternyata sebagai seorang Oda itu bisa produktif, terus lingkungan akhirnya mendukung bahwa Oda untuk tetap produktif itu menjadi poin plus banget gitu loh. Keberhasilan program kita kan sebenarnya itu. Gitu. Ada kesepakatan internasional dulu, kita kan diminta untuk 3-0 nih. Jangan sampai ada kasus baru lagi, jangan sampai ada kematian karena AIDS yang tidak diketahui, terus jangan sampai ada stigma dan diskriminasi. Nah kita lagi coba ketiganya nih. Tapi ketiga, yang poin ketiga ini gak akan mungkin bisa optimal ketika yang ngomong itu ya bukan mereka gitu. Kan mustahil kita sampaikan, kita Kabupaten Banyumas ada 3.000 loh HIV, seorang Oda gitu, ada 3.000 Oda di Banyumas. Tapi masyarakat, mana Odanya gak kelihatan gitu. Tapi kalau orang mungkin, mohon maaf, TB kan bisa kelihatan nih. Banyumas ada sekian orang TB. Mungkin yang batuk-batuk, TB ya gitu. Kalau HIV gak bisa gitu kan.
4: Iya, iya.
5: Gitu, jadi ya begitulah.
4: Oke, ya, jadi tentunya harus bisa mengubah stigma dari masyarakat juga begitu.
5: Betul.
4: Ya Pak ya. Mengenai
5: bareng-bareng, kalau stigma itu harus bareng-bareng. Gak mungkin. Dinas Kesehatan sendiri, dari KPA sendiri gak bisa. Bahkan untuk dari Oda sendiri pun, kayaknya gak percaya.
4: Mm-hmm.
5: Gitu.
4: Oke. Kalau peran dari keluarga sendiri seharusnya bagaimana Pak nih? Untuk mendampingi anak-anak yang hidupnya ini memang sudah terkena HIV begitu?
5: Peran keluarga itu menjadi nomor satu. Kuncinya itu, karena HIV itu menyerang daya tahan tubuh gitu ya Mbak. Daya tahan tubuh itu akan menjadi menurun, ngedrop itu ketika secara psikologis dia tertekan. Si pasiennya tertekan atau kondisi depresi, stres itu akan pasti akan cepat banget menurun. Nah fungsi keluarga, fungsi lingkungan sekitar itu adalah itu tadi, kita edukasi mereka agar HIV itu nggak menular semudah itu loh gitu. Duduk deketan itu nggak menularkan HIV kok. Makan bareng itu nggak menularkan HIV gitu. Bahkan tadi disampaikan Pak Arief bahwa kita berenang bersama pun nggak akan ketularan HIV-nya gitu.
4: Yeah.
5: Nah itu yang harus kita support, kita edukasi bareng. Bahkan ini PR sebenarnya ada satu hal yang jadi PR itu masih terkait dengan HIV pada anak. Jadi budaya kita itu kan ketika seorang bayi gak disusuin, itu mungkin ibu paham gitu ya, orang tua paham. Tapi tangga-tangganya itu menjadi sorotan gitu. Anak masih kecil kok gak dinenenin gitu. Itu menjadi, aduh ini kalau mau diungkap nanti
4: dijauhin
5: gitu kan. Tapi harus bagaimanapun bahasanya, kita ada jangan sampai apa ya, rasa apa ya, bahasanya nggak enakan. Nah, orang Jawa gitu kan bahasanya nggak enakan itu, kepangkan omongan orang itu ya akhirnya ya wis lah tak nenenin, nggak apa-apa. Nah itu yang rawan jadi. Itu menjadi PR kita juga sih sebenarnya, untuk bisa mengawal gitu, untuk mereka yang sudah temuan HIV positif anak, itu tetap untuk tidak mengkonsumsi ASI-nya. Dengan catatan ASI-nya yang masih, viral load-nya masih tinggi gitu ya, viral load-nya udah rendah gitu, udah aman sih.
4: Oke, baik. Saya beralih lagi ke Pak Arief. Pak Arief, kalau untuk layanan pengobatan HIV di Banyumas dan sekitarnya ini apakah sudah mudah diakses begitu Pak? Terus juga untuk tingkat kesadaran dari masyarakat Banyumas sendiri terkait pentingnya tes HIV ini, khususnya untuk ibu hamil begitu, ini seperti apa Pak kalau di Banyumas?
6: Ya, kalau untuk kesiapan layanan, alhamdulillah kita saat ini untuk puskesmas saja 40 itu sudah semuanya bisa melakukan screening dan pengobatan juga. Untuk rumah sakit pemerintah sudah semuanya ya. Untuk swasta juga ada sebagian memang yang sudah, tapi sudah kita persiapkan ya. Termasuk juga PMI saat ini pun sudah bisa melakukan screening termasuk pengobatan juga.
4: Terus untuk tingkat kesadaran masyarakat di Banyumas saat ini bagaimana Pak terhadap pentingnya tes HIV khususnya untuk para ibu hamil ini Pak?
6: Ya alhamdulillah untuk ibu hamil cukup bagus ya penerimaannya. Jadi ada mungkin 1-2 lah yang tidak mau, tapi setelah kita lakukan edukasi alhamdulillah mau untuk lakukan. Karena memang ini akan lebih optimal apabila memang ada kesadaran sendiri dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan, dan semuanya kan gratis ya. Semuanya gratis sehingga tidak perlu masyarakat itu takut untuk membayar atau apa. Termasuk obat-obatannya juga kita berikan gratis. Jadi walaupun itu pengobatan seumur hidup tetap pengobatannya gratis.
4: Iya. Jadi bisa mendapatkan pengobatan rutin begitu ya secara gratis Pak?
6: Iya.
4: Iya. Oke, kalau untuk pengawasan dan juga pendampingan dari Dinas Kesehatan seperti apa nih Pak? Untuk mungkin anak-anak yang sudah terkena HIV ini Pak?
6: Iya, tentunya kita akan bagaimana konsumsi untuk obat-obatannya. Jadi sebetulnya sama dengan yang dewasa pun juga sama. Jadi kita tetap dari data-data yang ada, kita berusaha untuk apabila sudah terdeteksi ya positif, maka segera bisa melakukan pengobatan. Dan penemuan itu sebaiknya sedini mungkin memang agar nanti bisa kesehatan yang lebih bagus gitu. Karena obat-obatan ini kan menekan adanya virus di dalam tubuh. Apabila tidak ditekan dalam tubuh, maka dia akan cepat akan terjadi gejala-gejala oportunistik ya, sehingga mencapai AIDS begitu ya, ini akan menjadi fatal akibatnya.
4: Oke, jadi kalau tidak ditangani dengan obat-obatan itu nanti akan semakin parah begitu ya Pak?
6: Semakin cepat. Jadi yang tadinya mungkin 10 tahun

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masih dalam dialog kentongan di edisi sore hari ini ya. Temanya masih membahas mengenai kasus HIV pada anak. Untuk Anda yang ingin bergabung memberikan tanggapan, boleh silahkan ya ke 0281 632 336, atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 254 0911. Dan tentunya siaran kami juga bisa Anda simak pendengar melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto, dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita masih bersama dengan Pak Neto dan juga Pak Arief pada sore hari ini. Saya ke Pak Neto kembali. Pak Neto, kalau untuk mungkin seberapa penting begitu Pak pasangan suami istri ini di dalam rumah tangganya untuk mencegah penularan HIV di keluarga begitu Pak?
3: Penting? Gimana?
2: Untuk pasangan suami istri ini dalam rumah tangga begitu, supaya bisa mencegah penularan HIV di keluarganya begitu Pak?
3: Saling terbuka gitu ya. Saling terbuka itu tadi disampaikan Pak Arief bahwa kita ada program namanya Chatin nih. Nah, sebelum menikah kita lakukan edukasi untuk arah kedepannya dan melakukan tes HIV salah satunya. Jika salah satunya itu ternyata reaktif HIV-nya positif, itu konselor itu pasti akan menawarkan. Mau Anda sendiri yang menyampaikan kepada pasangan Anda, kalau nggak sanggup kami konselor siap mendampingi Anda untuk bisa menyampaikan situasi ini. Nah, pada pemeriksaan berikutnya, ketika itu istilahnya namanya notifikasi pasangan gitu ya. Yeah. Nah, pasangannya pun harus tahu. Ketika pasangannya itu ternyata disampaikan, ya tadi disampaikan Pak Arief bahwa status HIV itu tidak menghalangi dan tidak melarang pernikahan seseorang. Artinya ketika dalam pernikahan, di awal pernikahan itu mereka sudah tahu statusnya, sudah saling terbuka, itu akan menjadi positif booster bagi si ODA tersebut, entah itu laki-lakinya atau perempuannya. Ketika sudah jadi penyemangat dalam lingkungan keluarga, lah HIV udah, tadi bahasa saya itu HIV bisa kita kendalikan kok. Jangan sampai HIV itu mengendalikan kita. Nah, apalagi dengan pasangan, dengan keluarga udah tahu akan support, wah pasti insya Allah sangat produktif itu si ODA-nya.
2: Oke, baik. Kalau untuk anak-anak yang sudah terkena HIV nih Pak, apakah membutuhkan pendampingan psikologis begitu Pak?
3: Anak-anak itu rawan di ini Mbak, di usia-usia SMP, SMA. Artinya kalau masih di bawah SMP mungkin karena nggak tahu gitu, kenapa aku harus minum obat terus saban hari gitu kan. Kami biasanya membahasakannya sebagai vitamin, obat dan sebagainya. Itu bukan menyampaikan bahwa kamu itu HIV positif dan sebagainya, dan enggak. Bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak. Tapi ketika anak-anak udah SMP, udah punya, udah agak dewasa gitu ya, SMP, SMA, itu akan menjadi kritis dan kok saya HIV sih? Nah itu yang butuh support. Kita ada namanya kelompok dukungan sebaya. Nah salah satu fungsi mereka itu adalah untuk melakukan pendampingan sesama mereka, sebaya mereka. Kalau bahasa saya itu, saya nggak pernah minum obat ARV nih. Tapi ketika mendampingi seseorang agar tetap minum obat ARV, ya omdo dong gitu kan. Rasanya obat seperti apa aku nggak tahu, tapi secara teori harus minum ini. Tapi ketika teman-teman sesama mereka yang melakukan edukasi, melakukan pendampingan, itu luar biasa.
2: Akan itu lebih berdampak begitu ya?
3: Sangat-sangat berdampak gitu.
2: Oke, baik.
3: Cuman ya permasalahannya harus yang sudah mengerti nih, SMP, SMA ke sana gitu. Kalau mendampingi anak yang masih SD apa masih balita ya. Percuma juga gitu.
2: Iya.
3: Cuman memastikan obat itu tetap terkonsumsi gitu.
2: Oke, baik. Ini ada pendengar kami yang bertanya melalui WA dari Ibu Ina, ini menanyakan bagaimana caranya kami sebagai orang tua supaya bisa memberikan edukasi kepada anak-anak tentang kesehatan reproduksi dan juga mengenai HIV begitu sesuai dengan usianya. Mungkin dari Pak Arief boleh, monggo silahkan.
4: Pak Neto.
2: Nanti ditambahkan Pak Neto. Atau bagaimana?
3: Pak Neto. Oke, kalau saya bahasanya agak keras ya Mbak. Kita ngomong seks itu jangan bahasa tabu lagi gitu. Orang Jawa itu selalu, mungkin Jawa gitu ya, yang saya tahu, ya orang-orang sekitar gini, gitu ketika ngomong masalah seks, reproduksi dan sebagainya itu masih dianggap tabu. Bahkan seorang anak itu ketika, yaitu tadi bahwa seseorang itu pasti punya jiwa atau naluri untuk pengen tahu. Rasa ingin tahunya pasti tinggi dan itu harus terjawab. Nah, ketika rasa ingin tahunya itu tidak terpenuhi di rumah, dia pasti tetap akan mencari tahu. Nah, akan bahaya ketika yang memberitahu ini adalah kelompok-kelompok dengan tujuan tertentu. Nah, mohon maaf. Sebagian kelompok itu akan memberikan informasi yang salah dan kecenderungannya adalah menjerumuskan. Nah, itu. Nah, makanya kalau saran saya untuk kita sebagai orang tua, ya jadilah teman bagi anak kita. Ketika seorang anak itu mau bertanya, itu enggak takut. Bahkan mungkin dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami bagi anak gitu kan, itu sampaikan aja gitu, enggak usah. Saya ingat sih, mbak saya gitu pasti ngomong, orelok. Masih cilik ngomong kayak gitu. Kalau zaman sekarang udah gak bisa. Sampaikan saja, karena resikonya gak akan mungkin, kalau sudah kebanjur, orang bisa balik gitu, gak bisa balik lagi. Makanya kalau bisa sih anak-anak harus paham kesehatan reproduksi itu secara bertahap gitu ya. Itu bahkan mungkin dari TK gitu. Kita ada modul untuk anak SD itu ada. Cuman kalau untuk TK kayaknya untuk guru PAUD apa guru TK gitu, kita ada modulnya.
2: Oke. Ya. Gitu. Baik, Pak Arief mungkin mau menambahkan?
4: Ya saya tambahkan, jadi untuk guru-guru PP ya, SMA itu juga sudah kita bekali dengan informasi ilmu pengetahuan tentang HIV, sehingga guru-guru ini juga bisa mengedukasi anak didiknya gitu. Dan mungkin untuk siswa-siswanya sendiri, silakan untuk berkonsultasi dengan guru PP-nya tentang masalah-masalah kesehatan atau mungkin sesuatu yang mengarah ke sana, misalnya untuk konsultasi agar terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa menular kepada kita.
2: Oke, baik. Pak Arief, mungkin kalau dalam pelaksanaan mungkin ada program untuk pencegahan penularan HIV begitu ya, Pak ya?
4: Iya.
2: Ini. Nah, apakah ada kendala selama ini, Pak? Mungkin bisa diceritakan begitu, Pak. Dan untuk target kedepannya seperti apa begitu dari Dinas Kesehatan?
4: Ya kendalanya tentunya untuk mengedukasi masyarakat ini kan sesuatu yang ya tetap harus kita upayakan, walaupun adalah beberapa yang harus kita mengedukasi lebih begitu karena ada penolakan semacam itu tetap ada ya, dan stigma ya, itu stigma menjadi satu masalah
2: tantangan terbesar
4: di masyarakat begitu.
2: Iya. Oke, baik ya. Jadi Tentunya ini bisa dilakukan bagaimana caranya untuk menghapus stigma-stigma yang kurang baik terhadap ODA begitu ya Pak ya?
4: Iya.
2: Ya. Oke, mungkin ini terakhir Pak Arief dan Pak Neto. Ada pesan yang ingin disampaikan begitu kepada masyarakat yang mungkin masih takut dan juga malu begitu ya untuk memeriksakan diri karena khawatir mendapatkan penilaian yang kurang baik dari lingkungan dan juga untuk masyarakat ini supaya mereka bisa lebih terbuka lagi dan mau untuk melakukan pemeriksaan HIV. Ya, karena ini kan bisa dengan mudah ya sekarang diakses di layanan kesehatan. Mungkin dari Pak Arief terlebih dahulu.
4: Ya, kalau pesan saya hanya marilah untuk penyakit HIV ini kita jauhi penyakitnya,
2: yeah.
4: Tapi jangan jauhi orangnya.
2: Oke, okay, baik. Kalau dari Pak Neto?
3: Apa ya? Kalau saya tadi sebelumnya gitu ya, yang terkait dengan tantangan Mbak.
2: Mm-hmm.
3: Kalau tantangan kita, kalau saya melihat malah justru tantangan kita di media sosial apa ya.
2: Mm-hmm. Nah, seperti apa itu?
3: Kita sangat mudah loh akses grup-grup yang berpotensi untuk, tanda kutip tadi saya sampaikan, mm-hmm. menjerumuskan. Gitu. Itu yang kita... nggak bisa kontrol, kita dari Dinas Kesehatan, dari KPA itu nggak bisa kontrol. Tapi yang bisa kontrol itu ya dari mereka itu sendiri. Makanya pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman semua, anak-anak, jangan sekali-kali penasaran masuk ke grup-grup yang nggak jelas.
2: Iya.
3: Sekali sudah masuk ke situ, saya melihat kok susah keluar gitu.
2: Mm-hmm.
3: Nah, terus untuk adik-adik nih, adik-adik anak-anak yang tanda kutip sudah kebanjur, sudah terlanjur melakukan perilaku yang berisiko, monggo kami ajak adik-adik semua untuk melakukan tes HIV-nya. Monggo semua layanan kita siap. Semua layanan siap. Pilih layanan yang paling nyaman. Mau yang rame, mau yang di ujung tambak ada, mau di Gumelar, oke. Mau di kota, siap. Atau mungkin adik-adik yang tanda kutip, mohon maaf, merasa sok suci, aku gak pernah melakukan kayak gitu, silakan. Saya tanda kutip tantang nih, tantang adik-adik untuk donor darah coba.
2: Hmm.
3: Karena tadi sampaikan Pak Arief, kita donor darah, PMI itu sudah punya juga siap melakukan layanan tes HIV dan pengobatan kalau amit-amitnya itu HIV-nya positif gitu. Jadi yeah. Monggo mumpung masih sehat, tahu status itu bukan berarti akhir dari segalanya. Tahu status itu artinya justru awal kehidupan yang baru. Jadi semakin cepat diketahui, semakin cepat ditangani, semakin cepat kita bisa berdaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Neto dan juga Pak Arief untuk ilmu dan juga informasi yang dibagikan hari ini. Dan mudah-mudahan untuk obrolan tadi bisa menambah pemahaman kita ya semuanya bahwa HIV ini masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan secara bersama. Apalagi untuk anak-anak begitu ya. Dan yang tidak kalah penting tentunya mari kita hilangkan stigma terhadap orang-orang yang hidup dengan HIV, dengan ODA ya, orang-orang ODA begitu ya, yang tentunya kita lebih mengedepankan kepentingan, kepedulian dan juga pencegahan di masyarakat begitu. Siap. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya pada sore siap. Hari ini. Semoga nanti kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan.
3: Siap.
2: Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini pendengar akan kami hadirkan Lintas DIY Jateng untuk Anda. Saya Nka Mutiara pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, mulai 1 Juli 2026, TPA Sampah Banyuroto tidak menerima sampah organik dari masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang terus mendesak agar pemerintah segera realisasi pengembangan wisata pantai di Kota Semarang. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Mulai 1 Juli 2026, TPA Sampah Banyuroto tidak menerima sampah organik dari masyarakat. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat hulu. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto.
1: TPS TRGR atau dari CPSM itu, mereka kan masa kesulitan ya. Wah, ini sudah kami itu dari dulu itu sudah kami minta untuk dipilah dan pilih, tapi mereka itu nggak mau ya Pak.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah di tingkat hulu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duanairu Supriyanta, mendorong agar bank sampah hingga kelompok swadaya masyarakat bisa mengoptimalkan pemilahan sampah. Salah satu kunci utama keberhasilan pengurangan sampah adalah dengan memperketat aturan pembuangan sampah organik. Mereka menghadapi kendala karena kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk memilah sampah. Akibatnya, sampah yang disetor tetap tercampur dengan sampah organik. Sosialisasi juga terus dilakukan agar masyarakat bisa memilah sampah sejak dini.
1: Nah, asalkan nanti dari TPA itu tegas ya, TPA itu tegas bahwa sampah organik tidak boleh ya apa kembali. Terus otomatis nanti juga dari TPS 3R pasti juga akan meneruskan pada warga masyarakat ini, kami tidak bisa membuang sampah organik, badan itu tetap dengan kelola sendiri.
2: Ya, Sari, warga Sentolo, memandang pemilahan sampah merupakan hal yang penting. Sampah organik bisa digunakan untuk kompos ataupun pakan magot.
3: Menurut saya memilah sampah sejak awal itu sangat penting ya, karena dengan kita memilah sampah, kita bisa mengkategorikan sampah-sampah tersebut. Kayak misalnya sampah organik itu bisa kita manfaatkan dibuat kompos atau juga pakan magot, kayak gitu.
2: Ia berharap seluruh masyarakat bisa mendukung pemilahan sampah sejak dini. Harapannya, Kulon Progo bisa bersih dari sampah.
0: Pendengar, pelajar yang terindikasi menggunakan narkoba di Kabupaten Bantul kini bisa menjalani rehabilitasi gratis tanpa harus dikeluarkan dari sekolah. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
4: Kami akan rujuk, jadi kita sudah kerjasama dengan tempat-tempat rehabilitasi yang bisa kita rujuk untuk rawat inap.
5: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Bantul terus mendorong program pendekatan rehabilitatif bagi pelajar yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Melalui program rehabilitasi anti-narkoba bagi siswa atau prabawa, BNNK Bantul akan memberikan pendampingan dan pemulihan tanpa harus mengeluarkan siswa dari sekolah. Kepala BNNK Bantul Arvin Munajah menjelaskan, secara teknis pelaksanaan program ini dilakukan dengan mendatangi sekolah dan melakukan screening terhadap para siswa. Screening dilakukan dengan memberikan kuesioner dan mewawancarai masing-masing siswa. Jika ditemukan siswa yang terindikasi menggunakan narkoba, tim BNNK Bantul akan melakukan tes urin sebelum memberikan rehabilitasi. Rehabilitasi diberikan dengan memberi pendampingan kepada siswa di sela jam istirahat, sehingga siswa masih bisa mengikuti proses belajar mengajar tanpa harus dikeluarkan dari sekolahnya.
4: Konseling ini yang pertama mungkin asesmen dulu ya, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan latar belakangnya semua. Setelah itu kita lakukan konseling. Konseling ini bisa pertemuan 8 kali atau bisa lebih kalau ada yang membutuhkan lebih, kita SOP aja. Terus nanti setelah itu juga ada pasca rehabnya. Pasca rehab ini bisa didatangi ke rumahnya, kekambuhannya seperti apa.
5: Meski begitu, Arvin menyebut bahwa proses pendampingan juga disesuaikan dengan tingkat keparahan penggunanya. Apabila sudah dalam tahap kecanduan, siswa tersebut akan diberikan rujukan untuk perawatan di fasilitas kesehatan.
4: Tapi kita tidak bisa rawat inap. Ya, kalau masih coba-coba, masih apa ya, pemakaian yang belum terlalu sering, itu masih bisa kita lakukan rehab rawat jalan. Tapi kalau sudah mulai muncul halusinasi, sudah pemakaiannya zat-zatnya sudah beraneka macam, nggak hanya satu zat. Nah, ini mungkin harus kita lakukan rehabilitasi secara rawat inap.
5: Selain program Prabawa, layanan rehabilitasi gratis juga tersedia di klinik BNNK Bantul. Para orang tua yang anaknya terindikasi menggunakan narkoba bisa mengantarkan mereka ke BNNK Bantul untuk mendapatkan pendampingan.
0: Dewan desak realisasikan pengembangan wisata pantai di Kota Semarang yang belum optimal. Berikut laporan selengkapnya bersama Rahma.
6: Makanya saya mendorong dari
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang terus mendesak agar pemerintah segera merealisasi pengembangan wisata pantai di Kota Semarang sehingga menjadi magnet bagi kunjungan wisatawan. Mulai dari pembenahan infrastruktur, pendukung objek wisata di kawasan pantai, akses jalan masuk menuju lokasi, serta penambahan fasilitas maupun wahana destinasi yang bisa dinikmati pengunjung. Ketua DPRD Kota Semarang Kadal Usman menekan bahwa dari beberapa pantai yang ada di Kota Semarang, sebagian besar saat ini dimiliki oleh pihak swasta maupun pihak ketiga. Menurutnya hanya Pantai Mangunharjo saja yang dimiliki pemerintah Kota Semarang dan tiket masuknya pun juga gratis. Pasalnya saat ini antusias masyarakat terhadap keberadaan objek wisata pantai sangat diminati dan juga tinggi. Pilu sapaan akrabnya juga mendukung desain pengembangan Pantai Mangunharjo yang saat ini juga telah dibuat oleh Bapeda Kota Semarang.
6: Makanya saya mendorong dari dulu, bahkan kalau kita berbicara pantai, yang potensi itu kan ada di Pantai Mangunharjo ini potensi. Akses jalannya sudah ada, ya. Akses jalannya sudah ada, tinggal nambah. Desainnya juga sudah dibuat dari Bapeda itu. Hanya tinggal diseriusi atau tidak gitu aja. Kalau kepengen punya wisata pantai, ya pemerintah harus tanggap dan serius. Dan itu tidak harus sekali jadi.
7: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indra Sari menambahkan, potensi wisata pantai besar juga memiliki tantangan yang banyak. Mulai dari aksesnya yang cukup sulit, pengoptimalan objeknya dan peran masyarakat sampai penguatan regulasi yang ada. Di sisi lain, ada investor yang mulai melirik, seperti di kawasan marina dengan POC-nya yang mulai diminati oleh masyarakat sekitar.
8: Memang tantangannya cukup banyak, tapi kami optimis karena apapun tantangannya tentu bisa kita capai bersama asal kita bergerak bersama. Masyarakat, pemerintah, masyarakat dengan segala ketokohannya, pemerintah tentu dengan segala kekuatannya, dan tentunya peran swasta dan akademisi, serta media. Itu kita bergabung bersama untuk mengoptimalkan.
7: Iin Sapaannya mengungkapkan sejumlah pantai lainnya saat ini masih dipetakan potensi pemanfaatan dan tantangan ke depan. Seperti Pantai Tirang, Maron, Mangunharjo, dan kawasan Tanjung Mas yang tiap tahunnya ada puluhan kapal pesiar bersandar di sana. Pihaknya pun memerlukan dukungan semua pihak, akademisi, dewan, dan masyarakat untuk bergerak bersama. Ramawanto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Tegaskan makna dan pergantian tahun baru Islam 1448 Hijriah dengan aksi nyata Pondok Pesantren Badru Salam Kesesi santuni puluhan anak yatim piatu. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
9: Benda tahunan kita yaitu pengajian tahun baru Islam dan santunan yatim piatu bersama Jamiah.
10: Mengusung tema senyum anak yatim berkah untuk kita semua, sebanyak 75 anak yatim menerima santunan dari total dan 44.905.000 rupiah yang berhasil dihimpun dari 127 donatur baik dari wilayah Kesesi maupun luar daerah. Di balik angka-angka tersebut tersimpan potret solidaritas masyarakat yang masih. Ketua Panitia Bahrul menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya berbagi.
9: Tujuannya kita melestarikan siar Islam, yaitu budaya tahun baru Islam Muharram, ya, yaitu santunan yatim piatu. Kemudian kita juga ingin membangkitkan semangat kepedulian sosial masyarakat dan semangat berbagi kepada mereka yang membutuhkan, khususnya anak yatim piatu.
10: Ia menekankan momen Muharram seharusnya tidak berhenti pada ritual keagamaan semata, tetapi menjadi ruang refleksi sosial. Konsistensi Pondok Pesantren Badru Salam dalam menggelar kegiatan ini setiap tahun menunjukkan bahwa budaya gotong royong masih menjadi denyut kehidupan masyarakat desa. Peran donatur pun menjadi kunci keberlangsungan kegiatan tersebut. Bahrul secara khusus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Apresiasi juga datang dari masyarakat Aziz Muslim warga Kecamatan Kesesi menilai kegiatan santunan ini sebagai wujud nyata kepedulian sosial yang patut dijaga.
11: Terima kasih sekali kepada para donatur yang ada di Kabupaten Pekalongan telah membantu untuk melaksanakan acara ini biar terrealisasi untuk kegiatan sosial yatim piatu. Dan terima kasih juga kepada Dexanet yang telah membantu kegiatan ini.
10: Di tengah berbagai tantangan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat, kegiatan seperti ini menjadi pengingat bahwa nilai empati dan solidaritas tidak boleh luntur. Lebih dari sekedar santunan, kegiatan ini adalah simbol harapan bahwa di setiap senyum anak yatim ada keberkahan yang sedang ditanam untuk masa depan bersama. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Karanganyar tengah mengoptimalkan berbagai langkah taktis guna menyikapi isu pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik menjelang tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan total kekurangan guru SD dan SMP di Karanganyar saat ini berada di kisaran 300 orang. Selengkapnya disampaikan Arga Diraksa.
12: Satu bulan sekitar 25 sampai 30 pensiun yang purna tugas.
13: Pemenuhan kuota pengajar menjadi agenda prioritas yang tengah diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar menjelang pergantian tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan total kekurangan guru SD dan SMP saat ini berada di kisaran 300 orang. Ruang kosong ini muncul lantaran setiap bulan ada sekitar 25 hingga 30 guru yang memasuki masa purna tugas tanpa adanya pembukaan rekrutmen pegawai baru dalam waktu dekat. Sebagai langkah antisipasi, Hendro mengatakan Disdikbud akan memperbantukan sekitar 90 guru berstatus aparatur sipil negara atau ASN yang selama ini bertugas di TK swasta untuk dialihkan ke sekolah dasar negeri yang membutuhkan. Kebijakan ini diambil karena yayasan swasta dinilai memiliki fleksibilitas lebih untuk merekrut guru bantu mandiri dari masyarakat. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menggandeng kampus UNS dan UMS Surakarta guna menerjunkan mahasiswa praktikan magang untuk ikut memperkuat aktivitas belajar di kelas.
12: Rencana kami kan sebelum tahun ajaran baru, itu kan akan menarik bagi Bapak Ibu guru, terutama ASN yang mengampu di TK. Nah, ada sekitar 90-an sekian, itu nanti kita tarik untuk membantu guru-guru yang ada di SD yang selama ini mengalami kekosongan.
13: Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Karanganyar, Siwianto, berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian penuh terhadap dinamika kebutuhan guru ini. Sri Wiyanto menekankan, beban kerja di sektor pendidikan sangat spesifik dan tidak bisa disamakan dengan instansi lain, karena keberadaan guru di kelas tidak dapat digantikan begitu saja.
14: Dinas pendidikan itu jangan disamakan dengan dinas-dinas yang lain. Kalau dinas yang lain itu kan pekerjaan bisa dikerjakan oleh satu orang, dua orang. Tapi untuk guru kan tidak bisa. Maka saya matur bolak-balik untuk dinas pendidikan itu, ya seperti sudah saya berulang kali.
13: Adapun PGRI mencatat, rata-rata dalam sebulan terdapat 20 hingga 30 guru yang purna tugas, sehingga langkah pemetaan dari pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kenyamanan belajar anak didik. Ada di Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Hari pertama pendaftaran seleksi penerimaan murid baru jalur domisili dan mutasi tingkat SD dan SMP di Kota Solo dipadati pendaftar. Sejumlah sekolah negeri bahkan harus menyiagakan ekstra operator guna membantu wali murid. Selengkapnya bersama reporter Dania Rahma.
15: Kalau di sekolah kita, karena kita kemarin ada penambahan jalur domisili, kelurahannya tambah 2, ini pendaftarnya luar biasa tambahnya.
16: Membludaknya jumlah pendaftar menandai dibukanya hari pertama seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur domisili dan mutasi tingkat SD dan SMP di Kota Solo. Di SD Negeri Cemara 2 Surakarta misalnya, puluhan berkas masuk hanya dalam kurun waktu 1 jam pertama sejak posko pendaftaran dibuka. Kepada RRI, Ketua SPMB SD Negeri Cemara 2, Deni Nur Susilo menyebut, lonjakan ini dipicu adanya perluasan zonasi kelurahan. Guna mengantisipasi kendala gagap teknologi, pihak sekolah memfasilitasi pembuatan akun hingga tuntas.
15: Biasanya yang kurang paham tentang teknologi itu bingung, ini yang perlu diupload yang mana gitu, seperti itu biasanya. Tapi dengan dibantu pihak sekolah, mulai dari awal pembuatan akun semuanya kita bantu sampai selesai, tinggal orang tua memantau nantinya.
16: Tingginya antusiasme masyarakat juga terlihat dari antrian panjang wali murid yang mengular sejak pagi hari. Meskipun sistem pendaftaran dapat diakses secara daring, para orang tua memilih datang langsung demi memastikan proses verifikasi berkas fisik berjalan aman. Salah satu wali murid asal Gilingan, Papin Lowongan Rosi, menjelaskan dirinya bahkan rela mengantri berjam-jam demi mendaftarkan anaknya ke sekolah terdekat.
17: Daftar dari jam 9 tadi, dapat umur urut 7, belum dipanggil. Karena dekat rumah, paling dekat dari rumah.
16: Proses seleksi ini dipastikan akan terus dipantau secara ketat melalui jurnal harian online hingga seluruh sisa kuota reguler terpenuhi secara transparan. Di sisi lain, panitia mengimbau para wali murid untuk tetap tertib mengantri sesuai nomor urut yang telah dibagikan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Kegiatan nonton dan dengar bareng Piala Dunia 2026 yang digelar RRI Purwokerto tidak hanya menjadi ruang rekreasi, namun juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
18: Ratusan warga Banyumas memadati kawasan Car Free Day alun-alun Purwokerto untuk mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal yang diselenggarakan RRI Purwokerto. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan ruang kebersamaan dan mendorong geliat ekonomi pelaku UMKM di sekitar lokasi acara. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan kegiatan nobar menjadi salah satu upaya RRI mendekatkan siaran kepada masyarakat, sekaligus menghadirkan tontonan yang edukatif dan inspiratif. Menurutnya, pertandingan sepak bola dunia dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus belajar dan mengembangkan prestasi di bidang olahraga. Dia menambahkan, kegiatan nobar juga menjadi sarana interaksi sosial yang mempererat hubungan antar masyarakat. Selain itu, keberadaan ratusan pengunjung di kawasan alun-alun turut memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lokasi.
19: Ini sebagai ajang interaksi masyarakat Purwokerto sehingga kekerabatan, kekeluargaan terwujud. Di samping itu adalah UMKM di daerah sini atau alun-alun penyelenggaraan ini itu lebih berkembang lagi dan lebih profit lagi lah kita harapkan seperti itu, sehingga masyarakat bertemu, ekonomi berkembang, dan masyarakat sejahtera.
18: Sementara itu, salah seorang pengamat sepak bola, Yohanes Supriyatno, mengapresiasi langkah RRI yang menghadirkan hiburan sepak bola di ruang publik. Menurutnya, kegiatan nobar menjadi salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang selama ini menantikan adanya ruang bersama untuk menikmati pertandingan sepak bola internasional.
20: Kita apresiasi RRI yang bisa melaksanakan nobar Portugal dan Kolombia minggu ini. Memang hiburan tontonan seperti ini memang selalu dinanti masyarakat Purwokerto khususnya ya, karena memang nggak semua kafe, nggak semua itu bisa nonton. Nah, ini bagus dan memang harus dilanjutkan, diteruskan.
18: Lebih lanjut, Yohanes menilai perkembangan sepak bola di Banyumas saat ini menunjukkan tren positif. Salah satu indikatornya adalah semakin banyaknya sekolah sepak bola atau SSB yang tumbuh, serta semakin aktifnya kompetisi kelompok usia dini dan usia muda yang rutin digelar. Yanuar Adi melaporkan.
0: Untuk keempat kalinya, Universitas Muhammadiyah Purwokerto menggelar Festival Balon Udara. Event ini menyedot perhatian ribuan penonton dari berbagai daerah dan menjadi magnet baru pariwisata di Kabupaten Banyumas. Berikut laporan Faisal Raihan.
21: Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP sukses menggelar Festival Balon Udara untuk keempat kalinya pada akhir pekan kemarin. Festival yang menerbangkan 31 balon udara raksasa ini menyedot perhatian ribuan penonton dari berbagai daerah dan menjadi magnet baru pariwisata di Kabupaten Banyumas. Rektor UMP Profesor Jebul Suroso mengatakan, festival tersebut bukan sekedar hiburan, melainkan bagian dari komitmen kampus menghadirkan dampak melalui penguatan sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Menurut Jebul, tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pengunjung yang datang dari luar Banyumas seperti Yogyakarta, Jakarta hingga Jawa Barat. Kehadiran wisatawan dinilai memberikan efek berganda bagi sektor perhotelan, kuliner hingga destinasi wisata di Banyumas.
22: Kalau penonton saya pikir banyak ya, Pak Bupati tadi sampaikan, bukan hanya dari wilayah sini, dari Jogja, dari Jawa Barat, dari Jakarta. Artinya mereka kesini tidak mungkin langsung PP, mereka juga akan nginep di hotel, kemudian relasinya mereka akan mencari wisata lain termasuk kuliner. Kita bisa cek, inilah support kita supaya Banyumas didatangi dan multiplier efeknya tambah kerasa.
21: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiodo menilai bahwa Festival Balon Udara UMP semakin memperkuat daya tarik wisata daerah karena mampu menarik pengunjung dari berbagai daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, festival tersebut telah masuk dalam agenda wisata Kabupaten Banyumas dan diharapkan dapat terus digelar rutin setiap tahun.
1: Ini sudah keempat kalinya ya. Ini salah satu event. Saya kan kepengen satu bulan satu kali event. Ini sudah menjadi event yang keempat kalinya. Jelas menarik wisatawan, dan saya tadi tanya beberapa pengunjung, itu bukan hanya dari Banyumas. Sekitarnya sudah pada datang. Harapan saya bukan hanya balon, UMP kan terkenal dengan ide-ide yang aneh-aneh itu ya, yang kemudian mendatangkan masyarakat bukan hanya dari Banyumas saja. Festival balon ini saya minta untuk diteruskan setiap tahun minimal satu kali.
21: Sementara itu, salah satu pengunjung, Agasta Nugraha, sengaja datang sejak pagi untuk menyaksikan Festival Balon Udara. Agasta mengaku sebelumnya juga pernah mengunjungi Festival Balon Udara UMP. Namun menurutnya penyelenggaraan tahun ini lebih meriah karena tidak hanya menghadirkan atraksi balon udara, tetapi juga berbagai hiburan bagi pengunjung.
2: Pesan saya terhadap balon udara ini sih sangat bagus ya, karena melestarikan budaya juga dari Wonosobo dibawa ke Banyumas. Kemudian juga ada UMKM yang banyak juga, sehingga memberdayakan masyarakat. Sangat menarik sih untuk yang kali ini, karena yang sebelumnya itu hanya balon udara saja. Nah, sekarang ada banyak bintang tamu juga.
21: Adapun Festival Balon Udara masuk dalam rangkaian peringatan Milad ke-61 UMP. Selain atraksi balon udara, event ini juga menghadirkan spot kuliner UMKM dan hiburan bagi masyarakat. Faisal Raihan melaporkan.
0: Demikian info lintas di Jateng hari ini. Saya Citra Fitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

RRI dengan esensi buku. Dengarlah nyanyian angin atau Hear the Wind Sing adalah salah satu dari dua novel pertama dari Haruki Murakami, yaitu seorang penulis Jepang yang terbit pada tahun 1979. Novel ini adalah salah satu novel dari trilogi yang mencakup Pinball 1973 dan Wild Ship Case 1978. Latar belakang novel Dengarlah Nyanyian Angin mengambil latar cerita di Jepang pada tahun 1960 hingga 1970-an. Novel ini menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tidak memiliki bayangan ideal tentang masa depan mereka. Pada novel ini, tokoh utama atau pelaku utama diidentifikasikan sebagai saya. Saya sendiri digambarkan sebagai seorang yang cenderung introspektif, observatif, dan cukup memiliki rasa penasaran terhadap lingkungan di sekitarnya, meskipun saya juga digambarkan sebagai seorang yang terkadang terlihat pasif. Plot cerita. Novel ini mengikuti perjalanan dari karakter utama yang menghabiskan musim panasnya di sebuah kota kecil di Jepang. Novel ini sendiri lebih berfokus pada narasi akan pengembangan karakter dan suasana yang ingin disampaikan melalui novel, yang kurang lebih memperbincangkan mengenai musik, minuman, perempuan, dan perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Tema utama dalam novel ini menggambarkan mengenai eksistensialisme dari karakter utama, seperti tujuan hidup dan eksistensi dirinya sendiri, serta penggambaran akan perubahan karakter dalam segi pemikiran dan perspektif dalam hidup. Meskipun karya pertama dari Haruki Murakami ini tidak begitu dikenal jika dibandingkan dengan judul novel lain yang pernah dibuatnya. Namun, novel yang juga menandai awal karir Haruki Murakami di dunia sastra Jepang ini mampu membuktikan keterampilan Haruki Murakami dengan gaya khas penulisannya yang memikat para pembaca di seluruh dunia. Demikian esensi buku Dengarlah Nyanyian Angin, karya Haruki Murakami, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Gilang. Halo, selamat sore Mas Gilang.
2: Selamat sore Mbak Inka.
1: Baik, silakan untuk laporannya sore hari ini.
2: Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada Selasa sore hari ini di sekitaran perkotaan Purwokerto ya, khususnya di persimpangan-persimpangannya langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan seperti yang bisa dirasakan oleh Mbak Inka dan juga seluruh pendengar ya, bahwa pada sore hari ini yang pertama cuaca ini masih cukup panas, mungkin memang sudah tidak musim hujan ya, beberapa hari ini cukup panas dan sore hari ini juga cukup panas. Kami pantau tidak ada yang turun hujan di beberapa persimpangan yang kami pantau. Kemudian untuk arus lalu lintas, sebagian besar kami rasa untuk arus lalu lintasnya masih cukup normal, masih cukup lancar meskipun ada beberapa titik yang memang masih cukup ramai seperti di simpang museum BRI. Kami pantau ini pada sore hari ini khususnya dari arah underpass atau dari arah barat di simpang museum BRI ini masih cukup padat untuk kendaraannya. Antrian kendaraan yang terjadi di kaki simpang barat museum BRI juga cukup panjang, mengekor hingga menuju ke jembatan yang menuju ke underpass. Namun di kedua kaki simpang yang lain, di kaki simpang utara dan timur, kami pantau untuk simpang museum BRI cukup normal. Dan juga untuk arus lalu lintas di tengah persimpangan tidak terjadi penumpukan kendaraan, sehingga untuk arus lalu lintas di simpang museum BRI, meskipun kendaraan dari arah barat cukup ramai, untuk secara umum arus lalu lintasnya masih cukup lancar. Kemudian kami pantau juga ini di simpang Sawangan. Di simpang Sawangan pada sore hari ini juga masih cukup lancar. Kendaraan dari arah barat maupun timur tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya, begitu pula dari arah Tanjung atau dari arah selatan tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya, dan juga tidak banyak aktivitas kendaraan keluar masuk parkir di tepi jalan umum di pusat oleh-oleh di sekitar Sawangan, sehingga untuk simpang Sawangan pada sore hari ini juga kami pantau masih cukup lancar. Kemudian kami pantau juga ini beberapa persimpangan di ruas jalan gerilya seperti di Bundaran Andang Pangrenan pada sore hari ini juga kami pantau masih cukup lancar, kendaraan tidak banyak yang menumpuk atau berhenti di tengah-tengah bundaran, yang artinya untuk arus lalu lintas pada sore hari ini di Bundaran Andang Pangrenan juga cukup normal atau cukup lancar. Kemudian di simpang Patriot kami pantau juga cukup lancar untuk arus lalu lintas, meskipun untuk kendaraan yang melewati simpang tersebut di ruas jalan gerilya cukup bervariatif ya. Selain ada sepeda motor dan juga mobil pribadi, ada juga kendaraan barang, truk-truk besar dan juga kendaraan umum. Namun untuk simpang Patriot ini pada sore hari ini tidak ada antrian kendaraan yang terlalu panjang, juga tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah simpang, yang artinya juga di simpang Patriot arus lalu lintas pada sore hari ini masih cukup lancar. Kemudian kami pantau juga ini di simpang 4 Jalan Masjid, kami pantau ini masih cukup lancar juga untuk arus lalu lintasnya. Biasanya ada hambatan di sisi timur, kaki simpang timur, simpang Omnia, karena adanya aktivitas parkir tepi jalan umum ya, beberapa pertokoan, beberapa kegiatan yang ada di sisi timur simpang Omnia. Namun untuk sore hari ini kami pantau tidak terlalu mengganggu kelancaran arus lalu lintas, khususnya yang ada di simpang 4 Jalan Masjid pada sore hari ini. Kemudian terakhir kami pantau juga di simpang Suto Suman, di ruas Jalan Jenderal Sudirman terutama ya, cukup lancar untuk arus lalu lintasnya meskipun kendaraan dari arah timur ini cukup banyak. Namun adanya sistem satu arah ini membantu melancarkan arus lalu lintas di simpang 4 Suto Suman, khususnya di ruas Jalan Jenderal Sudirman dari arah timur ke arah barat. Mungkin itu untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini yang bisa kami laporkan. Dan untuk teman-teman, untuk pendengar Pro 1 dan seluruh pengguna jalan, barangkali ada yang ingin langsung memantau situasi arus lalu lintas, bisa langsung berkunjung ke banyumaskap.go.id/CCTV. Di situ tinggal dipilih titik mana yang ingin dipantau, mungkin untuk persiapan melakukan perjalanan ya, memantau arus lalu lintasnya atau memantau cuacanya. kondisinya seperti apa itu bisa dilihat secara update ya. Di sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Mungkin sekian untuk sore hari ini Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Mas Gilang untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Siap, sama-sama Mbak Inka.
0: Sekian info lalu lintas. Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Fahriansyah. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Adnan. Halo, selamat sore Mas Adnan.
2: Ya, selamat sore Mbak Inka.
1: Baik, silakan untuk laporannya sore hari ini.
2: Baik, terima kasih Mbak. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu diprediksi berkisar antara 19 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk

0: Bang, untuk esok tanggal 1 Juli 2026 hingga 4 Juli 2026 diprediksi mencapai 2,5 hingga 4 meter yang termasuk kategori tinggi dengan kecepatan angin yang dapat mencapai 20 knot sehingga perlu diwaspadai bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir maupun di wilayah perairan agar lebih berhati-hati karena kecepatan angin yang tinggi dan juga tinggi gelombang yang termasuk kategori tinggi dapat terjadi hingga tanggal 4 Juli 2026. Demikian, Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Mas Adnan untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
0: Ya, terima kasih kembali.
1: Pendengar, memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Kabupaten Banjarnegara mulai mengalami krisis air bersih. Untuk membantu warga yang terdampak kekeringan, Polres Banjarnegara menyalurkan bantuan 2 tangki air bersih ke Desa Serang, Kecamatan Bawang. Selengkapnya akan dilaporkan Joko Winarno.
2: 2 truk tangki berisi air bersih dilepas dari Mapolres Banjarnegara menuju ke Desa Serang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan bakti sosial ini dipimpin langsung oleh Kapolres Banjarnegara AKBP Mariska Feni Susanto bersama jajaran pejabat utama Polres Banjarnegara. Penyaluran bantuan air bersih tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Kasat Lantas Polres Banjarnegara AKP Ahmad Rusli mengatakan sejumlah wilayah di Kabupaten Banjarnegara saat ini sudah mulai terdapat tanda-tanda kekurangan air bersih. Karena itu, Polres Banjarnegara menyalurkan 2 truk tangki air bersih dengan total kapasitas 15.000 liter untuk membantu kebutuhan masyarakat di Desa Serang, Kecamatan Bawang. Mengusung tema Polri untuk masyarakat, bantuan air bersih diberikan kepada warga yang mengalami kesulitan memperoleh air akibat musim kemarau. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, bantuan ini juga diharapkan dapat menyediakan pasokan air yang aman dan sehat selama musim kemarau berlangsung. Dalam pelaksanaannya, Polres Banjarnegara bekerjasama dengan BPBD Banjarnegara untuk mendukung distribusi air bersih kepada warga.
3: Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan konsep memberikan bantuan air bersih kepada warga Serang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Karena di sini sudah mulai ada tanda-tanda kekurangan air, jadi kami dari Polres kemarin sudah berkoordinasi dengan kepala desa untuk melaksanakan kegiatan ini secara kontinu dan terus-menerus akan kita lakukan.
2: Warga dan perangkat Desa Serang menyambut baik bantuan air bersih yang diberikan Polres Banjarnegara. Mereka mengaku sangat terbantu karena kesulitan air bersih yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Perangkat Desa Serang Suratno mengatakan, pemerintah Desa Serang berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut selama musim kemarau, terutama bagi wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Ya, harapannya alhamdulillah masyarakat tertolong dengan kekurangannya air bersih karena dari dampak irigasi yang putus. Seandainya tidak ada bantuan, mungkin masyarakat keringan terus, benar-benar kekeringan. Ya, adanya itu irigasi terputus itu. Harapan Wodi ya istilahnya sebisa mungkin kalau bisa itu ya 1 minggu sekali anulah dikasih gitu loh.
2: Polres Banjarnegara menyatakan akan terus memantau kondisi kekeringan di sejumlah wilayah. Jika kebutuhan air bersih meningkat, penyaluran bantuan akan kembali dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar, warga Dusun Bondan Kecamatan Kampung Laut mulai mengalami krisis air bersih. BPBD Cilacap mengirimkan satu tangki air bersih yang diangkut warga menggunakan perahu. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Sejumlah desa di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap telah menyalurkan sebanyak 13 tangki air bersih ke 6 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan rawan kekeringan, salah satunya di Kecamatan Kampung Laut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pihaknya telah mengantisipasi musim kemarau sejak awal tahun. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai laporan yang diterima dari pemerintah desa. Di Kecamatan Nusa Wungu, bantuan air bersih telah disalurkan ke Desa Klumprit dan Desa Kedung Benda sebanyak 2 tangki air. Sementara Desa Karangkemiri di Kecamatan Jeruk Legi telah menerima 7 tangki air. Adapun Desa Cinangsi di Kecamatan Gandrung Mangu, Desa Ciruyung Kecamatan Patimuan, Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut, serta Desa Karangbenda Kecamatan Adipala masing-masing mendapatkan 1 tangki bantuan. Setiap tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Dusun Bondan, Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut. Ada sebanyak 70 kepala keluarga atau sekitar 250 jiwa mengalami kesulitan air bersih karena sumber air yang selama ini digunakan tidak lagi memenuhi kebutuhan warga.
3: Berarti kalau kita berhitung Gedung Benda, kemudian Karangkemiri, kemudian Ujung Alang, Cimrutu, Cinangsi, Karangbenda, 6 ya, ya. Yang udah kita ngajukan 6, kemudian ada satu lagu desa di Desa Kaunganten, berarti 7 yang udah masuk dari Karangkemiri ini satu lagi, berarti 5.000 liter air udah ngedrop lagi kita ke Desa Karangkemiri.
2: Warga Dusun Bondan Muhammad Jamaluddin mengaku bersyukur atas bantuan air bersih yang disalurkan BPBD Kabupaten Cilacap. Menurutnya, warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi geografis Dusun Bondan yang terisolasi membuat warga selama ini menampung air hujan atau mencari sumber air hingga ke Pulau Nusa Kambangan yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman.
4: Kami warga Bondan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Cilacap beserta BPBD Kabupaten Cilacap yang telah menyalurkan bantuan air bersih untuk warga masyarakat Dusun Bondan, yang mana air bersih ini diperlukan untuk warga sejumlah 70 kakak, kurang lebih sekitar 250 jiwa.
2: Air bersih bantuan dari BBBD ini diangkut warga menggunakan jeriken dan galon yang dimuat di atas perahu untuk dibawa ke pemukiman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. BBBD Kabupaten Cilacap mengimbau kepada pemerintah desa maupun masyarakat agar segera melaporkan apabila mulai mengalami kekurangan air bersih dengan mengajukan permohonan bantuan melalui pemerintah desa kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Pelaksana BBBD dan dikoordinasikan bersama UPT Penanggulangan Bencana Daerah di masing-masing wilayah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sugeng sonten pawartos singkang wigati. Festival Budaya Wong Tani Panusupan dadi ajang rumah tradisi agraris lan dorong ekonomi masyarakat Banyumas. Lonjakan penumpang sepur nyandak 19% selawase minggu pertama praian sekolah nang wilayah Daop 5 Purwokerto. Jangkeping warta ketok tular kawasakan tending income mutiara. Dina Senin esok wingi lapangan besar Desa Panusupan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas malih tadi lautan warna merga andane Festival Budaya Wong Tani Panusupan 2016. Masyarakat gawe gunungan sekang asil bumi kaya jagung, pari, sayuran lan woh-wohan nggo diarak ngupengi desa. Festival sing umure wis mlebu taun keloro kiye suwene 6 dina lan dipuka kanthi ziarah serta donga bareng lintas agama. Sekretaris Dinporabud Parbanyumas Wahyono ngandakna yen kegiatan sing basis budaya kaya kiye kebukten ampuh nggo gerakna ekonomi masyarakat sisan jaga identitas daerah. Deweke nambahna yen tradisi bakalan tetep urip anggar bisa menehi manfaat nyata nggo panguripane warga. Puncak acara diisi rebutan gunungan minangka simbol rasa syukur lan kepercayaan yen berkah kudu dibagi rata. Saliyane kirab, festival uga diramekna maneka warna ritual adat lan hiburan rakyat kaya jamasan usaka, ruwat bumi nganti wayang kulit. Satreskrim Polres Banjarnegara sukses ngungkap kasus jambret sing marakna siji mahasiswa lara parah merga gigel sekang motor. Pelaku sing inisiale RDA umur 20 tahun warga desa Kendaga Kecamatan Banjarmangu kecekel seminggu sawise kedadean. Kasatreskrim Polres Banjarnegara Ibtu Ori Friliansa Utama jelasna yen kedadean kuwe bengi-bengi tanggal 15 Juni pas korban lagi bali nang dalan sepi. Korban kelangan tas sing isine telepon genggam loro, dompet lan duite tunai ganti total kerugian nganti ke total kerugian 4,5 juta. Pelaku sing butuh duit nggo bayar cicilan motor kia dicekel pas lagi kerja nang proyek perumahan wilayah Sokanandi tanpa perlawanan. Akibat perbuatane, pelaku dijerat pasal 479 KUHP ganti ancaman hukuman penjara paling suwe 9 tahun. Pihak kepolisian uga ngelingna masyarakat, utamane wong wadon supaya luwih ngati-ati nalika nunggang motor dewekan pas wayah wengi. Polres Kebumen nganakena olahraga bareng go mangeti Hari Bayangkara kaping 80 nang alun-alun Pancasila Kebumen dina minggu wingi. Kegiatan ki ngelibatna atusan pamilon sing asale sekang anggota Polres, Bayangkari, prajurit TNI, lan masyarakat umum. Acara diwiwiti nganggo mlaku sehat sekang ngarep gedung Setda Kabupaten Kebumen, banjur ngubengi alun-alun sisan kumpul karo warga sing lagi melu Car Free Day. Kapolres Kebumen AKBP Iputu Bagus Krisna Purnama nyampekna yen olahraga bareng kia tadi sarana nganggo ngraketna peseduluran antarane aparat lan masyarakat. Deweke negasna momentum Hari Bayangkara ora mung dipangeti secara seremonial nanging uga liwat kegiatan sing nyehatna tur ngguyupna. Kantianane sinergi antarane Polri, TNI, pemerintah lan masyarakat diharap-harap kahanan keamanan lan ketertiban nang wilayah Kebumen saya kondusif. Acara melaku sehat kie melaku lancar lan kebak rasa kekeluargaan sing gawe masyarakat soyo perek karo kepolisian. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto nyata tanane lonjakan jumlah penumpang sepur selawase minggu pertama praian sekolah. Wiwit tanggal 12 nganti 18 Juni tahun 2016, jumlah penumpang tembus 233,788 wong. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin, jelasna yen angka kie munggah 19% dibandingna minggu sedurunge. Mundake jumlah penumpang kie nunjukna yen sepur isih dadi tumpakan sing paling disenengi masyarakat nggo liburan
amarga aman lan bebas macet. Dheweke uga ngandakna yen stasiun Purwokerto dadi panggonan sing paling sibuk kanthi jumlah penumpang tekan 90.000 lebih kanggo ndukung tinggine minat masyarakat. KISI nyediakna program diskon tiket 30% go sepur kelas ekonomi nganti tanggal 5 Juli mengko. Masyarakat sing arep lunga diimbo supaya ndang pesen tiket sedurunge entek liwat aplikasi utawa agen resmi KAI. Warta Kang Pokpokan. Polres Tegal nembe bae gelar upacara kenaikan pangkat lan wisuda purna bakti nang halaman markas Polres Dina Selasa Kie. Ana 46 anggota Polres Tegal sing oleh kenaikan pangkat siji tingkat lewih dhuwur minangka wujud penghargaan sekang institusi. Saliyane kuwe, Polres Tegal uga menehi pakurmatan maring 11 anggota sing wis purna tugas liwat prosesi wisuda. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo njaluk supaya para anggota sing munggah pangkat dadekna momentum kie minangka motivasi nggo terus ningkatna pelayanan maring masyarakat. Dheweke uga nyampekna rasa matur nuwun sing seger gedene maring para purnawirawan atas kabeh pengabdiane selawase dadi anggota Polri. Rampung upacara, acara diterusna nganggo tradisi siraman banyu sekang mobil pemadam kebakaran lan kembang setaman nggo anggota sing munggah pangkat. Kanggo para purnawirawan, ana tradisi arak-arakan numpak becak hias ngubengi markas dadi simbol pakurmatan pungkasan sedurunge bali maring masyarakat. Cekap semantan werta getok tular santeniki, kelilan.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar foto dari akun TikTok dengan nama pt.astra.internet1 pada Sabtu tanggal 20 Juni 2026 berisi narasi tentang tautan lowongan kerja Astra Internasional. Dan hingga hari Selasa tanggal 30 Juni 2026, kontennya mendapatkan 390-an tanda suka, dibagikan ulang hampir 1.300-an kali. Kemudian Chen Backhox mengakses tautan yang tertulis di bio akun TikTok dengan judul locker.resmi.fifgroup1. Diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan pengunggahan daftar riwayat hidup. Chen Backhox kemudian memasukkan kata kunci lowongan kerja Astra Internasional dan hasilnya di mesin pencarian Google mengarah ke laman karir Astra karir.astra.co.id/lowongan. Dari pengamatan Chen Backhox di laman tersebut terdapat informasi tentang lowongan yang dibuka. Pelamar yang berminat bisa memilih posisi yang diinginkan dan melanjutkan pendaftaran dengan membuat akun serta mengisi data diri. Dan dari penelusuran Chen Backhox di mesin pencarian Google, berikut sejumlah kanal informasi resmi lowongan pekerjaan Astra. Ada Instagram, astra_karir, kemudian laman astra.co.id, LinkedIn PT Astra International TBK, dan WhatsApp ya dengan nomor 081282007363. Jadi kesimpulannya, unggahan dan akun berisi tautan lowongan kerja Astra Internasional yang mengarah ke laman tak resmi adalah konten tiruan. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima dan kita sebarluaskan adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Wah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, terungkap ya ini alasan dari Ancelotti menyimpan Neymar pada saat Brazil menang dramatis ya. Jadi keputusan Carlo Ancelotti tidak memainkan Neymar da Silva saat Brazil menghadapi Jepang akhirnya terjawab. Pelatih asal Italia ini mengungkap perubahan situasi di lapangan membuatnya membatalkan rencana memasukkan sang kapten Brazil ya. Dan Brazil tentunya mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Setelah menundukkan Jepang dengan skor 2-1. Dan kemenangan dari Brazil ini dipastikan melalui gol dramatis dari Gabriel Martinelli pada masa injury time. Sepanjang babak kedua, Neymar terlihat beberapa kali melakukan pemanasan di tepi lapangan dan kondisi tersebut sempat membuat publik yakin bahwa ia akan segera diturunkan ya. Tetapi hingga pertandingan berakhir, Neymar tetap berada di bangku cadangan. Dan keputusan ini sempat memunculkan tanda tanya karena Brazil sedang membutuhkan tambahan daya gedor ya pada saat waktu pertandingan kemarin. Dan Ancelotti menjelaskan awalnya ia memang telah menyiapkan Neymar untuk masuk sekitar menit ke-60. Tetapi rencananya berubah setelah Casemiro berhasil mencetak gol penyama kedudukan yang mengembalikan kendali permainan kepada Brazil. Dan keputusan ini terbukti tepat. Saat banyak pendukung berharap Neymar menjadi pembeda, justru dari Gabriel Martinelli yang tampil sebagai pahlawan lewat gol kemenangan pada menit-menit akhir begitu ya. Dan Ancelotti

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Pendengar, pukul 17.41 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Orang yang suka menghardik anak yatim pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah Abu Sufyan, Ashabun Nusul. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-Ma'un berkenaan dengan kisah Abu Sufyan yang pada saat itu didatangi anak yatim untuk meminta susu unta kepadanya. Namun Abu Sufyan menolaknya dengan cara mengusir serta menghardiknya. Yang dimaksud menghardik anak yatim adalah membentak, menjelek-jelekan, mencaci maki, memukul, memarahi dengan perkataan yang keras. Mungkin Anda bertanya, mengapa kita tidak boleh menghardik anak yatim? Karena perbuatan tersebut termasuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang melakukan hal tersebut di dalam Al-Quran termasuk ke dalam golongan orang yang celaka, sebab merupakan perbuatan pendusta agama. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 3 yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, tidak mendorong atau menolong untuk memberi makan orang miskin.

Alhamdulillah sore hari ini kita bisa jeda sejenak ya dari aktivitas beribadah terlebih dahulu sore hari ini. Dan tentunya semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, baik. Sore hari ini banyak sekali yang masih berlalu lalang ya. Hati-hati di jalan untuk Anda semuanya. Semoga selamat sampai rumah, sampai tujuan Anda. Dan tentunya libur sekolah ini sudah tiba ya. Salah satu destinasi wisata yang diserbu pengunjung saat liburan ini adalah Dieng Banjarnegara ya, salah satunya ya. Objek wisata yang telah ada di Dieng ini biasanya ada banyak ya, yaitu seperti Candi Arjuna, Kawasi Kidang, Telaga Warna, ada Bukit Skuter juga. Tapi ada objek lain yang jarang orang tahu ya. Objek ini adalah merupakan tempat peternakan, namanya Domba Kencana Farm. Ya, peternakan domba di Batur ya. Dan peternakan ini milik dari warga Batur Banjarnegara bernama Sayyid Rozan. Dan menariknya peternakan ini berada di pusat kota Kecamatan Batur ya, tepatnya di Dusun Kerajaan sekitar 8 km dari Dieng. Kalau beberapa waktu lalu pada saat Idul Adha ya, tentunya viral begitu ya daging kurban. Nah, disinilah peternakan ini ada ya. Bahkan saat itu Sayyid Rozan juga turut berkurban dengan domba Batur bernama Bagong yang sudah berumur 10 tahun dengan berat lebih dari 100 kg. Wah, keren ya. Untuk letak peternakannya itu hanya 25 meter ke arah utara dari perempatan Pasar Batur. Nah, nanti di sana ada 100 ekor domba Batur ya dengan aneka usia. Dan menurut Rozan, peternakan ini lebih fokus pada pengembang biakan. Nah, nanti kalau kita sudah masuk ke area peternakan, disambut ya dengan berbagai macam domba-domba ya dari beraneka usia tentunya. Jadi untuk Anda yang sudah memiliki anak dan anaknya sedang libur sekolah, ini bisa jadi salah satu destinasi wisata begitu ya. Tentunya saat liburan seperti ini, peternakan ini kan banyak sekali didatangi anak-anak ya, karena selain menjadi tempat rekreasi, juga menjadi wisata edukasi untuk keluarga.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
3: Pendengar, drama tersaji pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026 Selasa dini hari. Brazil memastikan tiket ke babak 16 besar secara dramatis, sementara Jerman harus tersingkir usai kalah adu penalti dari Paraguay. Berikut kita akan ikuti ulasan hasil pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahriansyah.
4: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung Selasa 30 Juni dini hari menghadirkan dua laga penuh drama. Timnas Brasil sukses menyingkirkan Jepang dengan skor 2-1, sementara Paraguay membuat kejutan besar dengan menumbangkan Jerman melalui adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 1-1. Pada laga di Houston Stadium, Brasil yang diunggulkan justru dikejutkan oleh permainan disiplin Jepang. Samurai Biru menerapkan strategi bertahan rapat dengan mengandalkan serangan balik cepat. Taktik tersebut membuahkan hasil pada menit ke-29 ketika Kai Susano berhasil memanfaatkan ruang kosong di lini pertahanan Brazil untuk membawa Jepang unggul 1-0 hingga turun minum. Vinicius Junior dan Matheus Cunha dibuat frustasi karena sulit menembus pertahanan lawan, sehingga sebagian besar serangan Brazil hanya menghasilkan percobaan dari luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, pelatih Carlo Ancelotti melakukan perubahan strategi dengan memasukkan Endrick dan meningkatkan intensitas tekanan. Dominasi penguasaan bola Brazil semakin terlihat dan akhirnya berbuah gol penyama melalui sundulan Casemiro pada menit ke-56 setelah menerima umpan Gabriel Magalhaes. Brazil terus menekan pertahanan Jepang yang bertahan habis-habisan sambil menunggu peluang lewat serangan balik. Saat pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Gabriel Martinelli yang masuk sebagai pemain pengganti tampil sebagai pahlawan. Memanfaatkan umpan Bruno Guimarães pada menit ke-90+5, Martinelli mencetak gol kemenangan yang memastikan Seleção menang 2-1 sekaligus melangkah ke babak 16 besar. Meski tersingkir, Jepang tetap mendapat apresiasi karena mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang laga berlangsung. Sementara itu di Boston Stadium, Jerman tampil sangat dominan sejak awal pertandingan. Diemann Schaff menguasai jalannya laga dengan penguasaan bola mencapai 79%. Namun strategi Paraguay yang bermain dengan blok pertahanan rendah dan disiplin membuat lini serang Jerman kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Bahkan hingga babak pertama berakhir, Jerman belum mampu melepaskan satupun tembakan tepat sasaran meski mencatat 5 percobaan tembakan dan 14 sentuhan di kotak penalti lawan. Paraguay justru berhasil mencuri gol lebih dulu pada menit ke-42 melalui Julio Enciso yang memanfaatkan situasi bola mati setelah serangan balik. Tertinggal 1 gol, pelatih Julian Nagelsmann melakukan perubahan dengan memasukkan Leon Goretzka untuk memperkuat duel fisik di lini tengah. Strategi tersebut berhasil membuahkan hasil ketika Kai Havertz menyamakan kedudukan pada menit ke-54 melalui sundulan memanfaatkan umpan Florian Wirtz. Pada babak tambahan waktu, Paraguay semakin mempertebal pertahanan dengan memasukkan bek tengah Gustavo Velasquez, sementara Jerman terus menggempur pertahanan lawan. Jerman sempat mencetak gol melalui Jonathan Tah, namun dianulir oleh VAR. Pertandingan akhirnya harus ditentukan lewat adu penalti. Kiper Orlando Gil menjadi salah satu kunci keberhasilan Paraguay sebelum Jose Canales memastikan kemenangan 4-3 bagi La Albiroja. Hasil tersebut mengantarkan Paraguay ke babak 16 besar dan memulangkan Jerman dari Piala Dunia 2026.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto.
3: Channel informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, di era digital ya, tentunya media sosial kan berkembang jauh ya melalui banyak sekali media begitu ya. Dan Instagram ini salah satunya juga berkembang melampaui fungsi awalnya sebagai aplikasi berbagi foto dan video. Untuk sebagian besar remaja ya, platform ini menjadi ruang untuk mencari informasi, menyalurkan kreativitas, membangun identitas diri, dan juga menjalin hubungan sosial. Ada teori dari uses and gratification yang diperkenalkan oleh Elihu Katz, J.G. Blumler, dan Michael Gurevich yang menjelaskan bahwa penggunaan media sosial ini bukanlah penerima informasi yang pasif ya, melainkan individu yang secara sadar memilih media tertentu untuk memenuhi berbagai kebutuhan psikologis ataupun sosial. Dan melalui pendekatan tersebut, peneliti menemukan bahwa Instagram ini bisa memenuhi 5 kebutuhan utama remaja. Yang pertama adalah kebutuhan informasi, di mana kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan seseorang memperoleh pengetahuan dan memahami lingkungan sekitarnya. Kemudian kebutuhan emosional juga ya. Jadi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan emosional, di mana respon positif berupa komentar ataupun dukungan dari teman-teman yang memberikan rasa dihargai, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka. Yang ketiga, sarana membangun identitas diri. Jadi Instagram ini juga menjadi sarana membangun identitas diri. Aspek ini berkaitan dengan kebutuhan memperkuat kepercayaan diri, kredibilitas, dan identitas dari seseorang. Tentunya bisa memenuhi kebutuhan hubungan sosial juga ya. Jadi berkaitan dengan upaya membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain. Ada berbagai fitur ya, seperti direct message, terus komentar ya, balasan story. Ini memungkinkan pengguna tetap berkomunikasi dengan teman, keluarga, bahkan membangun pertemanan baru tanpa dibatasi jarak. Dan yang terakhir, tidak kalah penting ya, jadi bisa menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hiburan. Karena media kan dapat digunakan sebagai bentuk pelarian sementara ya, dari rutinitas yang menimbulkan kejenuhan. Dan dari penelitian juga, para responden mengaku sering menikmati konten hiburan, ya video kreatif ataupun konten inspiratif ya, yang bisa membantu mereka untuk mengisi waktu luang sekaligus menyegarkan pikiran setelah beraktivitas. Jadi media sosial ini kan seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana belajar, berkarya, ya membangun relasi positif juga, bukan semata-mata untuk mengejar popularitas atau validasi dari para penggunanya begitu ya. Dan tentunya pada akhirnya media sosial ini telah menjadi bagian dari kehidupan di era modern saat ini. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi ya, tetapi juga menjadi ruang belajar, berekspresi, membangun identitas, dan mengembangkan potensi diri.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Presiden Paraguay Santiago Pena menetapkan hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 sebagai libur nasional ya, setelah timnas Paraguay menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Jerman pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Paraguay memastikan tiket ke babak 16 besar usai mengalahkan Jerman ya melalui adu penalti. Jadi skornya imbang ya 1-1 hingga babak tambahan sebelum akhirnya menang lewat drama adu penalti 4-3. Dan pada pertandingan tersebut Julio Enciso membawa Paraguay unggul lebih dulu melalui sundulan di babak pertama ya. Kemudian dari Kai Havertz berhasil menyamakan kedudukan untuk Jerman pada babak kedua dan tentunya dimenangkan oleh Paraguay begitu ya. Pena menyatakan hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 sebagai hari libur nasional untuk negara tersebut dan hal ini dibagikan dengan foto dirinya yang sedang menandatangani sebuah dekrit lengkap dengan isi dekrit tersebut ya. Ini bukan pertama kalinya juga dari Pena untuk menetapkan hari libur nasional supaya bisa merayakan pencapaian sepak bola negaranya. Pada September tahun lalu, ia juga mengumumkan hari libur setelah Paraguay memastikan kembali tampil di Piala Dunia sejak 2010. Dan pada babak ke-16 besar, Paraguay akan menghadapi pemenang pertandingan Prancis melawan Swedia ya. Jadi jika mereka ini kembali meraih kemenangan, Paraguay berpeluang menyamai pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia dengan melangkah hingga babak perempat final.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Mendengar berita kehilangan, telah hilang satu buah STNK SPM Honda warna merah tahun 2013 dengan nomor polisi R-4622-OH, nomor rangka MH1JFC118-DK232538, nomor mesin JFC1E1232956, atas nama Widakdo, alamat Jalan Stasiun Gang 1 RT 6 RW 1 Kelurahan Bantar Soka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 dalam perjalanan dari rumah pelapor menuju SD Negeri 1 Kober Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada atas nama Widakdo. Alamat Jalan Stasiun, Gang 1, RT 6, RW 1, Kelurahan Bantar Soka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih.

0: Toto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, ada berita kehilangan, telah hilang satu buah KTP atas nama Hanifa Farah dan satu buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih biru dengan nomor polisi R-2298-VJ nomor rangka MH1JR110FK106700 nomor mesin JFR 1E1104765 atas nama Selamat Hernowo, alamat Desa Tambak Negara RT2 RW2 Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang hari Minggu 28 Juni 2026 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Desa Tambak Negara menuju Rawalo. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Farah Hanifa dengan nomor handphone 0895-260-324-11, alamat Desa Tambak Negara RT7 RW2 Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Pendengar, ada berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2015, warna putih biru, nomor polisi B-6180-VLG, nomor mesin JFP1E1987396, nomor rangka MH1JFP1197L437557. Atas nama Mila Yunita, alamat Jalan Kou nomor 13 RT2 RW5 Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, Tangerang. Barang tersebut hilang hari Minggu 28 Juni 2026 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Desa Tambak Negara menuju Rawalo. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Farah Hanifa dengan nomor handphone 0895-260-32411, alamat Desa Tambak Negara RT7 RW2, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Purwokerto sore ini. Ya, terima kasih yang sudah menemani saya sore hari ini. Dan tentunya yang masih beraktivitas, semoga aktivitasnya masih tetap lancar, semangat selalu. Dan nanti seperti biasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Ruli Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut, jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi rasanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta,
8: 50 juta
7: ya?
8: 0 juta.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
8: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
11: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000, karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
13: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
12: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
16: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di Asrama Haji Donohudan melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
17: Untuk penyambutan ya, Water Sabut Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi, lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus, kami tidak ada.
16: Baik, dan pendengar di sisi lain, Nabila juga mengatakan, PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari Gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nurul Huda Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
18: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
19: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
20: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
18: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
21: Allow me once again to extend our warmest congratulations.
18: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Rusia continue to prosper and my partnership.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
1: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
4: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
1: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
22: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut orang fans Brazil wajar orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
4: Ya, itulah.
22: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
1: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam hari ini di sepanjang Purwokerto malam ini bersama saya undang Rizky di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini untuk edisi hari Selasa tanggal 30 Juni 2026, saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan Mimbar Buddha untuk edisi hari ini dengan tajuk ciri utama ajaran agama Buddha bersama dengan Bapak Hermawan Setio Atmoko SPD. Selamat mendengarkan.

Selamat malam pendengar setia Mimbar Agama Buddha Pro 1 FM Purwokerto yang berbahagia. Semoga Bapak Ibu Saudara Saudari, Upasaka, Upasika dan umat Buddha sekalian beserta seluruh keluarga selalu diberkahi Sang Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha, selalu diberkahi sehat, bahagia dan sejahtera. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dhamma. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya. Pendengar yang budiman dan para umat Buddha yang terkasih dalam Dhamma, marilah kita panjatkan penghormatan kepada Guru Agung Junjungan kita, Buddha, Dhamma serta Sangha, dengan doa sebagai wujud syukur kepada Sangyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, marilah kita awali dengan pembacaan parita untuk memohon berkah dan ketenangan batin. Marilah bersikap anjali. Arahang sama sambudo bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swagato bhagavata dhammo dhammang namassami Suppattipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Pada kesempatan yang baik ini, saya Hermawan Setia Atmoko SPD, Penyuluh Agama Buddha, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, akan mengajak para pendengar untuk bersama-sama merenungkan Dhamma dengan tema Ciri Utama Ajaran Buddha. Tema ini sangat penting untuk kita pahami karena ajaran Buddha bukan hanya sekedar agama yang dipelajari di tempat ibadah, melainkan pedoman hidup yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami ciri-ciri utama ajaran Buddha, kita akan semakin mampu menjalani kehidupan yang lebih damai, bijaksana, dan bermanfaat bagi sesama. Ajaran Buddha berorientasi pada pembebasan dari penderitaan. Umat Buddha yang berbahagia, ciri utama pertama dari ajaran Buddha adalah bertujuan membebaskan makhluk hidup dari penderitaan. Ketika Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, beliau menemukan kenyataan bahwa dalam kehidupan terdapat penderitaan atau dukha. Namun Buddha tidak hanya menjelaskan adanya penderitaan, melainkan juga mengajarkan jalan untuk mengatasi penderitaan tersebut. Hal ini terangkum dalam empat kebenaran mulia, yaitu adanya penderitaan, sebab penderitaan, berakhirnya penderitaan, dan jalan menuju berakhirnya penderitaan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika seorang merasa kecewa karena kehilangan pekerjaan, ia mengalami penderitaan. Jika ia memahami bahwa segala sesuatu tidak kekal dan terus berubah, maka ia tidak akan tenggelam dalam kesedihan berkepanjangan, melainkan bangkit dan mencari kesempatan baru. Inilah penerapan Dhamma dalam kehidupan nyata. Ajaran Buddha bersifat ehipasiko. Ciri utama kedua adalah ehipasiko,
yaitu berarti datang dan buktikan sendiri. Buddha tidak meminta umatnya untuk percaya secara membuta. Buddha mengajak setiap orang untuk mempraktekkan dan membuktikan sendiri manfaat Dhamma. Dalam Sair Dhammapada ayat 276, kalian sendiri harus berusaha. Para Buddha hanya menunjukkan jalan. Sair ini mengingatkan bahwa Buddha adalah pembimbing yang menunjukkan jalan menuju kebahagiaan dan pembebasan. Namun,

yang dilakukan dengan kesadaran. Segala perbuatan akan menghasilkan akibat yang sesuai. Dalam syair Dhammapada ayat 1, pikiran adalah pelopor segala keadaan. Pikiran adalah pemimpin. Jika seorang berbicara atau bertindak dengan pikiran buruk, penderitaan akan mengikutinya sebagaimana roda pedati mengikuti jejak kaki lembu. Dalam syair Dhammapada ayat 2, jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran baik, kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkannya. Contohnya adalah jika seseorang menanam benih mangga misalkan, maka yang tumbuh adalah pohon mangga, bukan pohon rambutan. Demikian pula dalam kehidupan, jika seseorang rajin membantu sesama, ia akan memperoleh persahabatan dan kepercayaan. Jika seorang gemar memfitnah orang lain, maka ia akan menuai konflik dan ketidakpercayaan. Ajaran Buddha juga menekankan tentang pengendalian pikiran. Dalam Buddhisme, pikiran memegang peran yang sangat penting. Semua tindak manusia berawal dari pikiran. Karena itu Buddha mengajarkan pentingnya menjaga pengendalian pikiran. Syair Dhammapada ayat 35, pikiran yang sulit dikendalikan, bergerak cepat dan mengembara, sesuka hati, orang bijaksana menjinakkannya sebagaimana pembuat panah meluruskan anak panah. Contoh, ketika seorang menerima kritik di media sosial, ia mungkin merasa marah. Jika ia mengikuti kemarahannya, bisa terjadi pertengkaran yang berkepanjangan. Namun, jika ia mampu mengendalikan pikiran, ia akan merespon dengan tenang dan bijaksana. Ajaran Buddha menekankan cinta kasih dan welas asih. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, ciri utama berikutnya adalah pengembangan metta dan karuna. Metta berarti cinta kasih universal. Karuna berarti belas kasih terhadap makhluk-makhluk yang menderita. Takluklan kemarahan dengan cinta kasih. Taklukkan kejahatan dengan kebajikan. Taklukkan kekikiran dengan kemurahan hati. Dan taklukkan kebohongan dengan kebenaran. Contoh di lingkungan masyarakat Banyumas, ketika ada tetangga yang sakit, kita mengajak dan membantu sesuai dengan kemampuan. Ketika ada bencana, juga ikut berdonasi dan memberikan bantuan. Ajaran Buddha menekankan tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau panya adalah salah satu pilar utama dalam ajaran Buddha. Kebijaksanaan membantu seseorang membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Contoh, saat menerima informasi melalui media sosial, seseorang yang bijaksana tidak langsung mempercayai atau menyebarkannya. Ia terlebih dahulu memeriksa sumber berita dan memastikan kebenarannya. Dengan demikian, ia akan terhindar dari penyebaran berita bohong yang dapat merugikan banyak orang. Ajaran Buddha juga menekankan tentang jalan tengah. Buddha mengajarkan tentang Majjhima Patipada atau jalan tengah. Di sini artinya, tidak hidup dalam kemewahan yang berlebihan dan tidak pula menyiksa diri secara ekstrim. Contohnya adalah dalam menggunakan teknologi digital misalkan, kita dapat memanfaatkannya untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi dengan baik. Namun kita tidak menjadi budak teknologi yang membuat kita lupa keluarga, lupa beribadah, dan lupa tentang kesehatan. Jalan tengah mengajarkan tentang keseimbangan dalam segala hal. Ajaran Buddha menekankan kesadaran penuh. Kesadaran penuh atau sati sangat penting dalam kehidupan. Kesadaran penuh juga membuat kita hadir secara utuh pada saat ini. Ajaran Buddha menekankan tanggung jawab pribadi.

Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan dan penderitaan seorang tergantung pada perbuatannya sendiri. Dalam Sair Dhammapada ayat 160, diri sendirilah pelindung bagi diri sendiri. Siapa lagi yang dapat menjadi pelindung? Dengan melatih diri, dengan baik seorang memperoleh pelindungan yang sulit diperoleh. Seorang siswa yang ingin berhasil harus rajin belajar tentunya. Seorang petani yang ingin panennya baik juga harus merawat tanamannya dengan baik pula. Demikian pula seorang yang ingin hidup damai harus melatih pikiran dan perilakunya sendiri. Relevansi ajaran Buddha bagi kehidupan masyarakat saat ini, di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ajaran Buddha tetap relevan untuk diterapkan. Ketika banyak orang mudah marah, Buddha mengajarkan tentang kesabaran. Ketika banyak orang terjebak dalam keserakahan, Buddha juga mengajarkan tentang kemurahan hati. Ketika banyak orang menyebarkan kebencian, Buddha mengajarkan tentang cinta kasih. Ketika banyak orang hidup tanpa arah, Buddha juga mengajarkan tentang yang namanya kebijaksanaan. Karena itulah, Dhamma tetap menjadi cahaya yang menerangi kehidupan manusia hingga saat ini. Para pendengar RRI Pro 1 FM Purwokerto yang berbahagia, dari uraian yang telah kita simak bersama, dapat disimpulkan bahwa ciri utama ajaran Buddha meliputi 1. Berorientasi pada yang namanya pembebasan dari penderitaan. 2. Bersifat ehipasiko atau dapat dibuktikan. 3. Menekankan hukum karma. 4. Mengembangkan pengendalian pikiran. 5. Menumbuhkan cinta kasih dan welas asih. 6. Mengembangkan kebijaksanaan. 7. Menjalankan jalan tengah. 8. Melatih kesadaran penuh. 9. Menumbuhkan tanggung jawab pribadi. Apabila nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Sebagai penutup, marilah kita renungkan kembali Sair Dhammapada yang sangat terkenal, yaitu Dhammapada ayat 183. Sabbapassa akaranang kusala upasampada saccitta pariyodhappanang etang Buddha sasanang. Artinya adalah tidak berbuat jahat, memperbanyak kebajikan, dan mencucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Semoga dhamma yang telah kita dengarkan hari ini membawa manfaat, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian para pendengar setia RRI Pro 1 FM Purwokerto. Saya Hermawan Sidatmoko, SPD, Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Pamit undur diri. Semoga cahaya dhamma menerangi batin kita semua. Dengan kekuatan para Buddha, para Bodhisatwa dan Mahasatwaya melindungi kita dari kegelapan menuju cahaya terang. Sabbe Sata, Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, namo.

91 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 91 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini masih bersama saya undang Rizky untuk Gema Piala Dunia 2026. Duel sengit beda benua siap memajukan mata pecinta sepak bola saat sang tuan rumah Meksiko ditantang oleh Ekuador. Sementara raksasa Eropa Inggris bersiap menghadapi tim kejutan asal Afrika, Republik Demokratik Kongo. Berikut kita ikuti bersama Gema Piala Dunia 2026 bersama Yanuar Adi.

Genderang perang babak 32 besar Piala Dunia 2026 telah dimulai. Pada hari Rabu 1 Juli 2026, dua duel sengit beda benua siap memanjakan mata pecinta sepak bola, di mana sang tuan rumah Meksiko akan ditantang oleh Ekuador. Sementara raksasa Eropa, Inggris bersiap menghadapi ujian berat dari tim kejutan asal Afrika, Republik Demokratik Kongo. Berlaga di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Mexico City Stadium pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, timnas Meksiko datang dengan catatan yang sangat meyakinkan. Skuad L3 asuhan Javier Aguirre berhasil menyapu bersih 3 kemenangan beruntun di grup A, tanpa sekalipun kebobolan, membuktikan solidnya kekuatan tuan rumah di turnamen ini. Namun laju mulus Meksiko dipastikan akan mendapat ujian keras dari Ekuador, lolos secara dramatis sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik dari grup E. Skuad asuhan Sebastian BKCC ini datang dengan mentalitas baja usai sukses melakukan comeback sensasional 2-1 untuk menumbangkan raksasa Eropa, Jerman di partai penentuan fase grup. Dengan kondisi kedua kubu yang sama-sama prima tanpa cedera berarti, pertemuan ke-29 antara kedua tim ini diyakini akan berjalan sangat sengit. Meski Meksiko mendominasi sejarah pertemuan dengan 17 kemenangan, 3 bentrokan terakhir mereka yang selalu berakhir imbang menjadi bukti bahwa kekuatan kedua tim kini berada di level yang sangat setara. Beralih ke Mercedes-Benz Stadium, timnas Inggris akan melakoni pertemuan resmi perdana mereka sepanjang sejarah melawan Republik Demokratik Kongo. Meski mulus lolos sebagai juara grup L, performa skuad The Three Lions asuhan Thomas Tuchel masih terus dihujani kritik karena kerap kehabisan akal saat membongkar taktik pertahanan low block dari lawan-lawannya. Kelemahan lini serang Inggris tersebut jelas menjadi sinyal bahaya saat bersua Republik Demokratik Kongo, yang memiliki kualitas pertahanan luar biasa. Tim yang baru saja mengukir sejarah lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya sejak 1974 ini tidak hanya solid berkat barisan bek jebolan Liga Inggris, tetapi juga mematikan lewat skema serangan balik yang dipelopori oleh Juan Evisa. Di tengah absennya bek andalan seperti Rhys James dan Harel Kwanzaa akibat cedera, Thomas Tuchel dituntut menemukan formula jitu untuk meredam daya ledak wakil Afrika tersebut. Siapapun yang keluar sebagai pemenang dalam duel antara Inggris kontra Kongo ini nantinya ditunggu oleh pemenang laga antara Meksiko melawan Ekuador di babak 16 besar.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Peringat Pro 1 dimanapun Anda berada, sebelum nanti akan hadir di studio program 1 RRI Purwokerto, beliau Dr. Khairul Mufid, dokter klinik Tanjung, yang akan mengupas dalam segmen dialog kesehatan mengenal gangguan prostat dan cara pencegahannya. Terlebih saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan drama radio untuk edisi hari ini dari RRI Banda Aceh dengan tajuk Hutang Yang Tak Pernah Ditagih. Selamat mendengarkan.

produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

ini hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali itu.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Nang. Ini lain, Nang.
2: Alah, mana mungkin, bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan, kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan, Pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih, Pak.
3: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
1: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jang, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Iya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

0: Dialog Kesehatan, sumber informasi, edukasi, dan inspirasi hidup sehat.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam hari di sepanjang Purwokerto malam ini bersama saya Undang Rizky di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya senang sekali pendengar saya dapat berjumpa ya, menyapa pendengar Pro 1 di hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026, dalam spesial Dialog Kesehatan yang nantinya akan mengangkat tema mengenal gangguan prostat dan cara pencegahannya. Tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung melalui telepon interaktif kami di 0811-254-0911 atau di 632-336, atau Anda juga bisa bergabung di kanal YouTube kita karena kami juga streaming ya audio video di YouTube RRI Purwokerto. Tentunya sudah hadir di studio program 1 RRI Purwokerto ada beliau dari Dokter Klinik Tanjung, Dokter Khairul Mufid. Ya, assalamualaikum, benar. Selamat malam Dokter Mufid.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Rizky.
1: Gimana kabarnya, Dok?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Ya. Salam kenal gitu, Dok.
2: Ya, salam kenal ya.
1: Biasanya saya di Pro 2 menyapa Dokter Mufid. Selamat malam Dokter, mau siaran nih gitu ya. Ini ya, sekarang
2: ya, jadi
1: alhamdulillah
2: ya,
1: satu studio.
2: Satu studio
1: ya. Alhamdulillah.
2: Ya, kalau buat nyenengan ya, saya doa saya itu selalu sukses lah ya.
1: Amin, amin.
2: Ya, masih panjang waktunya.
1: Amin, amin. Dokter juga sukses, sehat terus
2: ya,
1: Dokter.
2: Alhamdulillah ya. Dan kesempatan ini kami sampai saya sampaikan juga ya. Selamat malam pada para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya.
1: Amin.
2: Ya mudah-mudahan sehat, yang sakitnya segera sembuh ya.
1: Amin, amin.
2: Ya terutama saya ingatkan mereka untuk bapak-bapak ibu sekalian yang sudah sepuh-sepuh itu yang punya penyakit kronis ya. Yang harus selalu minum obat, jangan sampai lupa ya. Mudah-mudahan dalam dengan seperti itu bisa dijaga kesehatan selanjutnya dan diberikan umur panjang ya, amin.
1: Amin, amin, amin.
2: Ya ini Mas Rizky, judulnya apa ini?
1: Judulnya ini menarik Dokter, mengenal gangguan prostat dan cara pencegahannya. Mungkin ini juga waktunya sudah mepet, mungkin ya, Dokter bisa.
2: Ya saya sedikit saja ya nanti. Jadi selamat malam para pendengar sekalian. Ya ini kok tidak ada suara apa-apa ya?
1: Oh tidak ada suara.
2: Tidak ada, betul tidak ada apa-apa.
1: Sudah aktif Dokter.
2: Iya sudah. Jadi gini, jadi gangguan prostat itu kita tahu prostat itu suatu alat reproduksi ya. Ya, ya ini saya karena dengan panjenengan ya saya Mas Rizky ya. Jadi tubuh manusia kan banyak sekali organ-organ yang punya fungsi yang masing-masing itu lain berlainan, seperti kita punya paru-paru digunakan untuk bernapas ya, jantung untuk mengalirkan pembuluh darah ya. Kemudian ada sistem pencernaan untuk kita mencerna. Kalau kita makan, jadi ada suatu sistem-sistem termasuk seperti sistem apa namanya gerak ya, meliputi sendi, kemudian meliputi otot dan tulang ya. Kemudian ada sistem yang namanya reproduksi. Itu untuk kalau untuk binatang ya misalnya itu kan untuk berkembang biak sama saja dengan manusia sebetulnya ya. Sistemnya kalau di manusia itu sistem reproduksi ya. Jadi ini hanya karena ini prostat itu hanya dijumpai pada orang laki-laki ya Mas. Jadi perempuan tidak ada ya, kalau seperti halnya dengan kalau orang laki-laki tidak ada kandung telur ya, juga tidak ada apa namanya kandungan juga tidak. Jadi prostat ini memang suatu kelenjar ya, kelenjar yang merupakan bagian salah satu daripada alat reproduksi ya. Jadi dia bentuknya itu bulat ya, seperti besarnya seperti anu ya apa namanya buah kemiri ya, seperti itu, dan dia letaknya di bagian bawah ya, itu tempat memproduksi air mani Mas. Jadi dia mulai cairan yang kental warnanya putih di situ ya. Dan di situ terjadi apa namanya kalau sperma itu kalau laki-laki dibuangnya di luar ya, di testis itu ya, di mana di bawah di luar, kemudian kalau sudah matang dia akan jalan masuk ke prostat, kemudian dia di situ dia hidup ya, makan di situ dan lain-lainnya. Kemudian prostat ini ya, dalam perkembangannya itu seringkali terjadi suatu gangguan ya, kadang-kadang ya. Gangguannya apa ya, sebetulnya ada halnya, ada hal yang penting ya buat para pendengar sekalian. Satu itu suatu adanya suatu peradangan ya, radang dari prostat ya. Kalau di bahasa Latin itu, kalau radang itu namanya itis ya. Jadi kalau prostat ya prostatitis ya, prostatitis ya gitu. Jadi kalau gusi atau ya gingivitis, kalau paru-paru bronkitis ya, namanya itis itu artinya suatu radang. Nah, yang seringkali terjadi pada orang selain prostatitis itu ada suatu pembesaran kelenjar prostat ya. Kelenjar prostat itu yang sifatnya jinak, Pak. Ini kalau biasanya memang ini gangguan biasanya memang sampai sekarang tidak diketahui sebabnya, tapi faktor usia sangat berpengaruh sekali di samping adanya faktor hormon ya. Ya ini memang hampir tiap orang laki-laki akan mengalami seperti itu ya, tapi tidak semuanya ya. Hanya ada gejala yang mulai dari ringan sampai yang berat ya. Kadang-kadang kalau yang berat itu sampai pembesarannya itu besar ya, dia akan menekan saluran kencing sehingga menyebabkan gangguan yang perlu harus melakukan suatu tindakan operasi ya. Kemudian yang ketiga itu kanker prostat ya. Nah, kejadian ini memang tidak semua orang mengalami ya, tapi memang ada orang yang kena apa namanya kanker ya. Kondisi untuk prostatitis atau radang itu ya, ini biasanya pada usia dia, kalau ini masih muda mas, orang yang kena radang di prostat itu ya antara sekitar 30-50 tahun ya. Ya disebabkan oleh karena suatu radang itu kan karena penyakit masuk ke dalam tubuh yang di sini mengenai prostat ya. Jadi bisa karena mungkin infeksi dari saluran kencing ya mas ya. Baik itu dari ginjal ke bawah, atau mungkin dari muasalnya seperti itu ya. Atau mungkin dari bawah, dari saluran kencing bagian bawah, misalnya orang yang sering anyang-anyangan ya. Ya kalau tidak dibiarkan atau berlangsung lama itu bisa menyebabkan radang pada prostat ya. Gejala utamanya ya itu kalau kencing nyeri ya, ada sakit ya. Sakit kemudian ada buang air kecil ya, itu rasanya dangkal di bagian bawah ya. Kadang-kadang ya ini kalau orang yang berhubungan juga kalau di situ memang terjadi radang di prostat, kadang-kadang sok nyeri pada saat hubungan suami istri ya. Kadang-kadang kalau ini namanya radang walaupun letaknya di dalam, kalau itu sampai apa tidak tertangani secara baik ya, secara cepat ya, akibatnya mungkin badannya panas ya. Yang disamping tadi ya, nyeri pada saat kencing, ada perubahan warna air kencing dan rasa sakit di bagian bawah ya. Nah, seperti itu. Dan biasanya kalau penanganan di situ ya dikandung berobat ke dokter ya, kemudian dikasih obat antibiotik ya, biasanya cepat baik. Yang kedua itu yang sering dikeluhkan sama orang laki-laki itu pembesaran prostat ya. Kalau kadang-kadang oh itu kalau orang kencing agak susah ya, kadang-kadang malam hari ya membesar ya, membesar. Ini biasanya jina ya. Jina itu artinya ya tidak ganas ya. Yang jina ini biasanya karena ya itu faktor usia ya. Jadi ada gangguan hormon atau mungkin karena faktor-faktor tertentu ya, yang sampai sekarang belum diketahui kenapa kok orang sampai bisa terjadi apa namanya pembesaran ya. Memang itu terjadi karena secara pelan-pelan dia akan membesar mas ya. Nah, ini kan prostat itu produksi cairan ya, cairan itu gunakan untuk persiapan supaya apa namanya ada sperma yang masuk ke situ di apa namanya diberikan makanan ya, dipelihara. Kalau dia misalnya sudah tua ya, akhirnya karena dia produksinya sedikit maka istilahnya di situ pabriknya ya. Pabriknya agak membengkak untuk memproduksi cairan ya, akhirnya jadinya membesar ya, seperti itulah ya, kalau gampangnya seperti itu. Jadi ini menyebabkan karena adanya pembesaran itu kalau buang air itu rasanya kadang-kadang tidak puas sih Mas. Ya, tidak selesai sampai tuntas, kadang-kadang
1: tersendat.
2: Mungkin dia alirnya karena faktor tua juga. Aliran air kencing juga agak pelan ya, melain dengan kalau masih muda ya. Muda kemudian kadang-kadang berhenti, nanti ganti posisi, terus nanti lancar lagi ya. Ya biasanya seperti itu. Faktornya, penyebabnya ya karena faktor usia yang paling utama ya. Ya jadi kesulitan, gejalanya kesulitan pada saat mulai buang air kecil atau mungkin pada saatnya buang air kecil itu ada kadang tersendatnya. Kalau penanganannya ya dengan itu, jadi rubah cara hidupnya ya. Jadi banyak minum, olahraga yang teratur, terutama olahraga bagian panggul Mas ya. Jalan kaki, jog ya, atau mungkin jogging atau mungkin senam yang khusus dikhususkan untuk daerah panggul ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu kanker prostat ini sampai sekarang memang penyebabnya juga tidak diketahui. Ya, tapi yang paling penting buat para pendengar terutama ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau ibunya ya mengingatkan saja ya. Kalau ada suatu gangguan yang seperti tadi saya sebutkan itu tindakannya apa? Ya kalau bisa segera aja ke rumah sakit atau ke dokter ya untuk diperiksakan ya. Karena penanganan untuk kanker prostat itu kadang-kadang tidak diketahui sebabnya kan kanker ya. Tahu-tahu mungkin ada gangguan yang seperti gejalanya, seperti gejala orang yang kena radang itu. Tapi tidak disertai dengan panas ya.
1: Berarti memang gak ada,
2: ya, ada gejalanya.
1: Kemudian mengidentifikasi.
2: Ya, dan sampai sekarang ini kanker prostat ini sebetulnya ya, kalau penanganannya cepat itu boleh dikatakan bisa sembuh. Ya. Jadi walaupun dikatakan kanker itu kan ganas ya. Tapi untuk mereka yang kena prostat itu asal tidak terlambat dan tidak menyebar kemana-mana, penanganan secara medis ya, sebagai bedah atau mungkin cara penyinaran itu akan bisa
1: membantu gitu ya.
2: Ya, membantu bisa menyembuhkannya. Teman saya dokter malah satu leteng dengan saya itu. Itu sudah 7 tahun yang lalu itu kena kanker prostat. Dan kenanya itu sudah langsung stadium 4 ya Mas. Stadiumnya itu ada 1, 2, 3, 4 yang paling
1: tertinggi, gitu
2: paling
1: ya,
2: tertinggi. Ya. Tapi sampai sekarang orangnya masih
1: alhamdulillah masih sehat.
2: Walaupun mungkin ada keluhan ya Pak. Yang kadang-kadang kita tuh selalu mendoakan ya selalu sehat dan kelihatannya memang tidak begitu terganggu dengan ya artinya secara fisik ya mereka itu masih bisa aktivitas
1: normal
2: normal ya. Walaupun mungkin kalau dulu dokter penyakit kandungan sudah tidak lakukan operasi lagi ya. Saya kira demikian untuk para pendengar sekalian, mungkin ada yang bertanya atau mungkin lewat ya silakan di luar topik boleh silakan.
1: Siap, ini sepertinya udah ada yang bergabung. Selamat malam, dengan siapa di mana malam hari ini?
3: Selamat malam
1: dengan siapa di mana Bapak?
3: Bapak Ali.
1: Oh, Bapak Ali. Pak Ali selamat malam. Gimana kabarnya?
3: Malam juga.
1: Alhamdulillah di Purbalingga. Monggo, Mbok mau ada yang ditanyakan ke Dr. Mufid malam hari ini?
2: Monggo silakan.
3: Dok, saya mau tanya ini. Kencing terus enggak ada batas-batasnya itu penyakit apa?
2: Tidak ada batasnya. Jadi sering kencing ya, Mbak ya. Umur berapa Pak Panjenengan? Umur berapa?
3: Sekarang kan pernah sering telepon Bapak.
2: Oh, aku lah lihat. Iya.
3: 63 lah.
1: Masih 63 tuh.
2: 63 ya. Ada penyakit gula enggak, Pak?
3: Enggak.
2: Gulanya normalnya.
3: Punyanya ya asam urat.
2: Asam urat.
3: Darah tinggi.
2: Darah tinggi ya. Gulanya enggak ya, normalnya, Pak.
3: Iya. Dan,
2: ya ada lagi yang tapi tidak sakit kan hanya kalau malam hari bangun berapa kali Pak?
3: Kalau malam ya
2: sampai
3: ya, mau kencing ya bangun.
2: Terus kencing berapa kali sehari semalam itu?
3: Bisa 20 kali.
2: 20 kali.
3: Iya.
2: Sudah periksakan ke dokter belum Pak?
3: Sudah.
2: Katanya?
3: Katanya gangguan apa nih mereka dari makanan.
2: Oh, makanan. Terus apa lagi?
3: Iya. Tapi rasa-rasanya itu loh, awas sesudah kencingnya ya lemas.
2: Lemas ya?
1: Iya. Terputus Nji. Bapak Ali, ini mungkin pertanyaan sudah dicatat oleh dokter. Kencingnya 20 kali dokter dalam semalam gitu ya. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi dokter, mohon izin saya bacakan sekali lagi ya dok ya. Di SMS 0261, Assalamualaikum, selamat malam dokter. Ini Pak Wiono, 65 tahun, Purbalingga. Selamat malam dokter, langsung saja mau tanya, lutut kan kalau buat nekuk terasa nyeri, apalagi kalau habis bangun tidur. Apakah itu yang dinamakan gejala stroke? Hanya itu dok yang kami tanyakan. Terima kasih, selamat malam.
2: Iya,
1: Pak Wiono di Pakulan Purbalingga.
2: Ada lagi mas?
1: Sementara cukup dokter.
2: Ya. Ini ada dua pertanyaan yang bagus ya dari Pak Ali. Ini sering telepon saya kira sudah tua jadi sering lupa ya. Mohon maaf ya Pak Ali ya. Jadi gini ya, ini kalau 20 kali ya saya kira ya sangat mengganggu sekali ya. Istilahnya ya gimana orang mau tidur malam hari, waktu tidur kan paling kalau orang tua itu ya 5 jam ya. 5 jam nanti ya, dibagi 20 kali tiap berapa menit itu dia
1: akhirnya ngetidurnya.
2: Akhirnya tidurnya. Jadi begini Pak Ali, memang ada suatu penyakit-penyakit tertentu ya yang menyebabkan kencingnya itu terutama malam hari itu banyak ya. Kencingnya banyak itu bolak-balik. Makanya saya tanyakan seringkali kencing itu. Saya tanyakan ada penyakit ada gula enggak? Gula itu artinya punya penyakit diabetes atau gula apa tidak ya? Tentu Pak Ali bilang tidak ya. Ada penyakit gula itu biasanya keluhannya sering, salah satu keluhan di samping sering rasanya sering haus ya. Sering haus, kemudian nafsu makannya meningkat tapi tidak, berat badannya tidak tambah-tambah. Jadi ada tiga gejala pada orang yang diabetesnya. Sering kepinginnya lapar terus, kemudian sering minum, kemudian ketiga itu kencing malam hari ya, sering kali. Ya. Nah itu biasanya nanti diperiksa dengan cara pemeriksaan darah ya. Cukup sederhana bisa diketahui apakah orang itu menderita penyakit gula atau tidak ya. Pada orang dengan penyakit gula memang keluhan itu kencing malam hari, di samping keluhan yang lain ya, cepat capek, kemudian sering lemas ya, ya seperti itu. Kemudian gangguan di persarapan ya, jadi seperti apa namanya, sering semutan dan lain-lain, tapi ini tidak ya. Jadi begini Pak Ali, kalau seperti itu memang bisa saja macam-macam. Kelainan anatomi bisa, anatomi itu artinya pada usia tertentu itu kandung kemihnya itu mengecil ya. Jadi volume isi dari kandung kemih itu hanya sedikit ya. Ya kalau masih muda itu kita bisa menahan kencing ya. Dia menahan kencing, kemudian kencing itu bisa apa namanya, kandung kemih itu bisa isinya banyak ya. Jadi nanti keluarnya banyak, tapi setelah itu sampai tuntas ya. Tapi ini enggak, mungkin karena aliran darah di temannya Pak Ali itu apa namanya cepat, kemudian kandung kemihnya kecil. Jadi begitu penuh itu rasanya sudah kepengen kencing ya. Ya seperti itu lah. Kalau seperti ini memang sebetulnya ya susah ya. Tapi bisa dihindari sebetulnya secara umum itu kalau kita makan ya, makan minum itu terutama minum kita memang tidak boleh kekurangan ya. Dan bukti bahwa kencing itu kita tidak kurang minum itu dengan melihat air pipis air kencing ya. Yang normalnya itu warnanya kan putih ya, putih kekuningan, kalau sudah sampai kuning itu berarti kita kurang minum lah. Untuk Pak Ali ini nanti usahakan coba Pak, dari pagi sampai sore boleh minum secara normal ya, maka banyak sedikit nah, boleh. Tapi begitu sudah sore hari usahakan jangan itu ya, kurangi betul ya minumnya ya, sehingga nanti pada malam hari paling tidak ya yang 20 kali itu bisa berkurang ya, berkurang seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian rasa orang yang stres ya, ya ini orang yang stres itu mungkin banyak pikiran. Ada rasa khawatir dan lain-lain, terutama khawatir terhadap air kencing, kalau bolak-balik kencing itu ada apa ya. Ya itu bisa juga menyebabkan suatu reaksi dari saraf itu malah sering kencing ya. Jadi tenang saja loh Bapak.

0: Pak. Jadi olahraga itu di samping nanti akan seluruh aliran darahnya baik, itu apa namanya, fungsi daripada semuanya, jantung, paru-paru, dan darah itu akan bekerja dengan baik, termasuk salah satunya mungkin aliran darah yang ke kandung kemih itu bisa lebih baik ya. Ya paling tidak mengurangilah. Jadi seperti itu, jangan banyak stres, olahraga yang teratur memperkuat otot-otot dan panggul terutama ya. Seperti saya katakan tadi, kemudian termasuk seperti untuk mencegah prostat ya. Ya seperti itu ya. Hmm. Jadi kalau sudah berobat, cobalah Pak. Nah, kalau tidak sekali lagi coba ke dokter spesialis. Sekarang ada dokter spesialis yang super spesialis ya, terutama untuk apa bagian
1: dalam gitu
0: ya. Ya bagian dalam atau bagian dalam tapi bagian ini apa namanya sistem urogenital, jadi sistem pembuangan ya, kencing ya, ginjal ke bawah itu ya, seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan
1: segera diberikan kesembuhan
0: ya, gitu. Ya mudah-mudahan seperti itu.
1: Olahraga ya, ini ya, penting ya,
0: ya walaupun penting, ya.
1: Sesederhana jalan ya, atau mungkin lari kecil
0: ya, ya berat badan ya. Juga diturunkan ya Pak ya, kemudian dikurangi aja malam hari, sudah bisa kan tidak usah pipis ya, tidak usah kencing ya, tidak usah minum ya, seperti itu. Baik. Demikian Pak Ali ya, kemudian baik. Yang untuk Pak Wiono umur 65 tahun. Jadi gini Pak, kalau jadi ini anu ya, jadi buat semuanya kita tuh tidak usah terlalu khawatir dengan dan jangan berpikir yang aneh-aneh lah ya. Ya kalau kita sakit dengkul itu dengkul kan lutut ya, seperti tadi saya katakan ya Pak. Jadi tubuh itu terjadi banyak sistem ya, ada organ namanya, organ pembuluh darah dan jantung, kemudian paru-paru ya, kemudian ada ginjal dan saluran kencing ya, seperti itu. Dia terpisah ya, dia kerja sendiri-sendiri tapi dalam satu kesatuan ya, termasuk untuk gerak lah, untuk gerak itu meliputi dari otot, tulang, kemudian sendi. Ini sistem itu tidak ada hubungannya dengan pembuluh darah ya, pembuluh darah artinya dipengaruhi ya, itu tapi tidak ada hubungannya dengan kalau seperti dengkulnya sakit itu terus stroke itu sebenarnya gini Pak, biar semua juga saya ingatkan saja ya. Jadi orang stroke itu karena gangguan pembuluh darah yang disebabkan biasanya oleh karena banyak sebab, salah satunya darah tinggi ya. Darah tinggi itu karena pembuluh darahnya tinggi, kemudian aktivitasnya masih banyak, pada saat suatu saat dia kegiatan misalnya apa tanpa kegiatan pun ya, jadi kadang-kadang tanpa ada suatu keluhan apa-apa ya, pagi-pagi jogging atau pergi ke masjid, ke pasar, atau mungkin olahraga sepedaan, tahu-tahu terjadi stroke ya. Atau tanpa ada kegiatan apa yang ringan. Teman saya kemudian kemarin itu baru tenis ya, terus stroke ya karena tensinya tinggi. Jadi itu karena ada suatu gangguan pecahnya pembuluh darah di bagian otak ya. Sehingga stroke ini gejalanya ada lemes. Stroke itu macam-macam juga, ada yang kaku ya, jadi betul-betul lumpuh separuh, ada yang hanya lemes saja ya, jadi bisa disebabkan oleh karena banyak sebab, misalnya itu pecahnya pembuluh darah yang tadi saya katakan itu. Yang kedua bisa karena sumbatan. Jadi darah itu, di dalam darah itu ada suatu, karena darah jalan itu kan ada darah putih, darah merah, darah apa, pembeku darah itu ya. Kadang-kadang orang itu darahnya terlalu kental atau apa ya, sehingga ada suatu plak ya, plak itu
1: sumbatan
0: yang dindingnya nempel, kerak lah katakanlah. Lah kerak ini kalau misalnya dia jalan aktivitas kemudian keraknya itu lepas, kemudian berputar-putar kemana gitu, akhirnya keraknya nempel ya. Kalau di jantung namanya serangan jantung ya. Kalau di bagian otak ya, di bagian yang sempit-sempit itu terjadi yang gejala stroke tadi ya. Nah seperti itu. Jadi kalau yang kerak ini nempel kemudian bisa dilepaskan, gejalanya kalau stroke-nya lain dengan keperdarahan ya. Kalau pecah pembuluh darah itu langsung mungkin akibatnya karena pecahnya kan bisa deres, darahnya bisa pelan-pelan ya. Misalnya orang kecelakaan, tabrakan ya, kemudian pembuluh darahnya pecah, kemudian bisa
1: pendarahan.
0: Ya, pendarahan di otak itu bisa meninggal, bisa juga stroke ya. Nah seperti itu. Jadi kalau orang yang karena sumbatan itu biasanya

0: biasanya bisa baik. Tapi tidak ada keluhan di lutut, Mas, ya. Jadi kalau yang dialami oleh Pak Sobrin, Pak ini bukan itu ya, Pak ya. Jadi panjenengan itu radang pada sendinya itu macam-macam ya. Jadi ada pengapuran pada sendi, ada mungkin ada gangguan apa di tulang sendinya ya, kerusakan di situ atau mungkin karena rematik atau yang lain. Betul. Bisa juga oleh karena asam urat, tapi biasanya asam urat itu hanya sekian persen dari jadi kebanyakan bukan itu, dan bisa diobati, Pak ya. Bajarnya ke dokter saja mungkin bisa sembuh ya, bisa baik ya. Ya terutama ada faktor berat badannya. Biasanya dijumpai pada ibu-ibu yang gemuk, bapak-bapak yang gemuk atau jarang olahraga ya. Mudanya itu jarang olahraga ya. Jadi mungkin kekurangan ya, itu pengobatannya macam-macam, nanti bisa dilakukan pemberian obat. Mungkin kalau misalnya kurang cairan sendinya ya disuntik ya. Ada seperti itu, mungkin nanti bisa ditambah kalau misalnya berat ya. Dan Pak Wiono itu bisa dengan nanti fisioterapi. Fisioterapi bisa disinari, bisa di apa namanya, pakai pemanas bisa ya, atau mungkin dengan aliran listrik ya, itu bisa dikerjakan. Biasanya di rumah sakit besar bisa dikerjakan ya. Tapi untuk Pak Wiono saya kira ke puskesmas atau ke klinik itu saya kira bisa cukup ya. Nanti kalau misalnya nanti akan diperiksa oleh dokter, nanti akan ketahuan ini perlu tindakan apa selanjutnya.
1: Ini nyeri ya, bukan kesemutan ya, dokter.
0: Ya nyeri ya, jadi kan bisa kalau untuk jongkok sakit ya, bisa dua-duanya bisa satu ya. Ya mudah-mudahan segera baik ya, Pak. Sebuah, yang penting panjenengan jangan berpikir itu stroke atau apa ya. Stroke itu lain sekali. Jadi saya cerita ini maksudnya memberikan penjelasan bahwa stroke itu lain sekali dengan sistem yang kenanya juga juga lain ya. Stroke itu pembuluh darah yang pecah mengakibatkan gangguan pada sel-sel saraf yang ada itu di otak ya. Kalau ini sistem muskul otot dan tulang ya di sendinya. Itu Pak Wiono
1: di Purbalingga, semoga segera sembuh, besok langsung ke puskesmas saja. Jangan kemudian langsung berpikir stroke ya, Dok. Pikiran negatif yang kemudian.
0: Tapi kalau ya cuma begini, Pak, kalau nanti yang penting tensi anjenan gimana berapa. Kalau tensinya tinggi ya, tensi tinggi itu bisa terjadi stroke ya kalau tinggi. Makanya itu harus dirawat. Jadi sekarang pemerintah itu sangat baik ya. Ada namanya deteksi dini. Deteksi dini itu mengetahui apakah ada jantung, ada pembuluh darah tinggi, atau mungkin ada penyakit diabetes, terutama penyakit-penyakit yang memang harus memerlukan suatu perhatian khusus. Ya seperti saya tanyakan kepada Pak Ali tadi, ada diabetes. Nah, karena itu memerlukan suatu penanganan khusus ya,
1: gitu ya,
0: pengobatan khusus ya, termasuk nanti untuk Pak Ali ya, jadi Pak Biano ya, ya, tolong nanti nanti aja ya, nanti cek ke dokter.
1: Diperiksa, baik, ya. Semoga segera sembuh. Dokter, ini ada satu lagi, dokter, kalau setelah kencing ini sering netes ada sisanya, ini ada penyebabnya apa enggak nih, Dok? Ini tanda-tanda seperti apa, dari Pak Suwardi di Kebumen.
0: Umurnya berapa ini tidak disebutkan ya?
1: Boten.
0: Ya ini sering kali ini banyak pada orang-orang tua ya. Jadi istilahnya itu salah satu gejala prostat seperti itu. Jadi ada rasa tidak puas ya. Kencing itu mestinya kalau kita pipis itu cuma berhenti sama gitu dan ya, kita ya terus kita usahakan bisa atau terus selesai, terus tidak natas betul-betul ya, karena kita mungkin kewajiban agama itu harus
1: suci
0: ya, itu kan kadang-kadang sok gagu. Saya juga sering ya pernah ngalami seperti itu ya. Jadi saya kira banyak orang-orang tua ngalami seperti itu. Penyebabnya banyak, termasuk salah satu ini adanya gejala prostat, Pak. Panjenengan juga nanti bisa dikonsultasikan pada puskesmas atau klinik ya, apakah ini gejala prostat. Tapi bisa juga oleh karena penyakit lain. Begini contohnya, orang kalau ada suatu batu ya, batu dalam kandung kemih ya, kandung kemih. Jadi di kandung kemih itu kalau bahasa Indonesia kan buli-buli ya, kandung kemih. Jadi dari ginjal kemudian ada saluran yang masuk ke dalam kandung kemih, di situ menyimpan air kencing. Jadi kita tidak selalu begitu kegiatan terus nguyuh terus, enggak ya. Jadi kita bisa, dan di situ ada suatu saraf yang bisa untuk menahan ya. Kalau usus itu kan gerak terus ya, jantung juga demikian, tapi ini kandung kemih ini ada saraf yang bisa untuk menahan, namanya sphincter. Sphincter itu seperti ngerem supaya tidak kencing, jadi bisa ngampet ya. Nah seperti itu, kecuali kalau sarafnya sudah terganggu, saraf yang memberikan apa namanya bisa gangguan di sphincter itu, nanti orang itu begitu tidak bisa nahan kencing terus ngompol terus ya. Nah seperti itu. Ya ini bisa karena gini Pak, ada batu yang besar-besar di kandung kemih. Ya, saya pernah menjumpai pasien dengan batu kandung kemih itu bukan kok kecil, tapi gede ini satu telur ayam itu mas.
1: Ini batu beneran.
0: Ya, batu beneran ya, tapi ya. Ya, dan itu hanya gejalanya dia sering kencing aja, kencing terus kemudian dia seperti tadi, kalau dia kencing kadang-kadang berhenti, tapi sebenarnya dia netes lagi ya. Karena apa? Karena pada saat ada batu di situ, begitu dia kencing, batu ini kan gelundung ke bawah, geser, dia sampai nutup ya.
1: Nutup lubang itu.
0: Nutup ya, lubang itu ya. Ya, terus dia kencingnya berhenti, tapi rasanya tidak puas ya. Terus nanti begitu dia bergerak bisa keluar lagi ya. Kadang-kadang kalau tidak bisa nahan bisa keluar ya. Nah itu supaya untuk orang-orang seperti ini biasanya punya kebiasaan ya, bahwa dia kalau ganti posisi mas, kalau jongkok itu posisinya batu sampai tuntas dia nutupnya, begitu dia berdiri itu batunya akan bergerak,
1: bergeser
0: gitu ya. Nah pintunya, lubangnya itu akan terbuka, jadi kencing lagi ya, itu juga bisa ya. Jadi sebetulnya penyebabnya macam-macam, untuk yang seperti tadi bisa karena pengaruh saraf ya Pak. Jadi orang tua itu sarafnya terganggu ya, sering semuten atau mungkin karena penyakit-penyakit tertentu ya, seperti diabetes ya. Jadi saya kira kalau panjenengan tuntaskan saja Pak, panjenengan ya ini salah satunya ya, coba dengan tadi ya, bisa ganti posisi untuk
1: ya, gitu ya dokter.
0: Dan sabar Pak, jangan tergesa-gesa ya. Jadi betul-betul sampai tuntas, kalau sudah tuntas betul baru panjenengan nanti meninggalkan tempat itu, sudah tidak ada apa nama, tidak sisa-sisanya ya. Seperti itu ya, seperti itu Pak.
1: Baik, tapi dokter ini ada apa istilahnya, kan ada yang kemudian mengajarkan kencing ini harus jongkok atau mungkin berdiri pakai urinoir. Mungkin kalau misalnya kita ke yang sudah biasa jongkok, kalau misalkan ke mall gak bisa jongkok, ini emang ada pengaruhnya ya dok ya?
0: Iya, kalau kita kan kadang-kadang sok berpikir masalah agama ya.
1: Yeah.
0: Cara jalan semuanya itu ada baiknya ya. Dan tuntunan-tuntunan agama itu selalu kalau dijabarkan, dianalisa itu masih selalu baik ya. Tapi pada keadaan tertentu seperti kita di mall itu kan, satu kita nunggu orang yang walaupun kamar mandi, kamar kecilnya itu banyak, tapi kalau yang suka seperti itu banyak kan nunggunya terlalu lama ya. Makanya dibikin bagaimana, yang penting orang itu misalnya rekreasi mau apa, jangan tertunda di situ lama-lama ya. Jadi dia nanti aktivitasnya tidak terganggu, makanya dikasih yang berdiri, ada yang jongkok-jongkok aja di kamar mandi itu, ada yang duduk betul, ada yang duduk ya. Ya itu masalah sebetulnya kebiasaan juga ya. Seperti cucu saya itu sudah biasa duduk di anu, begitu ada lihat ada orang berdiri itu dia merasa aneh. Loh kok dia berdiri ya. Ya. Karena itu kebiasaan saja ya, sedangkan faktornya sama saja sebetulnya. Kita itu kencing maksudnya pipis kencing itu untuk menuntaskan, mengeluarkan air kencing sehingga betul-betul bisa keluar. Yang penting itu untuk sampai tuntas ya, sehingga tidak ada rasa ganjel lagi atau tidak ada rasa berat di bagian bawah ya. Jadi keluar itu dengan nyaman ya. Masalah seperti itu memang anu ya, tuntunan agama itu artinya ya kita kalau kita memang punya waktu dan di tempat yang betul-betul bisa kita melakukan aktivitas seperti itu ya, seperti di masjid mungkin ada khusus ya. Ya bisa saja jongkok, bisa artinya berlama-lama di situ ya.
1: Berarti karena, secara apa istilahnya, kesamata kesehatan
0: ya,
1: gak ada yang
0: lebih baik. Gak ada yang semuanya kesehatannya, untuk yang penting itu bagaimana caranya bisa keluar ya. Kalau berdiri tapi tidak keluar-keluar ya, mungkin karena ada ya. Ya, mungkin prostat ya. Jangan diketahui kalau ada suatu kelainan di bagian situ, kemudian gangguan air kencing atau gangguan alirannya atau mungkin sok berhenti atau sering sulit keluarnya. Kadang-kadang orang-orang tua itu kadang-kadang mau keluar tuh sulit ya. Jadi tunggu berapa lama terbaru dia.
1: Baik, dokter ini melihat waktunya juga semakin ini ya, habis. Mungkin barangkali ada beberapa poin penting yang mesti disampaikan sekaligus closing statement gih, Dr. Mufid di kesempatan malam hari ini mengenal gangguan prostat dan cara pencegahannya, dokter.
0: Ya, terima kasih. Ini waktunya juga. Nah, mungkin sudah ada, biasa juga tidak ada.
1: Sampun mau tenang.
0: Oh iya, iya.
1: Habis semua.
0: Jadi kita yang penting itu, ini judul suatu penyakit itu masalah prostat ya. Mungkin untuk ibu-ibu mungkin tidak kurang menarik atau ya. Ya lama juga, ini sudah 3 kali enggak, baru berteman sekarang ya. Rasanya kagok ya. Ya gini, jadi kita itu yang penting itu mengenali diri kita sendiri ya Pak. Jadi Mas ya, Mas Rizky ya. Kita itu sampai sejauh ini, sampai umur sekian, katakanlah itu, saya itu sebenarnya sehat apa tidak ya. Itu kalau untuk yang secara sehari-hari, yang tanpa sepengetahuan kita ya. Artinya kita kadang-kadang orang gemuk, orang kurus, orang yang sangat kurus, orang yang olahragawan itu kalau bangun itu kadang-kadang meramikir aku ini sehat apa orang ya. Jadi kalau kita tanya ya, panjenengan kalau saya tanya, sehat apa tidak panjenengan? Kadang-kadang kalau kita ketemu orang, sehat nih Pak, ya, alhamdulillah sehat ya. Sehat kan penafsiran daripada mereka sendiri ya. Yang penting itu bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Ya, misalnya kalau kita bangun tidur, terus kita badan kita rasanya segar ya. Kita bangun duduk, kemudian aktivitas ya. Ya kita, itu yang namanya sehat seperti itu Mas. Jadi kita, kalau kita bangun tidak ada keluhan sama sekali ya.
1: Bisa dikatakan sehat.
0: Dikatakan sehat ya. Secara umum seperti itu. Tapi kalau misalnya bangun tidur kok rasanya pegel kabeh awake, lemes, puyeng, atau mungkin greges, atau mungkin ada sesuatu yang tidak ya, ya, yang dirasakan tidak
1: bagus gitu ya, nggak klop gitu ya.
0: Itu ya, ya perlu dicari apakah saya sehat, seperti sendinya sakit, berarti kita sakit sendi itu jangan diperdianu, jangan disepelekan ya Mas ya. Nah jadi kita harus tahu, oh ini kok aku kok misalnya kok jalan kok sakit ini ya. Di mana sakitnya, di sendinya apa, di tumitnya, semua penyakit kita rasakan itu kita perhatikan betul ya. Ya terutama bagaimana mencari solusinya Mas ya. Jadi kalau orang yang namanya katakanlah sehat itu orang yang tanpa keluhan pada saat, jadi untuk gerakan semuanya, untuk misalnya untuk jalan, untuk apa namanya aktivitas sehari-hari ya, yang biasanya kalau sudah biasanya mengangkat 3 galon misalnya ya, dia aktivitasnya seperti itu. Orang yang sehat tapi tidak kuat mengangkat galon ya, bukan kok tidak sehat, karena memang tidak biasa ya.
1: Tidak terbiasa.
0: Jadi tiap orang itu punya suatu kemampuan sendiri-sendiri yang akan selalu berbeda ya.
1: Baik.
0: Misalnya apakah nafasnya pendek, kemudian ada keluhan sering bangun ya, itu juga jangan dianggap suatu hal yang sepele Mas ya. Jadi kita perhatikan. Dan kalau itu sampai menimbulkan suatu keluhan ya, sebaiknya kalau kita itu kan punya fasilitas. Satu, sekarang ini kan banyak puskesmas, banyak klinik ya. Kalau ada tempat yang dekat ya, kita perlukan untuk cek ya. Apalagi kalau sekarang ada pelayanan posyandu, untuk posbindu, kemudian ada untuk lansia.
1: Prolanis.
0: Iya, prolanis, dimanfaatkan saja.
1: Baik.
0: Ya. Jadi kita tahu selalu, jangan menganggap remeh ya. Seperti tadi, kemarin ada pasien saya ya. Ya kadang-kadang ngomong dengan orang yang pintar kadang-kadang so, atau mungkin anu ya tidak mau tahu ya. Masih muda, umurnya sekitar 35-an. Tensinya hampir 200 ya. Orangnya gemuk ya. Kemudian hanya datang dengan batuk pilek. Saya beritahu ya Mas, batuk pilek itu penyakit yang gampang diobati sekali 2 kali sembuh ya. Dan tidak menimbulkan bekas apa-apa ya, rampung. Nanti selesai rampung ya. Nanti kalau misalnya kena lagi ya, mungkin ketularan temannya, atau mungkin musimnya baru sakit yang, karena memang batuk pilek kan tidak ada kekebalannya, tapi kan dia mengidap suatu penyakit darah tinggi ya. sudah dicek berapa kali, dah hanya 180, 190. Ini kan luka dan biasa loh mas. Coba bayangkan kalau dia lari-lari, ya. Lari-lari tensinya jadi
1: naik
0: ya. Nah, ya itu pada saat olahraga itulah yang nanti bisa nanti terjadi pecah pembuluh darah, stroke dan lain-lain. Ini seringkali terjadi pada mereka. Bahkan saya sebagai dokter, kemudian saya sering mempunyai olahraga dengan teman-teman ya. Mau ngomong itu susah mas, ya. Ya sih tak jangan ngomong ini pegawai negeri semuanya wong pinter kabeh, kalangannya kebanyakan gitu atau pedagang atau mungkin punya usaha yang, ya jadi sebetulnya kesempatan saya dengan dia yang tadi saya ngomong itu kan kesempatan saya pribadi dengan orang itu dan bisa ngobrol sesuai dengan karena dia ngobrolnya di klinik ya lebih mestinya lebih mengena ya. Bahwa darah tinggi itu nanti harus minum obat selamanya. Dia malah bilang, wah, minum obat selamanya. Ya saya juga bilang, kalau panjenengan hanya minum sebulan sekali, kemudian berhenti, besok kesini lagi, minum lagi, menurut saya tidak ada gunanya. Ya, mendingan gak usah ikut saja. Ya. Jadi dokter pun kayak punya anu ya, punya suatu sikap, ya, bahwa kalau ngobati ini, wongnya orang manut ya, dan tidak sesuai dengan ya lebih mendingan tidak usah
1: lebih
0: ya.
1: Baik gak usah ya.
0: Ya gak apa misalnya darah tinggi. Makanya kepada bapak ibu sekalian kalau di misalnya disuruh minum obat prolanis atau apa ya itu ya ikuti aja ya. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu ya dokter mengusahakan yang paling baik buat panjenengan semuanya. Jadi ikuti aja sarannya, suruh kontrol-kontrol. Ya mudah-mudahan demikian panjenengan bisa selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Sekian matur nuwun, mungkin ada kekurangannya mohon maaf ya. Matur nuwun Mas Riki, sampai ketemu lagi.
1: Terima kasih Dokter Heru Mufid. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun kepada beliau Dokter Heru Mufid yang sudah berbagi ilmunya di kesempatan malam hari ini dengan mengangkat tema mengenal gangguan prostat dan cara pencegahannya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya, sudah berpartisipasi dan sudah mendengarkan baik melalui kanal YouTube atau mungkin frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto. Tentunya Purwokerto malam ini bersama saya Undang Risi masih akan berlanjut sampai menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto. Sekali juga tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Esensi Buku Pro 1 RRI Purwokerto. Jalan Tak Ada Ujung, karya Mukhtar Lubis, merangkum perjalanan panjang seorang pemuda Indonesia, Hamid, dalam mencari arti hidup dan identitasnya di tengah gejolak sejarah pasca kemerdekaan. Diceritakan dengan kehalusan bahasa dan kepekaan terhadap kehidupan sehari-hari, novel ini membuka tirai kehidupan Hamid yang terpenuhi oleh konflik dan ketidakpastian. Hamid tumbuh dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh perang dan perubahan rezim, menciptakan dasar bagi pencarinya yang rumit. Pemuda ini penuh semangat dan cita-cita tinggi, memulai perjalanan hidupnya dengan keingintahuan yang tinggi. Namun seiring waktu, ia menyadari bahwa jalan hidupnya tidak lurus dan tampaknya tak memiliki ujung yang jelas. Mencerminkan kebingungan nasional dan individual di Indonesia pasca kemerdekaan. Perjalanan Hamid menjadi semakin kompleks ketika ia berinteraksi dengan berbagai karakter yang mempresentasikan masyarakat Indonesia yang beragam. Setiap pengalaman membentuk pemahamannya tentang kehidupan dan identitasnya. Mukhtar Lubis menggunakan karakter-karakter ini sebagai cerminan berbagai isu sosial sebagai keadilan, korupsi, dan konflik etnis yang melibatkan bangsa Indonesia. Namun novel ini tidak hanya tentang kritik sosial, Lubis menggabungkan keindahan sastra dalam setiap kalimatnya, menciptakan lukisan hidup tentang keindahan alam dan pertentangan batin karakter-karakternya. Melalui keunikan bahasanya, Lubis berhasil mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang arti hidup dan kebebasan. Seiring dengan perjalanan Hamid, Mukhtar Lubis menciptakan ikatan emosional antara pembaca dan karakter utamanya. Pertanyaan-pertanyaan filosofis mengenai tujuan hidup dan arti kebebasan menciptakan lapisan yang mendalam dalam novel ini. Dengan segala kompleksitasnya, Jalan Tak Ada Ujung bukan hanya kritik sosial, melainkan juga cermin bagi generasi pasca kemerdekaan Indonesia. Novel ini merangkum ketidakpastian, harapan, kekecewaan, dan aspirasi dalam suatu karya sastra yang tak terlupakan. Melalui kisah Hamid, Mukhtar Lubis menegaskan eksistensinya sebagai salah satu penulis terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Demikian esensi buku Jalan Tak Ada Ujung, penulis Mukhtar Lubis, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Purwokerto bersama saya Undang Rizky untuk edisi hari ini. Di sepanjang Purwokerto malam ini, di jam 9 sampai dengan jam 10 nanti bakal hadir Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Dimana Anda ini bisa bergabung bersama kami di 0811-254-0911 atau di 632-336 ya. Ini sudah ada yang masuk di Pro 1 Purwokerto. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Mbok Tini, aduh gak sih kepol ya. Makan buncis ning pinggir serayu. Mbok Tini, semangat selalu.
1: Harus dong, cuman sekali. Walaupun ada yang disakit ya, ada yang dirasa sakit ya tetap semangat.
0: Alah. Tapi gimana kabarnya malam hari ini Mbok Tini, sehat?
1: Alhamdulillah, bisa melaku petrun yang melayu.
0: Alhamdulillah melayu, baru gue ngesok melu maraton ya yuk ya.
1: Ya mas ya.
0: Anji, gimana? Lagunya apa Pak? Lagunya banyak nih ya. Di Ruang Rindu kali ini spesial lagu-lagu Indonesia saja. Ada The Massive dengan Sebelah Mata. Kemudian ada band Pemain Cinta, Dewi Lestari, Firasat, Ungu, Tiada yang Seperti Dirimu. Kemudian Dewa 19, kemudian Audi dan Shalom Seven, Hari Bersamanya. Sok atuh.
1: Judika
0: boleh. Ah, Judika Dewa 19. Mana ada The Massive? Mau Judika.
1: The Massive jago lah kucing ular berbisa lah kayak.
0: The Massive ini ya ada The Massive Sebelah Mata.
1: Sini kena.
0: Oke,
1: sih. Anu ya. Sebelah mata.
0: Sebelah Mata The Massive.
1: Ya kenal lah.
0: Oke, daripada Sebelah Hati.
1: Lah kerowak.
0: Kerowak kalau teng urip ya, paling sebelah utek ya.
1: Iya. Salam-salam ya.
0: Mau salam-salam boleh Yuti ini silakan.
1: Semangat
0: selalu
1: ya, Mas.
0: Iya, amin.
1: Mama Ida, gimana cuma Mama Ida?
0: Ayo.
1: Pertama lihat dia apa, Mas?
0: Apa?
1: Lihat dia apa? Ada sandal bodol.
0: Alah, sandal bodol ini kan di
1: Mas cepet bodol,
0: walaupun
1: dia. Yeah. Muninga, mungkin muninga melepet, mungkin jangan macam lepet muninga. Lalu saya kata duren, anak kidas runtul.
0: Kidas runtul.
1: Jadi kita kidal selati, nanti kata duren, iradun, genderwo, nangkumbong, terus besar mila, bu. Terus Miati ya, mau gak melepet, Mama Ida mau ngejaya, terus ada Ibalo.
0: Ibalo dong.
1: Mas Pak nyanyi, Ibalo nyanyiin mas.
0: Apa?
1: Balaku ada lima.
0: Ganti minggu dong, masa itu terus kan bisa. Balau sudah tiada, baru terasa gitu. Waduh, kan bisa.
1: Waduh. Ya gimana mau gak melepet yang anu apa kalian baik kok terakhir aja ya, mbak kemutan aku ada balak aku ada lima gue yakin sisi melepet yang biru
0: iya
1: dari papat ya sering ngelapin deh ya
0: iya semuanya saja pendengar Pro 1 yang berbahagia iya
1: wanita yang pecinta Pro 1
0: Pro 1
1: terus yang apa Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, matur suwun, Mbok Tini.
1: Lagu lama.
0: Lagu lama, bersemi matur kembali. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbok Tini, luar biasa. Kali ini kita ambil yang ada di WhatsApp. Sugeng Dalu, Ruang Rindu.
2: Sugeng Dalu, Merkiki. Ruang Rindu, Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Asoy, ada Mama Indes sudah merapat di Ruang Rindu malam hari ini. Gimana kabarnya Mama Indes?
2: Alhamdulillah, ini cuacanya agak mendung.
0: Loh, agak mendung?
2: Tapi dingin di Purbalingga.
0: Kalau
2: malam dingin Mas Kiki.
0: Dingin pol ya, jangankan di Purbalingga nih Purwokerto be ya ademe pol wis kaya ndeleng mantan gandengan karo sing liyane.
2: Gimana kabar Mas Kiki?
0: Alhamdulillah kabar Abdi teh baik sangat.
2: Alhamdulillah, itulah yang diharapkan.
0: Yang penting sehat. Tong Sugi ya kayak ngapa lara ya percuma ya duitnya mambra-mambra malah lara ya.
2: Harap bisa menikmati ya.
0: Harapannya yo Sugi, yo sehat. Mama Indes gimana kabarnya, sehat juga ya?
2: Alhamdulillah. Semoga aku yang kupintas sehat selalu.
0: Amin. Mau salam-salam nyenggol-nyenggol atau mau salam-salam atau mau kirim-kirim makanan nih Mama Indes?
2: Kalau dekat tak kirimin.
0: Aduh, yang penting jangan kalau sudah tiada baru terasa.
2: Jangan dulu
0: ya. Yang penting tetap akan selalu ada. Salam-salam boleh Mama Indah, silakan monggo.
2: Lagunya dulu Mas Gigi.
0: Oh, lagunya dulu boleh. Ada The Massive Sebelah Mata.
2: Kalau minta dari Naf bisa.
0: Siapa?
2: Dari Naf. Iya, akhirnya aku menemukanmu dari Naf.
0: Oke, siap. Langsung tak puterin okay. Untuk Mama Indah yang ada di Telatah Purbalingga ya.
2: Spesial buat Mas Kiki.
0: Semoga amin.
2: Sehat selalu.
0: Amin,
2: dan
0: bahagia ya
2: selalu. Amin. Ntar kalau udah menemukan, kabarin aku. Aku dikasih undangan.
0: Jangankan Mama Indah ya, saya full. Nanti kalau misalkan mau merit, tak umumin di Bro 1.
2: Oke, okay. Pokoknya udah jadi keluarga gitu ya Mas Kiki.
0: Iya, iya betul.
2: Ada Mama Ida, terus ada Kiratun, ada Mister Balo,
0: Mister Balo,
2: Mister Kenjot, ada Pak Paimin, Pak Tarsun, Pak Gendro, Mas Ardiansa, terus Mas Herdi, Teh Putri, Mama Darisa, Bu Sarmila, ada Mama Cantika.
0: Mama Cantika.
2: Iya, ada Bu Ida. Terus ada Mama Siva.
0: Mama Siva.
2: Mama Wati.
0: Mama Wati juga
2: Mama
0: hadir ya.
2: Mama Minas. Pokoknya buat semuanya
0: aja. Semuanya saja pendengar Pro 1 yang berbahagia. Iya. Siap.
2: Semoga okay. Semuanya sehat selalu ya Mas Kiki.
0: Amin ya Allah. Siap. Iya,
2: tak tunggu lagunya ya.
0: Siap, nanti ya. Langsung meluncur ke Purbalingga.
2: Oke, okay. Terima kasih Mas Kiki.
0: Terima kasih Mama
2: Selamat
0: Indes.
2: Bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
2: Ya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tenang aja Mama Indah, nanti kalau misalkan aku mau merit ya, tak umumin di Pro 1. Oke, ini namanya iklan gratis. Nanti ya, pokoknya spesial foto-fotonya itu untuk keluarga Pro 1 gitu. Pro 1 RRI Purwokerto nanti fotonya bareng. Wah, duh. Kita angkat lagi yang selanjutnya. Sugeng Dalu, Ruang Rindu.
3: Malam Mas Kiki.
0: Sugeng Dalu Ibu, ini radionya boleh dikecilin dulu ya biar enggak nguing-nguing.
3: Sudah.
0: Oh, sudah. Siap. Sugeng Dalu Ruang Rindu passwordnya.
3: Selamat malam.
0: Gimana? Masih nguing-nguing nih? Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini dengan siapa ya? Aku jeng lagi matan kelalun ke siapa ya? Langkah jenengnya sih yang ring nomor kayak kemah. Halo?
3: Halo? Ya, halo.
0: Oh iya, ucapku terputus. Bentar, ini masih nging-nging ya kak ya?
3: Halo?
0: Halo.
3: Iya, sama ini Darisa di Makarwetan, Mas.
0: Ibu Darisa dari Pelahar.
3: Pelahar Wetan,
0: Wangon ye.
3: Bukan Wangon, Pelahar Wetan, Kecamatan Kalibagor.
0: Oh, Kalibagor. Ya nu pera, gimana kabarnya malam hari ini, Bu?
3: Ya, aku anggar nyeluk lagu Mur Amit, Oli.
0: Sorry, lagunya siapa? Boleh diulang?
3: Bilaku seorang diri, Nur Afni.
0: Nur Afni, bilaku seorang diri.
3: Nur Afni Octavia. Sing lagunya sing bilaku seorang diri.
0: Bila kau seorang diri, coba ada enggak ya?
3: Assalamualaikum Mbak Indah sing barusan tuwe.
0: Ji Mbak Indah.
3: Bapak ini Mama Ida di Kutasari, Mama Ida Mama Jaya. Pak Kasrun, Pak Anto, Ijin, Pak Amin, Mama Ade, Mama Renung, Mama Sabrika, Mama Luna, semuanya saja
0: Nji.
3: Ya,
0: Amin. Terima kasih Ibu Enggi, tapi ini lagunya udah putus belum ya? Lagunya enggak ada deh Bu, apa yang ada aja?
3: Lagunya enggak ada gitu.
0: Enggak ada. Atau ya, ada yang ada aja.
3: Betaria Sonata ada enggak?
0: Betaria Sonata?
3: Iya.
0: Coba ya, tak pilihin dulu. Betaria ya. Ini lagunya.
3: Lagunya apa aja?
0: Enggak ada lagi ya. Kok enggak ada ya? Aku tuh enggak tahu ini ya. Apa yang ada aja? Ada band. Dewi Lestari, Ungu, kemudian Dewa 19, Audi sama Sheila on Seven. Soalnya ini ya. lagunya lagu-lagu yang ini, bukan lagu-lagu yang lawas gitu, Bu.
3: Oh, ya udah ikut aja lah.
0: Ikut aja, siap nanti bakal.
3: Ini ada Lestarinya ini kan tadi itu.
0: Sheila on Seven, Audi, Dewa 19, Ungu, Dewi Lestari, Firasat.
3: Ya itu Dewi Lestari aja.
0: Siap. Oke, spesial ini bakal dihadirkan ke Kalibagor. Oke. Terima kasih, luar biasa ya. Nanti untuk Anda yang mau bergabung, nanti setelah lagu-lagu ini saya putarkan, masih ditunggu di 0811-254-0911 atau di 632-336 ya. Ini ada lagu-lagu yang sudah diputar, yang sudah di request, dipesan sama pendengar Pro 1 dari berbagai daerah di Indonesia. Selamat malam dan selamat mendengarkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998,

0: Ada lagunya dari Dewi Lestari dengan Pulau Satu yang benar-benar berada dengan Firasat. Ini masih menemani kita ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung di 0811-254-0911 atau di 632-336 ya. Kali ini sudah ada yang masuk di 632. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Sugeng dalu, Mister Balang.
1: Alhamdulillah, kemas ke Ruang Rindu acara wis im juri taim ya.
0: Iya dong.
1: Jadi salamnya lima toh.
0: Lima temenan.
1: Nang pro siji.
0: Iya orang apa sok? Siji.
1: Mama Indes. Loro. Mama Rusti.
0: Mantup.
1: Telu. Mama Ida. Lima. Pemuningan bau sarayan lah.
0: Nge.
1: Mama Ade. Matur pun makin telepon mengaku di Sabuna.
0: Nge.
1: Papa Jagari siji. Gomengko mas yang acara Gapura Sunda.
0: Gapura Sunda sok. Atuh gabung. Akan.
1: Iya gabung. Gersi ya. Terima kasih.
0: Nge.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mr. Balo yang sudah bergabung di malam hari ini. Gapura Sunda untuk Akang Teteh ya, nanti bisa bergabung bareng Mang Acong malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Ibu Ida, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Kiki. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah makan malam apa belum Bu Ida?
2: Sudah.
0: Sudah. Ketone lemes teman.
2: Mas Kiki udah makan belum?
0: Alhamdulillah tadi ya jam 8 makan malam sudah.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Paslah. Siap. Ruang Rindu nanti Gapura Sunda gabung lagi ya Bu Ida ya.
2: Nggak tahu nanti kalau udah ngantuk nggak ya.
0: Kalau nah yo, kalau di Ruang Rindu Bu Ida jadi ibu, nanti kalau misalkan di Gapura Sunda jadi teteh, Akang Teteh monggo ya. Oke.
2: Monitor aja.
0: Siap, tor monitor ketua, mau lagu dulu, mau salam-salam dulu Bu Ida.
2: Lagunya ngikut aja lah.
0: Lagunya ngikut saja, siap. Salam-salamnya monggo, mau nyenggol siapa aja?
2: Pohon randu, pohon stroberi.
0: Cakep.
2: Bersama Kiki yang baik hati.
0: Aduh, aduh, aduh. Jenyong ya urungan nama nih ya.
2: Oke, salamnya ya Kang Radun, Kang Dasrun, Ibu Muninga. Itu masih monitor kok. Potini ya. Potini juara satu terus loh.
0: Juara satu ya. Kok iya, kok nyong ya orang ngerti.
2: Halo. Ya halo-halo Bandung, Mr. Balo yang di Widara Payung. Mbak Asmara, Mama Ade sama Pak Rusdianto. Mamat Santika yuk masuk.
0: Ayo.
2: Mamat Santika, berarti Mama Indah suara dua. Mama Siti KDM, Mama Rusti, Ibu Ida, Bu Sarmila. Semuanya ada yang sedang monitor, Sugeng Dalu, sudah sedang ngetakkan. Sehat-sehat selalu, Mas Kiki juga ya.
0: Amin, Ibu Ida sekeluarga sehat terus, Ibu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Ya. Sampai
0: pagi
2: ya,
0: Ibu
2: ya.
0: Ji, siap. Oke.
2: Oke, sehat-sehat
0: terus. Amin, amin, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk lagunya saya puterin deh untuk spesial pendengar Pro Satu yang sudah bergabung malam hari ini. Oke deh. Ada beberapa lagu spesial untuk Anda semua yang sudah bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ini malam harinya bersama saya Undang Rizky ya di Gapura Sunda spesial untuk hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Untuk Angkang, Teteh, AA, jadi manapun Anda berada, baik yang ada di Purwokerto dan sekitarnya, boleh merapat di 08112540911 atau di 632336 ya. Ada satu kabar buruk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Harusnya malam hari ini saya siaran bersama The One and Only Mang Acong. Tapi ternyata pendengar, ini ada satu berita ya. Dimana Mang Acong ini dikabarkan sedang sakit. Jadi beliau tidak bisa hadir di studio Pro 1 untuk membersamai kita di Gapura Sunda untuk edisi hari ini. Saya minta doanya, pendengar, semoga Mang Acong segera diberikan kesembuhan, segera sehat, ya, bisa menjalani aktivitas seperti biasanya dan bisa berjumpa kembali di Gapura Sunda spesial untuk membersamai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini kita terima dulu ada telepon satu yang sudah masuk di 632336. Selamat malam di Gapura Sunda.
1: Wilujeng wengi.
0: Masya Allah, Mbok Tini. Ini Gapura Sunda tuh ada passwordnya enggak ya, Mbok Tini? Kayak Gapura Sunda apa gitu ada enggak ya?
1: Teaya.
0: Aduh, teh Tini teh gelis, mana gelis pisan.
1: Aduh,
0: gelis ayu, gelis cantik atau gelis gagian?
1: Gagian.
0: Teh, berarti aku manggilnya Teh Tini nih.
1: Ya.
0: Berarti Teh Tini manggil Kiki kumaha. Siap. Kumaha?
1: Mangacang kumaha?
0: Kumaha?
1: Gering.
0: Bentar, mau tak video dulu dong. Ulangi.
1: Mangacang kunaon?
0: Kunaon atuh teh? Teh Tini, alhamdulillah abdi teh damang. Bener enggak sih?
1: Mangacang
0: tedamang. Artinya apa coba?
1: Lagi gak sehat.
0: Siapa saya?
1: Mang Acong.
0: Iya.
1: Hari Minggu tuh ada acara kopdar di grup di teras Linga, jembatan Linga. Sama istrinya.
0: Di Sunda gak ada nggih ya?
1: Ayahnya gitu.
0: Ayahnya?
1: Inya.
0: Anya, nuhun. Aduh, ini takut nanti ada Kang Deddy.
1: Kumaha tuh kurang gitu atau Mang Kiki kok kayak gitu. Kawinnya non wae.
0: Aduh, translate dong bahasa Indonesia.
1: Ya, lagunya apa? Itu kali itu lagu.
0: Lagunya teh ayah sekedap.
1: Kepong ya.
0: Pak Parahyangan. Karedok lunca, ayana kalangkang, manuk dadali, ayah jalir janji, imut kasa colena, sok.
1: Jalir janji, Evita Malanya. Nyati.
0: Evi, apa tadi ya? Manuk dadali. Evita Mala.
1: Lamun jalir janji kan nyati. Sunda
0: ya. Tadi requestnya yang apa ya teh?
1: Teh kan banyak ya. Ada kelangkang bulan sama kelangkang degung.
0: Kakang.
1: Kelangkang degung apa kelangkang bulan?
0: Kak, teh ayah lagu teh ini.
1: Maksudnya tuh kelangkang ada dua, ada kelangkang degung, ada kelangkang bulan.
0: Oh. Kalangkang
1: bulan
0: sekedap nining me
1: kalangkang degung eta
0: namun satunggal
1: alam apa hanya siji
0: sak siji nje nje lagi
1: terus nan wa terus apa baik lamang Jawa
0: Parahyangan karedok lenca Panyawangan, Kalangkang, Manuk Dadali, Jalir Janji, Imut Kasa, Colenak.
1: Jadi singanya siapa?
0: Bentar. Jalir janji.
1: Ula jalir janji.
0: Tati. Janji. Tati Saleh.
1: Tati Saleh ya. Manuk Dadali.
0: Manuk Dadali Nunung Nur Malasari.
1: Ya, Manuk Dadali. Man.
0: Manuk Dadali. Bener ya?
1: Ya, kesan-kesan ya.
0: Anjih lagi, ya, silahkan.
1: Ada sahabatku ya, dia setia banget dengerin Atras Sunda, nama Mbak Beger, Mbak Putri, Udung Legok. Jadi pas WA, aduh aku senar, dengerin jenangan tuh ketika pra Sunda, lalu monitor ternyata. Waduh kesepuhan, tapi luar biasa semangatnya. Mbak Beger, Mbak Putri, Sugeng Dalu, Bulu Cengwangi. Ya, Mama Ida, ayo manggal lepet, Mama Ida, Mama Indes lepet, Mama Indes. Ya kita seruntul.
0: Teh Indes, Mang Dasrun.
1: Ada Bu Darisa, orang Lahar Wetan. Ada Gadun, Genderwo, Danum, itu langsung mati, Nantika. Terus buat seharinya Ki Balo. Ki Balo aku ada 5.
0: Kang Balo
1: gol. Di Edan Payung. Kang Esa adanya wae. Kang emang Kiki kok kan
0: Pak. Hatur nuhun Teh Tini, hatur nuhun.
1: Sehat penuh kedali.
0: Amin Ji, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi campuran ya Sunda Jawa. Ada Nggi, ada Kang ya. Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Kali ini bergabung di saluran WhatsApp ada Mr. Genjot Sugeng Wengi. Mr. Genjot.
2: Sudah. Amang Rizky.
0: Alhamdulillah. Rizky. Ayo. Ayo Oli.
2: Belajar Sunda yuk.
0: Belajar Sunda iya. Eh kemarin tuh saya habis dari Bandung ya. Lah di Bandung itu saya belajar Sunda tapi cuma 2 hari jadinya enggak bisa.
2: Bandungnya di mana?
0: Di Bandung Kota, Kang. Bandung Kota akhirnya sehari di Lembang.
2: Tapi di Nagrek.
0: Oh di Nagrek.
2: Lah, aja nama di Jawa.
0: Oh, ya
2: Kak sama Raju di sana
0: di Bandung.
2: Ya.
0: Kemarin saya di Bandung Kota ke Gedung Sate sama ke Lembang tuh berendam air panas.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mister Genjer tadi masuk di ruang rindu WhatsApp ya, belum sempat dibacakan ya.
2: Tenang naon.
0: Anjir. Di Gapura Sunda teh mau request lagu dulu.
2: Request lagu naeta Jalir Janji.
0: Jaler Janji, Tati Saleh.
2: Ya, kena naon.
0: Anji, tadi dari Teh Tini Teh Manuk Dadali, Jaler Janji, Mr. Genjot.
2: Ya,
0: Jaler Janji. Jaler Janji. Rea, salam-salamnya.
2: Yang salam bukan ya, Pak Tini, Vianya, Mr. Balo, terus Maida, Marusti, Maluna, Ma Indes, Ma Cantika, Mr. Balo udah ya?
0: Mr. Balo sampun, sampun lagi.
2: Anjing. Mas Pak Pamin, Pak Dasrun, Pak Datun, Kumbang Asmara. Terus kita Dalang Suwardinya.
0: Iya kan Dalang Suwardi.
2: Suwardi.
0: Terus
2: Sadayana.
0: Sadayana ke mawon, Sadayana ke mawon.
2: Sadayana itu semuanya.
0: Semuanya ya. Siap. Hatur nuhun, Mister Genjot.
2: Angge, Mang Rizky, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun, nuhun, nuhun, Akang.
2: Permias.
0: Anji, permias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya budaya Indonesia ya, pendengar. Yang namanya Indonesia ini berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada ya, baru bahasa Jawa, baru bahasa Sunda. Belum kita belajar bahasa-bahasa yang lainnya. Ya, suku-suku yang ada di luar Jawa, ini tentunya kekayaan punya Indonesia, hanya Indonesia yang punya. Ini untuk Anda semuanya masih belum bergabung, masih ditunggu di 0811-254-0911 atau boleh di 63326 ya. Kita panggil satu lagi, ada siapa di mana? Wilujeng Sumping di Pro 1. Selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Wilujeng Wengi.
0: Nggih.
3: RRI Purwokerto khusus nang acara Gapura Sunda.
0: Gapura Sunda. Mang
3: acara Mang Kiki.
0: Abdi Damang. Abdi, alhamdulillah. Ya. Abdi Damang leres.
3: Leres panti leres mboten bocor.
0: Mboten bocor
3: nggih. Nek bocor kok orang kena ngene iki. Panti leres mboten bocor.
0: Panti leres mboten bocor.
3: Aku ngomong Sunda kok, Mas.
0: Nggih pripun?
3: Di dia atau ulah gandeng, ulah koros, ulah rangon, ulah kambar, ulah jali. Nama-nama ulah.
0: Oh, nama-nama ulah dalam bahasa Sunda. Aduh, Sunda Akang.
3: Aku mah ada emang atau ulah gandeng, ulah koros, ulah rangon, ulah kambar, ulah jali.
0: Ulah-ulahan. Ulah berbisa ya. Tene bisa ya, bisa ya, semuanya.
3: Bisa, ya. bisa didol.
0: Bisa didol. Dapatnya Arto.
3: Sehat, Mas Kiki.
0: Alhamdulillah, Abdi teh.
3: Aku harap salam-salam, Mas.
0: Enji, boleh. Sangang puluh, awas sangar kurang, Kang.
3: Tapi tak goting penting-penting, Bay, ya.
0: Sim penting-penting, wah.
3: Ya, rolas, Cok.
0: Rolas, siap. Siji.
3: Siji, ngomis, terkenjo.
0: Pakai bahasa Sunda, 1, 2, 3, coba. Siji, Mister Genjot.
3: Atau, orang bisa kok, lah, jangan. Orang bilang cokap kur bisa mengkue mengacong lah.
0: Ya udah.
3: Ini ngomis terkenjot. Loro go poti ini. Telu go pak racun. Telu go mama indes. Papa go bumuninga kaya nih durung saraya anak senggol nih bumuninga. Lima go mama rusti. Gue kurang pitu ya lah Jan.
0: Ayo 7 lagi
3: kurang
0: semangat.
3: Pitu go siapa ya?
0: 2M sudah 2M.
3: Iya, oh mama idaman ing lah ya
0: ora apa ya. Iya, mboten napa-napa, mboten napa.
3: Mama Ade. Mama Inde. Mama Siva. Kurang loro go mama idaman ing kuwi suarane persis ban Bu Farida persis.
0: Nggih.
3: Yeah. Matur nuwun lagune Mas.
0: Lagunya
3: Kalangkang.
0: Kalangkang.
3: Iya, setel ya.
0: Neng Medi.
3: Kalangkang toh.
0: Siap.
3: Ya matur nuwun. Tak donari kating sehatur ya, Mas.
0: Amin. Nuhun
3: Kang. Sehat, moga-moga bulan ngarep gaji mundak 100%.
0: Nuhun, amin.
3: Insyaallah dongane Mister Balo. Moga-moga terkabul.
0: Amin ya Allah, nuhun Kang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Akang Teteh. Sudah bergabung di Gapura Sunda malam hari ini ya. Sekali lagi ada berita ya, tadi Mang Acong harusnya datang. Cuman kita dapat info Mang Acong sakit. Ya emang ini sedang musim sakit ya, mendengar. Minta doanya semoga Mang Acong segera diberikan kesembuhan dan bisa berjumpa dengan pendengar Pro 1 di Gapura Sunda. Ada lagu-lagu yang sudah diputar bersama dengan Akang Teteh di Gapura Sunda, ya, nama Nukda Dali, Jalir Janji, dan Kalangkang. Nanti untuk Anda yang belum bergabung ya, saya masih akan membuka untuk di Gapura Sunda edisi malam hari ini. Spesial Manuk Dadali untuk Anda semua yang malam hari ini.

Selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Ini ada yang bersama, masih bersama kami ya. Tentunya bersama saya Undang Rizky di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di special segmen Gapura Sunda bersama saya. Untuk Anda semuanya yang mungkin barangkali tadi belum bisa bergabung, spesial di Gapura Sunda di Pro 1 RRI Purwokerto ya. Untuk Anda yang mau bergabung boleh di call WhatsApp atau mungkin WhatsApp SMS juga bisa di 0811-254-0911 atau bisa telepon di 632-336. Jadi di kesempatan malam hari ini harusnya bersama dengan Mang Acong, tapi Mang Acong ini berhalangan untuk bisa hadir di kesempatan malam hari ini. Ya, barangkali untuk Anda semua yang mau berbagi cerita, salam-salam boleh ya di 08122540911 atau di 632336 ya. Di Gapura Sunda ini kalau misalkan ngomongin Sunda teh ya, jujur saya adalah satu orang yang senang ya mempelajari budaya dan lain sebagainya, termasuk budaya khas Sunda Jawa Barat. Makanya kemarin tuh saya ada ya istilahnya liburan gitu ya.

mungkin bisa ya mendengarnya. Maksudnya kayak make sense. Nah, saya kan gak percaya ya. Saya buktikan sendiri besok kemarin beberapa hari ke Bandung. Ternyata dingin mendengar ya. Ya memang sih nyampe di Bandung tuh malam ya, jam 12:30 malam. Cuman kayak pagi harinya saya beraktivitas gitu ya, keliling kota Bandung dan sebagainya, itu masih dingin mendengar. Maksudnya yang gak dingin menggigil ya, cuman kayak dalam berkendara kayak motoran atau mungkin jalan di pinggiran jalan ini masih sejuk gitu ya, yang gak gobios. Gobios teh naon akang ya, gobios teh keringetan ya, kalau misalkan di Banyuwangi ya kemeringet. Teh gapura Sunda sama gapura Jawa digabung. Iya ya, jadi ya barangkali ada orang Sunda. Tapi bagus ya. Mana teh alus-alus pisan. Alus-alus pisan tuh apa? Ya orang-orangnya tuh ramah-ramah ya. Bahasanya tuh enak didengar. Jadi pengen kayak orang Sunda mana teh. Ya mungkin barangkali ada orang Purwokerto, orang Sunda yang lagi di Purwokerto ya, entah itu lagi kuliah atau mungkin kerja atau mungkin udah pindah ke Purwokerto. Iya, Bandung dan sekitarnya itu indah ya. Orang-orangnya, tempat wisatanya. Kemudian banyak deh, banyak ya. Ya barangkali nanti ada kesempatan untuk kesana lagi bisa. Ayo, teteh, akang. Kita bareng-bareng deh ke Bandung ya. Oh ya, ada satu naik juga ya. Saya di sana ada naik satu kendaraan khas. Mungkin kayak buat ini ya, kendaraan buat liburan. Ini adanya Bandros ya. Bandros tuh kemarin ada kembangnya. Bandung Tour on Bus. Ya, jadi memang kita diajak untuk bisa jalan-jalan naik bus. Kemudian kayak dijelasin kita ngelewatin mana aja. Untuk tiketnya murah ya, Rp20.000 kita bisa mengenal kota Bandung dan sekitarnya. Aduh. Mana teteh-teteh yang gelis-gelis pisan. Teteh-tetehnya gelis-gelis pisan ya. Dan untuk setelah ini nanti mungkin barangkali ada pendengar Pura Satu untuk Anda yang mau bergabung di 08112540911 atau di 6323336 ya. Saya masih akan menunggu kehadiran Anda di Gapura Sunda spesial.

0: Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Milang Bentang Garedok Lencang. Ini nampaknya harus mengakhiri perjumpaan kita di spesial segmen Gapura Sunda untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Ini berarti penghujung bulan Juni 2026 ya. Nanti tenang aja mendengar, masih ada 1 jam lagi menjelang pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum nantinya saya juga akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan ya debar, dengar bareng Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Langsung ya, seperti biasa disiarkan di Pro 1 RRI Purwokerto. Tentunya Gapura Sunda untuk edisi malam hari ini cukup di sini. Terima kasih atas kebersamaannya mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Maaf ya kalau misalkan saya masih belum bisa berbahasa Sunda. Karena memang teh saya aslinya Ngapak Raya ya. Untuk Akang Acong, ini doa terbaik untuk beliau. Semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa membersamai Gapura Sunda di Pro 1 RRI Purwokerto. Kali ini saya akan ajak untuk Anda untuk bersama mendengarkan lagu dari Teh Ida Widawati. Aduh, enak bener lagunya. Ida Widawati dengan Colenak. Selamat mendengarkan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Sembilan tiga poin satu. Pro 1 Channel Info.

Pria Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi menarik. Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan TNI. Ini akan menerjunkan sekitar 1.000 taruna akademi militer tingkat 1 dan 2 untuk mendampingi siswa sekolah rakyat. Pendampingan dilakukan di 178 titik sekolah rakyat selama 5 hari mulai 3 hingga 8 Agustus 2026. Ya, mendengar Wakil Menteri Sosial Agus Jabowriono yang menegaskan para taruna tidak bertugas mengajar di ruang kelas. Mereka ini mendampingi siswa untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan berasrama dan membangun kemandirian. Agus Jabowriono juga menjelaskan para taruna ini akan membimbing siswa dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Menteri yang diberi materi yang kemudian diberikan ya pendengar meliputi merapikan tempat tidur, menata lemari pakaian, menyetrika seragam, menyemir sepatu hingga membiasakan hidup rapi dan juga mandiri. Pokoknya diajari untuk gimana caranya hidup disiplin gitu ya. Selain itu pendengar para taruna juga bertugas membangun lingkungan asrama yang aman ya. Mereka ini akan memberikan pembinaan agar nantinya tidak terjadi kekerasan maupun perundungan antar siswa. Menurut Agus Jabowriono, program tersebut ini memiliki dasar hukum melalui instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Mendengar pemilihan taruna AKMIL didasarkan pada pengalaman mereka yang juga sudah menjalani kehidupan berasrama ya. Dalam pelaksanaannya mendengar setiap titik sekolah rakyat ini akan didampingi 5 taruna secara intensif. Pendampingan diharapkan ini membantu siswa untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan asrama sekaligus membentuk karakter disiplin dan mandiri untuk para siswa.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar Pro 1 dan Mencari Cinta bersama dengan Noah dan juga BCL. Ini masih menemani kebersamaan kita di Purwokerto malam ini ya. Kali ini ada informasi yang gak kalah menariknya pendengar. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP ini memastikan program beasiswa LPDP tetap berjalan penuh ya, tidak terdampak ya, dan juga tidak terdampak adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Penghematan hanya dilakukan pada biaya operasional lembaga, sementara pendanaan beasiswa ke mahasiswa ini tetap menjadi prioritas utama tanpa mengurangkan apapun ya pendengar. Direktur Utama LPDP Yon Arsal ini menegaskan pembiayaan beasiswa ini bersumber dari hasil investasi dana abadi pendidikan, bukan anggaran operasional pendengar. Pendanaan tersebut ini memastikan ya program beasiswa ini tetap berkelanjutan. Lebih lanjut, Yon juga menegaskan kebijakan efisiensi tidak menyentuh anggaran beasiswa. Menurutnya, seluruh hasil investasi dana abadi tetap disalurkan untuk membiayai penerima beasiswa. Ia juga mengakui LPDP ini menghadapi tantangan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pembiayaan penerima beasiswa yang menempuh studi di luar negeri ya, karena sebagian besar pendanaannya ini menggunakan mata uang US dollar nih mendengar. Meski demikian, Yon ini memastikan perubahan nilai tukar ini juga tidak akan mengurangi kuota penerima beasiswa. LPDP ini akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar program ini tetap berjalan sesuai dengan target yang pendengar. Selain mengoptimalkan hasil investasi, LPDP juga akan terus memperluas skema pendanaan bersama co-founding dengan berbagai perguruan tinggi dan pemerintah di luar negeri. Skema tersebut pendengar Pro 1 diharapkan ini dapat meningkatkan ya jumlah penerima beasiswa tanpa mengurangi kualitas program. Hingga 31 Mei 2026, LPDP ini mengelola dana abadi pendidikan senilai 180,81 triliun rupiah. Hasil investasinya menopang pembiayaan beasiswa berkelanjutan. Sejak berdiri pada tahun 2013, LPDP telah menyalurkan beasiswa kepada 58.749 penerima. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34.334 orang telah menyelesaikan studinya dan menjadi alumni. Ini semoga ya doa terbaik para mahasiswa yang diberikan kepercayaan ya mendapatkan beasiswa LPDP ini. Semoga entah itu yang di luar negeri, di dalam negeri ya, ya semoga nanti after study ya, nanti jadi alumni bisa balik ke Indonesia ya, membawa perubahan yang lebih baik dan juga memberikan kontribusi nyata untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
2: Suka di rumah terus gitu lah, kurang bergaul gitu.
0: Kita joget bareng lewat udara.
2: Jadi

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah.

0: asik lagunya, mantap goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Dari tadi ya, beberapa berita yang saya hadirkan di kesempatan kali ini, saya lansir langsung dari laman resminya rri.co.id. Jadi untuk Anda yang butuh referensi berita, butuh updatean berita setiap harinya, ya, setiap menitnya, ini boleh akses rri.co.id. Ini lengkap ya, dari mulai daerah, kemudian nasional dan juga internasional. Ada beberapa pilihan juga, ada olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, sampai gelaran pesta bola dunia, Piala Dunia 2026 juga tersaji di sana. Ada informasi berikutnya, pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, ini meminta pemerintah daerah untuk bisa memperkuat, ya mendengar, langkah antisipasi untuk bisa menghadapi dampak fenomena El Nino. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan air, ketahanan pangan, serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan saat mewakili Menteri Koordinator PMK dalam sosialisasi antisipasi El Nino bersama dengan Kementerian Dalam Negeri hari Senin kemarin tanggal 29 Juni 2026. Lilik ini mengatakan pemerintah daerah diminta segera memetakan sumber air baku yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau mendengar. Daerah juga didorong untuk bisa mengkampanyekan panen air hujan dan mengendalikan penggunaan air secara bijak ya mendengar selama ketersediaan air ini masih mencukupi. Selain itu mendengar pemerintah daerah juga diminta menyusun rencana kontingensi kekeringan. Langkah tersebut mencakup penyiapan mobil tangki air, pemetaan sumber air alternatif, hingga mekanisme distribusi air bersih ke wilayah terdampak mendengar. Dan tentunya BMKG ya, ini juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung langkah mitigasi nantinya, termasuk bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dalam operasi modifikasi cuaca, pemantauan titik panas, serta penyampaian peringatan dini kepada pemerintah daerah untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat. Ini semoga tidak ada kabar buruk ya, walaupun terjadi musim kemarau dan lain sebagainya. Semoga Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Dan mungkin mendengar ada satu lagu spesial untuk mengakhiri bulan Juni 2026 ini. Yang ya malam hari ini tanggal 30 Juni. Ada satu hari di bulan Juni spesial dari Tulus untuk Anda semuanya.

Ini harus mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan kali ini untuk edisi hari Selasa tanggal 30 Juni 2020. So thank you, terima kasih matur nuwun. Matur nuwun untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi, sudah join di sepanjang Purwokerto malam ini. Saya undang Rizky pamit undur diri, selamat malam, selamat istirahat. RRI sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Diambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. saya, Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
1: Ya baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke Stadion Dallas di Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan Pantai Gading menghadapi Norwegia. Pantai Gading berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Norwegia turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki putih, sementara Pantai Gading turun dengan jersey berwarna oranye dengan celana oranye serta kaos kaki oranye. Baik saudara pendengar, saat ini Norwegia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka berusaha melakukan serangan namun mampu dibuang saja tadi oleh Odilon Kosono tadi, namun bola jatuh kembali di kaki para pemain Norwegia berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan Norwegia ada

0: terhadap makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk?

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest, memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
3: Hey, awas, ada motor depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Rosato.
5: Channel informasi dan inspirasi.

0: kisah Telaga Kumpe Grumbul Pesawahan Desa Gunung Lurah Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas.
1: Kacaryos Sang Bima. Dasar satrio gengaluhur ingkang saweg ngemboro dumugi wonten ereng-ereng Gunung Slamet.
0: Bima menancapkan pasak di Pulau Jawa. Sewaktu menancapkan pasak, kedua kaki Bima menapak di dua tempat. Kaki kiri di Kaligua dan kaki sebelah kanan menapak di daerah Sambirata Cilongok. Kaki kanan yang menapak ini karena menahan berat Bima, maka melesak ke dalam dan membentuk sebuah telaga yang diberi nama Telaga Kumpe.
2: Di Telaga Kumpe itu kalau kita lihat dari atas seperti telapak kaki kanan manusia.
0: Dan hingga kini menjadi tempat objek wisata yang sejuk dan tenang, yang bisa menjadi pilihan destinasi untuk menenangkan sejenak dari rutinitas perkotaan yang padat.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan tahun baru.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Pak, sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
2: Tepak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
3: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur.
4: The comet Eurydice.
5: The comet Eurydice.
4: Eurydice.
6: Earth is on a collision course with the comet's tail.
4: Irreversible collision course.
7: Astral debris. Solar radiation.
8: Amounts to a 10,000 miles.
9: 10,000 mile wide electrical storm.
10: Electrical disturbances are already in the air.
11: Electrical disturbances will be catastrophic.
12: Catastrophic.
13: We can't see anything.
14: Do not get out of the car.
15: Don't get out of the car.
16: Oh,
15: don't get out of the car.
16: Don't.
15: Oh, yeah. Wait.
16: Evacuation is impossible.
17: Use a gas mask.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG adalah lembaga pemerintah yang mendapatkan tugas untuk mengeluarkan peringatan dini tsunami yang disebabkan kejadian gempa bumi di Indonesia. Sejak diresmikannya Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia, BMKG secara terus-menerus meningkatkan kemampuan dan pelayanannya dalam memberikan peringatan dini tsunami. Salah satu peningkatan pelayanan yang diberikan BMKG adalah penyempurnaan berita peringatan dini tsunami yang mulai diterapkan sejak tanggal 23 Maret 2012. BMKG telah membangun sistem yang dapat dalam waktu singkat menyampaikan peringatan dini ke berbagai institusi terkait, antara lain PNBP, pemerintah daerah, TNI Polri maupun media. Kepala Geofisika BMKG Banjarnegara Setio Aji Prayudi mengatakan ada mekanisme tersendiri saat pihaknya mengeluarkan peringatan gempa maupun tsunami. Mekanisme tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat.
1: Ketika terjadi gempa bumi, sensor-sensor BMKG yaitu alat-alat seismograf yang sudah terpasang di seluruh Indonesia itu akan mendeteksi getaran gempa tersebut. Lalu oleh sensor tersebut dengan menggunakan komunikasi VSAT yaitu satelit dikirim ke BMKG Jakarta. Lalu oleh operator akan dianalisa data-data tersebut dan dalam waktu kurang dari 5 menit kami akan mendapatkan parameter gempa bumi.
0: Setio Aji Prayudi juga berharap masyarakat memahami langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan bencana yang datang. Menurutnya, keselamatan datang dari sendiri sehingga kewaspadaan akan datangnya bencana mutlak diperlukan.
2: Permisi, Kun.
3: Pasti kehilangan motor, kan?
2: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
3: Tenang, mau segera ketemu?
2: Iya dong, Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa, Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu?

0: ada Dani Desmond Makeli, dan untuk timnas Prancis menggunakan kostum kebanggaannya yaitu berwarna biru dengan celana putih dan kaos kaki berwarna merah, sementara timnas Swedia menggunakan kostum berwarna kuning yaitu dan celana biru serta kaos kaki berwarna kuning. Dan untuk reportasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
1: Terima kasih Bung Rosian Nawar dan juga pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Kita kembali menyaksikan secara langsung pertandingan antara Prancis menghadapi Swedia pada fase penyisihan ataupun babak 32 besar, di mana saat ini Prancis yang merupakan juara grup I ini menghadapi Swedia yang merupakan peringkat 3 terbaik di grup F sebelumnya. Ya, saat ini bola berada di kaki para pemain Prancis. Tampaknya di sana ada nomor 4, ada Dayot Upamecano, pendek saja kepada Olise, alirkan lagi kepada rekannya, tampaknya kepada Okibani, tarik lagi sektor ke kanan. Di sana ada nomor punggung 5 tadi, ada Kunde, alirkan lagi melebar ke sektor kiri. Di sana kerja satu dua dia bersama, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Kylian Mbappe dari sektor kanan pertahanan Swedia, namun tampaknya bola terlebih dahulu dan kontrol yang kurang sempurna tadi dari Kylian Mbappe. Saat ini lemparan ke dalam justru dihadapi oleh pemain dari Swedia. Di sana sudah bersiap-siap tampaknya nomor punggung 8, ada Daniel Svensson, jauh saja lemparkan ke area tengah lapangan pertandingan, dan sebelumnya juga terjadi pelanggaran dilakukan terhadap nomor punggung 17 tadi, ada Victor Gyökeres, yang dilakukan oleh Williams, pemain belakang dari Prancis ini yang memang sejak menit awal dijadikan sebagai starting line up bagi pelatih Didier Deschamps. Ya, saat ini bola bergulir dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Swedia, mundur saja tadi umpan ke belakang kepada Jakob penjaga gawang, sudah dilakukan tendangan jauh ke depan di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Terjadi cok duel tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Olise, namun terjadi lagi duel. Lukas, pemain dari Swedia, mampu dia mencuri bola dari Olise. Kini kerja 1-2 dia bersama dengan rekannya nomor punggung 8. Di sana ada David, tarik lagi ke belakang. Nomor punggung 2 tampaknya ada Gustav Galerbilke. Kemudian alirkan lagi melebar ke kiri kepada sang kapten, ada Victor, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, atau di sektor kanan pertahanan Prancis ada satu pemain dana, ada Gyökeres, mencoba melikul dia, sudah melihat dari kotak penalti, umpan lagi pada Isak, hapus sudah, langsung shooting. Oh, justru tendangan langsung yang lemah tadi dilepaskan Alexander Isak dari sektor kanan pertahanan dari Prancis, sehingga dengan mudah aliran bola masih mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, ada Mike Maignan, dan masih selamatlah kini gawang Prancis dari tekanan pertama yang dilakukan oleh pemain Swedia. Memasuki menit kedua detik 39, di mana saat ini memang Prancis mendapat gempuran di awal-awal menit awal laga babak pertama ini. Kita melihat tadi ada satu pelanggaran dilakukan oleh Alexander Isak, pemain Swedia, terhadap pemain belakang dari Prancis. Kini Prancis mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanan sendiri, ada William Saliba masih menahan bola sejenak. Pemain nomor punggung 17 ini yang merupakan pemain yang merumput bersama dengan Arsenal, sektor ke kanan saja, alirkan bola kepada Kunde, ada sana Kunde sudah menahan bola sejenak, umpan pada 1-2 kepada Dembele, mencoba melewati satu pemain dari Swedia dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi kepada Kunde, tarik lagi ke belakang kepada Dembele, oh namun bisa dipotong oleh Lukas, tapi kembali Dembele mampu merebut bola, dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Swedia nomor 7 tadi, Lukas Bergvall, terhadap Ousmane Dembele. Tentu ini menjadi satu momen ataupun tanda bahwa Prancis juga tidak ingin keluar dari ataupun serangan. Mereka tetap juga ingin mengurung pertahanan dari Swedia di menit awal babak yang pertama ini. Dan tendangan bebas tampaknya langsung akan dieksekusi langsung oleh nomor 11. Kita masih menantikan. Di sana ada Mikkel Olise, sudah menghadapi bola dia langsung ke mulut gawang dari Denmark atau Swedia. Berbahaya, tercari sudut celah, ada Denmark, oh masih bisa. Di sana ada Rabian, umpan langsung ke mulut gawang, dan tidak lagi mampu dibuang saja tadi. Bagaimana memang peluang emas yang dimiliki oleh Prancis melalui servis tendangan bebas dilakukan Kyle Olise tadi. Dan kini ada Lukas Digne dari sektor kanan pertahanan Swedia, sudah lakukan lempar ke dalam saja, lari lagi ke belakang kepada Olise, mundur lagi kepada William, alirkan lagi ke tengah. Di sana ada nomor punggung 4, Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Olise, mencoba untuk meliuk-liuk dia dari arena pertahanan dari Swedia, tarik lagi pada Dayot, umpan ke depan kepada Mbappe. Mbappe tidak jadi melakukan tendangan, umpan saja kepada Dembele dari sektor kiri pertahanan Swedia. Dembele meliuk-liuk, umpan lagi kepada Mbappe. Oh, mampu direbut oleh pemain Swedia. Justru kini serangan balik coba dibangun oleh Swedia. Lalu sektor kiri pertahanan dari Prancis, di sana ada Elanga, Antonio Elanga mencoba dia meliuk-liuk dia, mencoba untuk mengarahkan aliran bola ke sektor tengah pertahanan Prancis, namun tidak jadi dan mengumpan pendek saja kepada rekannya ada Lukas ataupun di sana ada Yasin Ayari. Kerja 1-2 dia mampu bola tapi dicuri oleh pemain Prancis. Saat ini kita masih melihat bagaimana tadi nomor punggung 11 Mikel Olise langsung ke depan, yang disetuju oleh tadi adalah nomor punggung 12 Benny Barcola, dan dicocor saja keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Swedia. Jakob tadi tidak ingin terlalu membuka harapan bagi timnas Prancis ini untuk membuka pula mencetak gol di menit awal babak yang pertama ini. Ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis, sudah dilakukan tampaknya tadi oleh Kylian Mbappe, namun tampaknya juga di saat yang bersamaan ada aliran bola lain sehingga wasit asal Belanda Danny Desmond harus mengulang lemparan ke dalam, dan sudah dilakukan nomor punggung 8 Tchouaméni sektor kanan dia kepada pemain di sana ada Koundé, alirkan bola kerja 1-2 sama Dembele, masih dari sektor kanan serang dari Prancis, umpan 1-2 kembali lagi Tchouaméni nomor punggung 8 tampaknya, umpan 1-2 dia bersama rekannya ada Aurelien Tchouaméni, sektor kiri ada Rabiot, alirkan kini kembali ke sektor kanan pertahanan Swedia, kembali kepada Rabiot, terjadi satu hadangan dari pemain Swedia, dan lagi-lagi tampaknya Gyökeres nyerang dari Swedia ini mampu tadi menahan aliran bola serangan dari Prancis, dan ia dilanggar tadi oleh Rabiot sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia.
2: Ya, pendengar RRI, saat ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia setelah tadi wasit Jesper Akeli mengambil peluit. Kali ini ada kiper Jakob Hiddensen Tesskom yang bersiap-siap, dia sudah mundur dia ke belakang 1-2 langkah, dan kali ini sudah dilakukan tendangan jauh datangnya bola melewati garis tengah, namun terjadi sempat terjadi insiden. Kali ini terjadi perebutan bola di area pertahanan dari timnas Prancis, bola berhasil kembali direbut oleh skuad Prancis. Kini ada Mikel Olise, Mikel Olise dibayang-bayang oleh dua pemain, direbut kembali oleh Bekval, namun sayang sekali pendengar, wasit asal Belanda Danny Desmond Makeli tadi meniup peluit menandakan sempat terjadi insiden pelanggaran yang melibatkan Mikel Olise dengan Lukas Bekval dan juga Yasin Ayari, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis dari garis tengah permainan lapangan saat ini. Dan kali ini ada Dayot Upamecano, Dayot nomor punggung 4 berlari dia melewati garis tengah melihat rekannya, umpan langsung pada Mikel Olise, maksudnya sayang sekali pendengar, umpan terobosan yang cukup bagus tadi namun tidak ada pemain Prancis yang berhasil menyambutnya. Kali ini ada Gustav Lagerbilke, Gustav Lagerbilke menimang-nimang bola dia. Saat ini umpan pendek dia dilakukan oleh Gustav, berikan kepada nomor punggung 8 Daniel Svensson. Daniel Svensson mundur lagi kepada Gustav. Gustav umpan lambung ke depan, lewati garis tengah namun berhasil direbut. Kali ini ada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni umpannya tidak akurat, berikan kepada alih serangan dari timnas Swedia. Ada Anthony Isak. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil lagi disapu oleh barisan pertahanan timnas Prancis. Kali ini ada Rabiot. Rabiot berlari dia, berlari menuju lini tengah permainan, berikan umpan back pass ke belakang kepada Dayot Upamecano. Perlahan-lahan Prancis mulai kembali membangun serangan, berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé saat ini ada Mikel Olise. Ah, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi dari Dembele hanya meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Victor Lindelof, saat ini mendribel bola dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Prancis, berikan saja kepada Elliot Strout. Elliot Strout mundur lagi kepada Victor Lindelof, umpan 1-2 dia kepada Lukas Bekval. Saat ini masih sang kapten Gustav Victor Lindelof, umpan ke depan namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain timnas Prancis, dan kali ini jatuh di kaki Jules Koundé. Jules Koundé mundur kembali kepada Dayot Upamecano, umpan saja melebar ke samping diberikan kepada William Saliba. William Saliba berlari dia sudah melewati garis tengah, berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne mundur lagi back pass ke belakang, masih berhati-hati timnas Prancis dalam membangun serangan, tidak terburu-buru. Kali ini ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot berikan kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni nomor punggung 8, umpan 1-2 kerjasama dia dengan Rabiot, umpan saat ini kepada Dayot Upamecano, kembali lagi ke belakang.
0: Kali ini ada William Saliba. William Saliba melebar ke sebelah kiri. Ada Lucas Digne. Lucas Digne menyisir di sebelah kiri. Namun masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari Swedia. Kali ini Swedia berhasil merebut. Ada Victor Gyökeres. Serangan balik dari Swedia. Victor Gyökeres menguasai bola. Berikan kepada rekannya ada Elliot Stroud. Elliot Stroud saat ini berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari umpan saja pendek kepada Lucas Bergvall. Lucas Bergvall kembali lagi kepada Elliot Stroud. Saat ini ada Daniel Svensson. Daniel Svensson maksudnya kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Dan umpan pendek saja ke belakang. Berikan kepada nomor punggung 7 Lucas Bergvall. Tidak terburu-buru Swedia saat ini mulai mengurung pertahanan dari timnas Prancis. Kali ini Yasin Ayari. Yasin Ayari utak-atik dia melewati 1-2 pemain. Umpan 1-2 maksudnya berhasil direbut tadi oleh pemain Prancis. Tidak akurat tadi umpan terobosan yang dilakukan oleh Yasin Ayari bekerja sama dengan Victor Gyökeres. Namun bola sapuan dari timnas Prancis hanya keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Daniel Svensson. Daniel Svensson bersiap-siap sudah melakukan dia. Berikan kepada nomor punggung 17 Gyökeres. Saat ini bola lagi dihadapi oleh terjadi duel dan meninggalkan lapangan. Dan kembali lemparan ke dalam bagi timnas Swedia yang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini menggunakan kostum berwarna kuning, celana biru dan juga kaos kaki berwarna kuning. Ya, pendengar, Daniel Svensson sudah menimang-nimang bola di atas kepala, dilakukan lemparan ke dalam kali ini. Berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari berikan kepada Elestrot. Elestrot ya, menusuk dari sisi kanan. Elestrot sayang sekali pendengar, tendangan yang tidak terarah. Shooting langsung tadi ataukah umpan? Namun sayang sekali bola berada jauh di atas mister gawang kiper Prancis Mike Maignan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Prancis. Kali ini William Saliba. William Saliba umpan mendatar saja berikan kepada rekannya Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni berikan kepada Dayot Upamecano. Dayot terobosan langsung ke depan. Kali ini ada Olise. Olise berlari dia. Olise 1-2 pemain dia. Kali ini ada Mbappe. Mbappe saat ini melewati garis tengah permainan dan kali ini ada di kotak 16. Dan kali ini diberikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele maksudnya masih utak-atik dia. Sayang sekali pendengar, Ousmane Dembele tidak berhasil mengontrol bola dengan baik dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi, maksud kami tendangan gawang bagi Swedia yang akan kembali dieksekusi kiper mereka yaitu Jakob Widerstedt-Storm yang kali ini bermain di klub Liga Inggris Leeds United. Derby County maksud kami. Ya, sudah mundur ke belakang 1-2-3 langkah. Kali ini sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah lapangan, maksudnya ke sektor sebelah kiri kepada Victor Gyökeres. Namun berhasil direbut tadi oleh para pemain timnas Prancis. Dan kali ini tendangan dilakukan oleh kiper timnas Prancis Mike Maignan. Terjadi cop duel tadi. Namun sayang sekali kembali tidak terjadi akurasi umpan yang baik dan kali ini jatuh di kaki Dayot Upamecano. Berikan kepada William Saliba. William Saliba berlari dia mendribel bola mendekati garis tengah permainan. Mundur terlebih dahulu berikan kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Lebar ke sisi sebelah kanan Jules Koundé. Jules Koundé umpan lambung ke depan maksudnya kepada Adrien Rabiot. Namun terlalu cepat ke area pertahanan dari timnas Swedia. Kali ini ada Jakob. Jakob umpan lambung ke depan tanpa tujuan yang berarti tadi. Terlalu kencang bola datangnya hingga mendekati kiper dari Prancis Mike Maignan. Kali ini Prancis mengawali serangan. Ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot berikan kepada Bartley Barcola. Bartley Barcola masih kerjasama dia dengan Adrien Rabiot. 1-2 sentuhan, namun sayang sekali terjadi insiden pelanggaran. Lucas Bergvall tadi menjatuhkan Adrien Rabiot. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini. Berikan kepada Michael Olise. Michael Olise berikan kepada Dembele. Dembele dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Swedia. Dembele masih meliuk-liuk dia. 1-2 pemain dilewati. Dembele saat ini ada berada di garis tengah permainan. Dembele berikan kepada Barcola. Barcola menyisir dari sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia maksudnya. Kali ini ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berbahaya. Kylian Mbappe umpan 1-2 dia. Kylian Mbappe. Kylian ada Lucas Digne. Umpan lagi, umpan tarik kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang. Ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot berikan lagi kepada Kylian Mbappe. Mbappe, masih Mbappe Umpan lagi ke sebelah kanan. Kali ini ada Michael Olise. Ah, sayang sekali pendengar. Tidak terarah tadi. Mengenai bagian tubuh dari salah satu pemain Swedia. Dan hanya menghasilkan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru pertama pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini yang akan dieksekusi oleh Usman Dembele. Sudah bersiap-siap, sudah dilakukan. Deras datangnya bola, disundul saja tadi. Ah, sayang sekali pendengar, dibuang tadi oleh Victor Lindelof. Kali ini ada Lucas Digne. Ah, shootingnya yang dilakukan Lucas Digne tadi masih terlalu lemah, menyusur tanah dan mampu diamankan dengan baik oleh Jacob Widerseterstom. Dan ini merupakan shoot on goal pertama Perancis pada kesempatan pagi hari ini. Kali ini timnas Swedia kembali membangun serangan. Kali ini ada Gustav Lagerbilke nomor punggung 2. Umpan pendek saja berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari melihat rekan-rekannya, dia melewati garis tengah. Berikan kepada nomor punggung 9 Isak. Isak saat ini melebar lagi dia kepada Elliot Stroud. Elliot Stroud tidak terburu-buru, mundur lagi kepada nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan kepada Victor Gyökeres. Namun sayang sekali lebih dekat kepada barisan pertahanan timnas Prancis. Dan kali ini ada Olise. Olise berikan kepada nomor punggung 5 Jules Koundé. Jules Koundé melebar lagi saat ini kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kembali melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Barcola. Barcola umpan 1-2 dengan Mbappe. Langsung saja tendangan. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan dari Mbappe masih lemah tadi. Tendangan yang berhadapan langsung tadi dari jarak sekitar 25 meter. Namun masih lemah menyusur tanah. Mampu diamankan oleh kiper Jakob tadi dari Swedia. Kali ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Tchouameni. Timnas Prancis memulai serangan dari Aurélien Tchouameni. Berikan kepada Adrian Rabiot. Umpan melebar dia kepada Lucas Digne di sebelah kiri. Lucas Digne. Kali ini umpan lagi kepada Olise. Olise umpan lagi 1-2 kepada Lucas Digne. Lucas Digne dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Swedia. Umpan back pass lagi kepada Olise. Olise melebar ke sisi kanan. Kali ini ada Jules Koundé masuknya. Umpan lagi kepada Dembele, berhasil dipotong tadi alur serangan dari timnas Prancis. Kali ini Victor Gyökeres. Victor Gyökeres saat ini berebut bola dia dengan William Saliba. Terjadi insiden pelanggaran. William Saliba sama-sama nomor punggung 17 kali ini. Bek Prancis William Saliba mengawal penyerang timnas Swedia Victor Gyökeres yang juga mengenakan kostum nomor 17. Dan wasit asal Belanda Donny Desmond Makeli membunyikan peluit. Tandanya ada insiden pelanggaran di mana William Saliba menarik jersey ataupun kostum dari Victor Gyökeres. Dan kali ini bersiap-siap pemain dari timnas Swedia Daniel Svensson nomor punggung 8 akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari timnas Swedia berada di kotak terlarang timnas Prancis dan bersiap-siap bola untuk dieksekusi oleh Daniel Svensson. Sudah mengangkat tangan dia meminta rekan-rekannya. Sudah dilakukan, berbahaya rekan-rekan. Ah, sayang sekali pendengar, sudah tadi maksudnya jatuh di kaki para pemain Swedia. Kali ini kembali ada serangan dari timnas Swedia. Ada Yasin Ayari, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Isak, namun kembali dipotong tadi oleh para pemain Prancis. Dan kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mengontrol bola lambung tadi, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini melihat rekan-rekannya berlari, dia mendekati garis tengah permainan. Adrian Rabiot melewati satu pemain, umpan saja kepada Bartley Barcola. Bartley Barcola dibayang-bayangi oleh satu pemain. Bartley Barcola melewati garis tengah, Bartley Barcola langsung dilakukan tendangan. Ah, sayang sekali pendengar, Bartley Barcola tadi melewati 1-2 pemain, memasuki kotak 16, melepas tendangan. Namun sayang sekali tendangannya masih melambung. Sekali lagi sayang sekali, masih melambung setelah melewati 1-2 pemain tadi di atas mistar gawang timnas Swedia dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Swedia.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-19 babak yang pertama ini, skor masih kacamata 0-0. Duel dua tim asal Eropa ini cukup berlangsung seru, di mana jual beli serangan dilakukan, dan saat ini serangan di kaki pemain Prancis, umpan saja ke Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sendiri dia mencoba dari kiper, gagap dan gol! Gol tadi. Namun bagaimana gol yang desakan oleh Kylian Mbappe juga di saat yang bersamaan asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Bagaimana memang umpan manja tadi dari Olise dari sektor tengah lapangan pertandingan kepada Kylian Mbappe tanpa penjagaan, tanpa pengawalan, kembali mampu mendribel bola hingga ke area kotak penalti dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang dari Swedia Jakob Widell Jesterström. Namun kita masih menantikan apakah memang Kylian Mbappe terjebak dalam posisi offside, dan ternyata benar terjebak dalam posisi offside dan masih 0-0 saat ini skor kedua tim. Bagaimana saat ini Prancis menguasai bola sepenuhnya kepada nomor punggung 4 tadi, ada Dayot Upamecano dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun bisa bola dicuri oleh pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang nomor punggung 3, di sana ada Victor, kapten kesebelasan dari Swedia, umpan lagi ke belakang jauh pada penjaga gawang Jakob, mampu kuasai sepenuhnya, langsung saja mendapat tadi blok dari Manu Dembele tadi, sehingga bola liar masih bergulir di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, berbahaya tentunya tadi, satu penguasaan bola di penjaga gawang dan kini hanya menghasilkan lemparan bagi Swedia, akan dilakukan oleh Daniel. Daniel coba untuk bersiap-siap melakukan lempar saja jauh kepada rekannya yang dituju di sana, Adi Gukeres, namun bola lebih dekat kepada pemain Prancis. Kini Prancis melalui Kylian Mbappe, terjadi sana cep duel di sektor tengah lapangan pertandingan, bukanlah pelanggaran, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Gael Olise terhadap pemain dari Swedia tadi kepada Yasin Ayari, sehingganya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia. Masuki menit ke-21, saat ini tendangan bebas akan dihadapi Swedia, nomor punggung 2 tampaknya ada Gustav Lagerbilke, akan melakukan tendangan bebas, sudah bersiap-siap dia, tidak jadi, umpan saja ke sektor kanan kepada Daniel, dorongkan lagi, kembalikan kepada Gustav, umpan lagi ke depan ke sektor kiri pertahanan Prancis, yang dituju di sana adalah Elanga, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang, karena memang tadi umpan crossing yang dilakukan ataupun diberikan kepada Anthony Elanga dari sisi kiri pertahanan dari Prancis tadi terlalu deras dan sulit dijangkau oleh pemain depan dari Swedia, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Prancis. Isa masih menantikan bagaimana serangan terus dibangun oleh Prancis, kali ini melalui kaki pemain belakang mereka, ada William umpan lagi melebar ke sektor kiri, kerja satu bersama Lukas umpan lagi pendek kepada Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia, umpan saja kedua bersama dengan Barcola tadi, namun kembali bola dalam aliran pemain dari Prancis dikuasai sepenuhnya, namun tampaknya bola terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan, dan di saat yang bersamaan wasit asal Belanda Danny Desmond juga meniupkan peluit sebagai tanda Henderson break di babak yang pertama ini memasuki menit ke-22.
2: Ya, Bung Taufani, jika kita melihat 20 menit pertandingan di babak pertama ini, sangat menarik bahwa Swedia ternyata tidak takut ya, dan tidak apa namanya, tidak bermain dengan low block, tapi juga tidak bermain terlalu terbuka. Bagaimana menurut pandangan Anda ini, Bu?
3: Ya, kalau saya melihat Swedia sempat ada inisiatif untuk mencoba memberikan kejutan,
2: dan kepada ada beberapa kali peluang bahkan ya, Bu.
3: Iya, ada mereka berusaha untuk memberikan kejutan. Kita lihat tadi ada Elanga, Gyökeres yang merepotkan, dan walaupun sejatinya hanya satu tembakan yang bisa dilepaskan saat, yaitu melalui Alexander Isak, namun bola masih mengarah tepat ke gawang sehingga belum bisa terjadi gol. Namun saya melihatnya di sisi serangan balik yang seharusnya bisa dimanfaatkan, Swedia terkesan menyerang secara sporadis tanpa ada konsep serangan balik cepat yang terstruktur, sehingga sejauh ini masih minim peluang. Satu-satunya tembakan dari Alexander Isak di awal pertandingan, selebihnya mereka masih kesulitan karena para pemain bertahan Prancis sudah lebih dulu bisa melakukan regroup kembali setelah menyerang.
2: Iya. Dan tapi kita juga tidak melihat eksplosivitas dari Anthony Elanga ya. Apakah ini memang karena ada instruksi bahwa
0: beberapa pemain sayap diminta untuk juga membantu pertahanan atau seperti apa ini Bung dari Swedia sendiri?
3: Ya kita lihat Elanga diplot di sebelah kanan serangan, begitu serangan balik tujuan utamanya adalah Elanga dan juga Gyökeres yang ada di depan. Namun kita melihat tentu Didier Deschamps sudah mengantisipasi apa yang sudah menjadi kebiasaan dari timnas Swedia tersebut, yeah. Mengenal Elanga, kita lihat Lucas Digne sangat jarang membantu serangan, tentu ada kewaspadaan yang diberikan oleh dirinya sehingga Elanga pun tidak bisa bergerak bebas untuk bisa mengeksploitasi kanan serangan.
0: Oke, okay. Ada bagaimana melihat tadi gol yang sempat dianulir akibat striker dari Prancis Kylian Mbappe berada dalam posisi offset. Nah ini jika momentum seperti itu didapatlah sekali lagi oleh Mbappe, mungkin tidak ada ampun lagi ya bagi Swedia ini.
3: Ya, dari sisi Prancis mereka bisa mendominasi, namun memang seolah mengalami kebuntuan menghadapi menumpuknya pemain di badan pertahanan Swedia. Namun jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin gol akan tercipta karena perlahan Prancis mulai bisa menemukan celah-celah melakukan tusukan. Kita lihat ada setidaknya tiga tembakan yang dilakukan tadi.
0: Ya, kali ini Daniel Svensson dari Swedia nomor punggung 8 akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan dan kali ini mengarah ke sisi kiri sebelah pertahanan dari Prancis, namun kembali bola tidak menemui arah tandem dalam kop duel tadi. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan untuk Prancis dan sudah dilakukan. Ada Dayot Upamecano nomor punggung 4. Berikan saja kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni pemain Real Madrid ini melebar dia ke sebelah kiri. Ada William Saliba, umpan sodorkan saja ke depan, maksudnya kepada Bradley Barcola. Namun Barcola gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam kembali dihadapi oleh timnas Swedia. Timnas Swedia melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan tadi oleh Svensson, jatuh di kaki Yasin Ayari. Yasin Ayari tadi utak-atik bola, dia diganggu tadi oleh Adrien Rabiot, pemain AC Milan ini, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Dan kali ini bersiap-siap salah satu pemain dari timnas Swedia untuk mengeksekusi tendangan bebas. Tampaknya ada Daniel Svensson dan ada 3-4-5 pemain dari timnas Swedia yang memasuki kotak 16. Sudah dilakukan umpan pendek saja. Alexander Isak, shooting dari Alexander Isak, menerima umpan pendek dari Yasin Ayari maksudnya. Namun Alexander Isak masih lemah tadi, shooting yang menyusur tanah mampu diamankan oleh Mike Maignan dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman bahaya timnas Swedia. Kali ini Prancis menginisiasi serangan lewat Adrien Rabiot. Adrien Rabiot mendribel bola, dia sudah melewati garis tengah permainan. Back pass saja dia berikan kepada William Saliba. William Saliba kembali lagi umpan 1-2 dengan Rabiot. Rabiot umpankan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Olise. Olise berikan kepada Mbappe. Mbappe saat ini menyerang dari sisi tengah permainan dan kali ini berikan saja bola kepada ada Usman Dembele. Usman Dembele maksudnya umpan tarik tadi berbahaya, namun mengenai kaki dari salah satu pemain Swedia dan kembali hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Usman Dembele. Dan saat ini sudah mundur ke belakang Usman Dembele 1-2 langkah. Kali ini umpan saja berikan kepada Olise. Olise kembali lagi kepada Dembele, umpan matang tarik sayang sekali berhasil diblok tadi dan kembali bola sapuan tadi jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini ada Adrien Rabiot kali ini melewati garis tengah permainan, berikan kepada Lucas Digne yang menyisir dari sektor kanan pertahanan dari timnas Swedia. Masih Lucas Digne, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe kali ini dibayang-bayang oleh dua pemain sekaligus, mundur back pass belakang berikan kepada Tchouaméni. Kali ini ada Jules Kounde berikan kepada Usman Dembele mundur lagi kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sebelah kiri berikan kepada Lucas Digne umpan lagi ke tengah berikan kepada Adrien Rabiot. Kerjasama dia 1-2 dengan Tchouaméni. Kali ini berikan lagi kepada Lucas Digne. Masih kesulitan timnas Prancis untuk menembus barisan pertahanan. Ada Bartley Barcola kini. Barcola umpan back pass lagi ke belakang. Berikan kepada William Saliba. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Jules Koundé. Jules Koundé maksudnya berikan kepada Michael Olise. 1-2 kerjasama dia. Berikan lagi kepada Dayot Upamecano. Upamecano mundur ke belakang lagi. Berikan kepada William Saliba. Dan kali ini ada Lucas Digne. Berlari dia dari sisi kiri. Lucas Digne maksudnya berumpan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe maksud tadi umpan lambung ke sebelah kanan, berikan kepada Michael Olise. Kali ini Michael Olise menusuk dari sebelah kiri, langsung sundulan saja. Ah, sayang sekali, masih terjadi kop duel. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Michael Olise. Michael Olise, pada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Kylian Mbappe. Umpan 1-2, Adrien Rabiot. Tendangan langsung, ah! Tendangan langsung dari Adrien Rabiot tadi diblok atau diselamatkan dengan kaki oleh kiper Swedia Jakob Widel Zetterstom dari jarak sekitar 5 meter saja tadi. Berhadapan-hadapan tadi dari sisi sebelah kiri. Dan kali ini tendangan penjuru Michael Olise sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Ah, sayang sekali, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Prancis tadi, dibuang saja oleh kop duel tadi oleh para pemain bertahan Swedia. Kali ini ada Mbappe. Mbappe meliuk-liuk, dia berikan kepada Jules Koundé. Namun sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi Jules Koundé tadi mengenai salah satu bagian tubuh dari pemain timnas Swedia, hanya kembali menghasilkan sepakan penjuru. Akan dihadapi oleh Ousmane Dembele. Bersiap-siap dia, sudah dilakukan. Berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi. Ah, saya terjadi perebutan bola tadi kop duel. Kali ini kembali jatuh di kaki Ousmane Dembele. Ousmane Dembele melilit dia, berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé matang kepada sayang sekali tadi pendengar, Mbappe menerima umpan matang dari Jules Koundé. Namun tendangan yang dilakukan mengenai Mister Gawang sebelah kanan dari Jakob Zetterstom. Dan bola berhasil, maksud kami gagal masuk ke gawang dari timnas Swedia. Demikian kembali gagal serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Prancis kembali bertubi-tubi melakukan serangan lewat Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Swedia. Umpan matang dia berikan kepada Olise. Kali ini Mbappe dari sisi sebelah kiri. Mbappe, 1-2 pemain dilewati Mbappe. Maksudnya umpan tadi tempat tarik. Ah, sayang sekali, terjadi kop duel tadi, dibuang lagi oleh pemain bertahan dari timnas Swedia. Dan kali ini kembali jatuh di kaki Jules Koundé. Jules Koundé berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele masih meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi satu pemain oleh timnas Swedia. Dan kali ini berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot di sisi tengah, tendangan langsung Adrien Rabiot. Ah, berbahaya tadi tendangan dari Adrien Rabiot. Hanya sekitar setengah meter di atas gawang Mister Gawang dari Swedia. Dan bertubi-tubi tadi beberapa kali serangan dilakukan oleh timnas Prancis pada pagi hari ini pendengar. Namun sayang sekali masih belum mampu menjebol gawang dari Swedia.
1: Ya, pertandingan terus bergulir, di mana saat ini Prancis tampaknya terus menggempur lini pertahanan dari Swedia hingga memasuki menit ke-32. Detik ke-48 saat ini justru dari Swedia membangun serangan. Tadi maksudnya kepada Isak, tapi mampu dikuasai sepenuhnya. Bola liar tadi terhadap penjaga gawang dari Prancis kepada Maignan. Umpan saja, lempar pelan kepada rekannya di sana. Ada Dayot. Dayot mencoba menguasai sepenuhnya. Umpan lagi kepada Tchouaméni. Tarik lagi ke belakang kepada Dayot. Dayot melebar dia ke sektor kanan. Serang dari Prancis. Dembele mampu memberikan umpan ke depan yang dituju dari Masibar Olise. Namun dengan cekatan tadi bola dicocor ataupun dibuang saja oleh penjaga gawang dari Swedia, Jakob Widel, yang harus memang keluar dari sarangnya. Namun kini lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Prancis, Olise. Langsung saja melebar dia kepada nomor punggung 14 di sana, Rabiot dari sektor jantung pertahanan dari Swedia. Kini mengalir bola di sektor kanan pertahanan Swedia. Nomor punggung 12 ada Barcola. Barcola umpan pendek saja kepada Lucas Digne. Pendek lagi kepada Rabiot. Arahkan ke sektor tengah. Umpan 1-2 dia bersama Tchouaméni. Umpan lagi ke belakang kepada nomor punggung 4. Kita masih melihat bagaimana umpan dari kaki ke kaki pemain Prancis ini mencoba mengepung ini ada Dembele, umpan lagi sempat kiri, ada Olise. Olise mencoba menahan bola sejak melewati satu pemain tadi dari Swedia, dari sektor kiri pertahanan Swedia. Masih Olise menahan bola, lari lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe yang dituju tadi adalah pemain ini, namun masih bisa direbut tadi oleh satu pemain dari Swedia tampaknya, ya ini Gyökeres yang juga berjuang turut membantu lini pertahanan dari Swedia. Dan kita masih menantikan memang sejak 3 hingga 5 menit bagaimana Prancis terus mengancam lini pertahanan dari Swedia dari sektor kiri kanan hingga jantung pertahanan dari Swedia. Juga tampak tadi kewalahan atas beberapa kali tembakan dan shooting dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Ini bola sudah diletakkan di atas rumput sektor pertahanan dari Swedia. Jakob langsung saja jaga gawang, sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya kepada Gyökeres, namun Gyökeres memberikan umpan ke mulut gawang Prancis, tapi tidak ada kawan, justru lawan di sana. Ini bola dikuasai sepenuhnya oleh Rabiot. Rabiot mencoba menusuk umpan 1-2, dorongkan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan lagi kepada Barcola. Nah, kembali tadi direbut oleh Rabiot, umpan tadi maksudnya kepada Barcola. Oh, terjadi jalan shooting gol. Membentuk ada Dembele, shooting gol. Dua kali percobaan dari para pemain Prancis tadi. Bagaimana tendangan yang cukup akrobatik tadi dilakukan oleh pemain-pemain Prancis melalui Olise tadi dan masih membentur tiang kiri gawang dari Swedia, dan bola rebound kembali dimanfaatkan oleh Dembele, namun lagi-lagi tendangan kaki kiri Dembele juga masih melambung di atas gawang dari Swedia yang dijaga oleh penjaga gawang Jakob Bidal ini, sehingga masih belum mampu membuka keunggulan bagi Prancis. Kini Swedia melalui Elanga dari sektor kiri, umpan saja ke belakang, berbahaya, ada Isak di sana, namun sayang sekali bagaimana umpan mendatar yang diarahkan oleh pemain nomor punggung 9 tadi. Kita lihat tampaknya di sana ada Anthony Elanga tadi memberikan umpan mendatar maksudnya kepada Alexander Isak, namun bola tampaknya tidak mengenai kaki dari Isak sehingga bola hanya menghasilkan ataupun keluar dari area lapangan pertandingan. Dan kini justru tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Prancis, sudah dilakukan pendek saja ataupun jauh mengarah ke area jantung pertahanan dari Swedia, mampu tadi ditanduk oleh penjaga ataupun pemain belakang dari Swedia. Victor umpan saja dengan headingnya kepada pemain belakang, oh mampu diraih pemain Prancis tadi, oh apakah sebuah pelanggaran, dan ternyata pertandingan kembali dilanjutkan. Di satu sisi tampaknya di sana ada Olise yang meringis kesakitan setelah tadi terjadi perebutan di lini pertahanan dari Swedia ini, sehingga wasit menghentikan jalannya pertandingan. Dan tentunya nomor punggung 3 tadi pemain dari Swedia, kita lihat ada Viktor Lindelöf, ini merupakan salah satu pemain yang saat ini rumput bersama Aston Villa tadi, sempat berbenturan dengan Mikkel Olise sehingga tadi terjadi benturan tampaknya. Apakah kita masih menantikan ada cedera yang serius? Dan di saat yang bersamaan tampaknya juga Olise sudah mulai bangkit berdiri tadi, kita lihat, dan juga dibantu oleh pemain dari Swedia tadi, Viktor Lindelöf. Kita perhatikan memang banyak sekali peluang yang dihasilkan oleh Prancis di menit-menit hingga memasuki ke menjelang menit ke-40 ini. Dan tentunya skor masih imbang 0-0 antara Prancis menghadapi Swedia. Tentu pertandingan yang sangat penting di babak 32 besar, karena nantinya tim yang meraih kemenangan ini akan menghadapi Paraguay yang terlebih dahulu sudah lolos ke babak 16 besar. Dan saat ini kembali bola di dalam aliran pemain dari Prancis. Di sana ada Dayot. Dayot mencoba membolak-balik badannya, umpan kepada Dembele, pendek saja, tarik lagi Dembele, memberikan umpan ke belakang di sektor tengah, umpan lagi kepada nomor punggung 17 Williams. William Saliba alirkan ke sektor kiri, nomor punggung 3 ada Lukas tadi maksudnya dorongkan bola kepada Kylian Mbappe, namun mendapat tadi hadangan dari pemain dari Swedia nomor punggung 7. Di sana ada Lukas Bergvall yang harus melanggar Kylian Mbappe, sehingga peluang justru kini dimiliki oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Dan tampaknya tendangan bebas ini akan dihadapi langsung oleh nomor punggung 11 dari Prancis. Tampaknya Mikkel Olise sudah bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas. Dan di saat yang bersamaan juga beberapa pemain dari Prancis sudah berada di area gawang. Sudah dilakukan Olise, langsung saja menuju gawang. Oh, di sana tadi ada Dembele, namun terjadi lagi perebutan cup duel di area kotak penalti dari Swedia. Kembali mampu direbut oleh Victor ataupun rekannya di sana nomor punggung 24. Di sana ada Elliot mencoba untuk menguasai bola dari tekanan pemain dari Prancis, meraih. Ada dua pemain Prancis yang mencoba mengambil alih. Oh, nampaknya terjadi tadi pelanggaran dilakukan oleh Dayot tadi terhadap Elliot setelah tadi terjadi duel di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Setelah tadi melalui tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Swedia mampu sebenarnya tadi dimanfaatkan oleh para pemain-pemain dari Prancis, namun aliran bola masih jauh dari sasaran penjaga gawang dari Swedia. Kita masih menantikan bersama bagaimana memang seluruh supporter yang juga memadati stadion dari New York, New Jersey, Amerika Serikat ini masih menantikan adanya gol yang tercipta. Justru kini aliran bola Lukas, pemain Swedia, tadi melakukan heading di area tengah lapangan pertandingan. Namun kini kaki lebih cepat ke Olise. Olise kepada Jarad, kepala Kylian Mbappe. Mampu menguasai bola. Kylian Mbappe langsung shooting. Oh, masih bisa ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Jakob. Setelah tadi tendangan langsung dari Kylian Mbappe dari luar area kotak penalti masih mampu didekap oleh penjaga gawang Jakob ini. Sudah lakukan tendangan jauh saja aliran bola menuju ke sektor kiri pertahanan dari Prancis. Terjadi tanah perebutan antara dua pemain dari kedua kesebelasan ini. Dan kini Lukas mampu menyongsong bola tadi. Dan juga di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran dilakukan oleh Rabiot terhadap nomor punggung 7 tadi. Nomor punggung 7 asal Swedia tampaknya Lukas Bertval ini mendapat tadi gangguan dari Rabiot sehingga justru kini peluang melalui tendangan servis, tendangan bebas diperoleh oleh pemain Swedia yang akan dihadapi oleh Yasin Ayari dari sektor sisi pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan dan ada sekitar 4-5 pemain dari Swedia berada di area kotak 16. Masih tajam mata Ayari menatap rekannya untuk berada di area kotak penalti lebih mendekat. Ayari sudah lakukan umpan jauh ke mulut gawang. Sudah dilakukan, berbahaya. Oh, namun arah bola justru mendekat kepada Koundé. Dorongkan saja bola ke depan tadi kepada Olise. Namun kontrol yang kurang sempurna tadi dari Mikael Olise sehingga lemparan ke dalam bagi Swedia hingga memasuki menit ke-41 ini. Kita masih menantikan bola sudah ditimang-timang tadi. Tampaknya Gabriel yang akan melakukan lemparan ke dalam bagi Swedia di sektor kanan pertahanan Prancis. Sudah dilakukan jauh saja, terjadi sana perebutan. Mampu tadi Dayot heading bola di luar dari area pertahanan sendiri. Kini Olise menguasai bola sepenuhnya. Mampu dia melewati dua pemain dari Swedia. Umpan saja, dorongkan bola kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mendribble bola dengan cepat, melakukan sprint dia. Umpan kepada Barcola. Barcola umpan ke dusuk gawang. Oh, tidak sempurna. Oh, di sana ada Victor tadi mampu membawa bola. Oh, lagi-lagi Tchouaméni umpan pendek kepada Olise. Langsung shooting Olise. Oh, sayang sekali. Bagaimana sepakan kaki kiri tadi dari pemain nomor punggung 11 dari Prancis ini, ada Mikael Olise. Namun bagaimana arah tendangan kaki kirinya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Swedia yang dijaga oleh Jakob Fidel.
4: Ya, kali ini pendengar, bertubi-tubi timnas Prancis untuk melakukan serangan dan namun belum ada satupun yang mampu menjebol gawang. Dan kami bisa menginformasikan bahwa kali ini sudah memasuki pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini terjadi lemparan, maksud kami tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Mikael Olise di sebelah kanan pojok.

0: para pemain bertahan dari timnas Swedia, dan bola kembali jatuh di kaki pemain timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot kali ini dari sektor garis tengah permainan. Umpan melebar saja berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé kali ini berlari dia. Umpan sodorkan saja kepada Ousmane Dembele. 1-2 dia. Jules Koundé masih melakukan tendangan tadi. Diblok tadi sayang sekali mengenai bagian tubuh dari pemain Swedia. Kali ini ada serangan balik dari Swedia. Kali ini ada Lukas Bergvall. Berikan kepada Alexander Isak. Berlari dia. Alexander Isak berebut bola dengan Dayot Upamecano. Namun sayang sekali masih mampu kembali timnas Prancis menetralisir serangan dari Swedia. Saat ini bola berada di kaki para pemain timnas Prancis. Ada Lucas Digne. Lucas Digne berikan kepada rekannya Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan permainan melewati garis tengah. Berikan kepada Alang Tchouaméni. Alang Tchouaméni berikan kepada sang kapten. Ada Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sodorkan saja bola ke depan. Kali ini ada Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise berikan kepada Mbappé. 1-2 dia bersinergi dengan Mbappe. Kali ini Michael Olise tendangan langsung. Sayang sekali pendengar. Mampu tadi ditepis oleh kiper Jacob Wilder Zetterstrom dengan menjatuhkan diri tadi. Tendangan dari Michael Olise, kali ini serangan dari timnas Prancis. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe. Gol. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menerobos 1-2 pemain dari timnas Swedia tadi. Sebuah serangan cepat dari sepakan pojok tadi yang dilakukan dengan umpan mendatar diberikan kepada Kylian Mbappe, dan akhirnya berhasil menjebol gawang Swedia di masa injury time. Saat ini Swedia berhasil dibobol oleh Kylian Mbappe. Prancis 1, Swedia 0. Bagaimana Bung Tovani, Anda melihat dari gol Kylian Mbappe yang tinggal menunggu waktu ini?
1: Ya, dengan serangkaian peluang yang dimiliki Prancis, sebenarnya itu sudah menjadi alarm bagi Swedia bagaimana adanya celah di barisan pertahanan yang terus ditunjukkan. Dan kali ini Mbappe menghukum Swedia dengan gerakan individunya menukik ke dalam kotak penalti, mengoceh beberapa pemain dan melepaskan tembakan yang satu ini tidak bisa digapai oleh Jacob, yang sebenarnya di sepanjang 45 menit pertama tampil cukup baik melakukan beberapa penyelamatan.
0: Iya. Dan pendengar, setelah berbagai upaya dilakukan oleh timnas Prancis, kali ini Prancis mampu akhirnya unggul 1-0, dan 3 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Donny Desmond Michele. Kali ini ada serangan dari timnas Swedia. Timnas Swedia lewat Svensson. Svensson diganggu saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kali ini bola kaki jatuh Bergvall. Bergvall menyisul dari sebelah kanan penyerangan. Bergvall berikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga kali ini umpan 1-2 berikan kepada Svensson. Anthony Elanga umpan dari ke depan. Sayang sekali pendengar. Tendangan langsung dilakukan oleh Elliot Stroud, nomor punggung 24. Memanfaatkan umpan tarik tadi dari Anthony Elanga yang sempat terjadi kebelut di depan gawang Prancis. Namun sayang sekali bola rebound yang ditendang tadi oleh Elliot Stroud, nomor punggung 24, hanya melebar di sisi sebelah kiri mister gawang dari Marc Maignan, sehingga kali ini Prancis terselamatkan dari ancaman timnas Swedia. Saat ini serangan kembali dilakukan oleh Prancis. Mbappe dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dia. Berhasil dicuri tadi bola dari Mbappe. Kali ini ada timnas lewat Yasin Ayari. Yasin Ayari berikan lagi kepada Elliot Stroud. Elliot Stroud kali ini sudah melewati garis tengah. Berikan kepada Lucas Bergvall. Lucas Bergvall kali ini umpan matang ke depan. Maksudnya kepada Alexander Isak. Namun kembali bola berhasil dicuri. Kali ini jatuh di kaki Lucas Bergvall. Lucas Bergvall pemain dari Tottenham ini memberikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga dia menyisir dari sebelah kanan. Anthony Elanga masih dibayang-bayangi oleh Lucas Digne. Anthony Elanga berikan kepada Svensson. Bekerja sama dengan Elanga. Dijatuhkan tadi. Namun bukan sebuah pelanggaran. Ternyata terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside tadi Anthony Elanga. Sempat terjadi insiden tadi, namun ada wasit, asisten wasit telah mengangkat bendera, tanda salah satu pemain Swedia sudah terjebak terlebih dahulu dalam posisi offside. Maka kali ini terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman timnas Swedia.

0: beberapa detik lagi peluit akan dibunyikan, tanda babak pertama akan segera selesai. Dan kali ini keunggulan masih 1-0 untuk timnas Prancis. Sudah dilakukan tadi, tidak terarah tadi umpan dari Mike Maignan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini timnas Swedia, tendangan langsung dilakukan oleh Zetterström, maksudnya tadi kepada Anthony Elanga, namun lebih cepat bola keluar meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dihadapi oleh Lucas Digne dari Prancis. Lucas Digne nomor punggung 3 sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Bola disodorkan saja ke depan, maksudnya kepada Bradley Barcola. Dan seiring itu, wasit asal Belanda, Danny Desmond Makele, meniup peluit tanda berakhirnya permainan di babak pertama. Dan kali ini akan kami lemparkan kepada rekan kami, Hardani Sabil. Silakan Sabil.
1: Baik, terima kasih rekan Rossi dan juga Joko tadi yang memberikan laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Prancis berhadapan dengan Swedia. Sementara berakhir 1-0 untuk kemenangan Prancis. Bung Taufani, ini Prancis bertubi-tubi melakukan serangan dan juga berkali-kali membentur tiang ya. Dan saya melihat tadi tendangan salto dari Olise itu, saya berharap gol ya. Indah sekali kalau terjadi gol, namun sayang sekali membentur tiang dan juga bola muntah gagal dimanfaatkan oleh Dembele. Sejauh ini Anda melihat memang Prancis ini sebegitu agresifnya, namun hanya satu gol yang tercipta. Ada apa sebetulnya Bung Taufani?
2: Ya, Prancis terutama setelah Henderson break bermain cukup baik, serangannya sudah mulai lebih mencair, menemukan berbagai celah di barisan pertahanan Swedia, hingga walaupun akhirnya gol yang dinanti baru bisa tercipta di penghujung babak pertama melalui akselerasi Kylian Mbappe. Satu gol bisa diciptakan dengan begitu banyak peluang, kita memang harus mengapresiasi barisan pertahanan Swedia, terutama dari sang penjaga gawang Jacob Widler yang tampil baik melakukan beberapa penyelamatan. Saya mencatat setidaknya ada 5 penyelamatan yang dilakukan di babak pertama dalam membendung gempuran Prancis. Dan perlu digarisbawahi juga ada ketidakberuntungan dari Les Blues di babak pertama, karena ada setidaknya 2 tembakan yang membentur tiang gawang dan beberapa peluang yang masih sedikit melenceng dari gawang.
1: Ya, selain karena pertahanan Swedia yang luar biasa, namun juga penyelesaian akhir dari para pemain depan Prancis ini kurang efektif ya. Namun ya, walaupun sering gagal, namun kalau dicoba terus-menerus, akhirnya jebol juga. Kylian Mbappe menjadi pencetak gol di babak pertama tadi. Dan kalau Anda melihat Swedia ini, memang strategi dari awalnya sengaja bertahan total atau kondisional karena Prancisnya begitu mendominasi, Bung Taufani?
2: Ya, permainan mendominasi Prancis secara tidak langsung memaksa Swedia untuk lebih fokus bertahan. Namun sangat disayangkan strategi serangan balik yang diandalkan tidak berjalan dengan maksimal, karena beberapa peluang serangan balik yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Tercatat hanya ada peluang dari Isak yang tadi masih mengarah ke penjaga gawang. Selebihnya setelah mendapatkan peluang serangan balik, mereka seolah-olah kebingungan pola apa yang digunakan di serangan balik tersebut, hingga akhirnya pemain bertahan Prancis pun sudah kembali ke tempatnya untuk menahan serangan dari Swedia.
1: Iya, ini Swedia kalau di catatan saya tembakannya hanya 3, betul ya Bung Taufani ya? Tembakan 3 dan shoot on goalnya hanya 2. Ini sungguh sangat jauh ya gap antara Prancis dan juga Swedia. Bung Taufani, kita juga undang pendengar ya untuk bisa memberikan tanggapannya terhadap hasil babak pertama tadi dan juga mungkin prediksi untuk babak kedua. Ada Pak Faiz di Buton. Selamat pagi Pak Faiz.
3: Salam olahraga Bung Tadil, Bung Tovan.
1: Jaya Pak Faiz, silakan. Bagaimana nih menanggapi ini hasil 1-0 sementara?
3: Ini sama-sama Eropa ini.
1: Iya.
3: Saya memang kalau Eropa ini saya tidak terlalu begitu ini, tapi kalau saya cuma mengamati saja, ini rupa-rupanya kayaknya Prancis mungkin akan masih menambah gol di babak kedua ini, Bung Sabel, Bung
1: Tovan. Gimana skor akhirnya?
3: Tapi Bung Sabel di partai pertama tadi sudah ada main kah atau bagaimana? Ini partai pertama Bung Sabel.
1: gimana? Ini partai kedua, Pak. Tadi kita siarkan yang jam 24 ya. Ini partai kedua, Prancis unggul sementara 1-0.
3: Kalau partai pertama tadi mana? Yang mana tadi, Bung Sabil? Kan sahabat buka radio ini.
1: Norwegia menang 2-1 atas Pantai Gading, Pak.
3: Oh, selamat ya, Norwegia. Jadi untuk skor ini Bung Sabil, Bung Tovan, kalau saya mengamati ini 3-0 kayaknya untuk Prancis.
1: Oh, oke, okay. Skor akhir 3-0 untuk Prancis. Baik, Pak Faiz, terima kasih.
3: Oke, okay, Bung Sabil, Bung Tovan, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Faiz. Kita selanjutnya ke Bone, ada Pak Upi. Selamat pagi, Pak Upi.
4: Selamat pagi, semuanya.
1: Jaya, Pak Upi. Silakan, bagaimana tanggapannya terhadap hasil sementara ini?
4: Pertandingannya memang artinya di masa-masa injury time tiba-tiba tercipta agak gol dari Prancis. Yeah. Namanya dari di situ oleh Kylian Mbappe. Bagi saya pertandingan ini dengan gresdeb all Eropa.
1: Yeah.
4: Artinya mudah-mudahan nanti Prancis bisa menambah golnya lagi dan tidak terjadi lagi perpanjang waktu dan terjadi lagi adu penalti seperti kemarin. Mudah-mudahan hari ini pertandingannya bisa lampu cepat. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baik, Pak Upi, sehat selalu. Salam olahraga. Olahraga. Ya, Bung Taufani, bagaimana dengan Prancis di babak kedua? Apakah mereka masih akan melakukan serangan-serangan dan menambah gol, atau mereka akan mencoba bermain lebih bertahan dan mempertahankan keunggulannya?
2: Saya rasa dengan apa yang telah ditunjukkan di 3 pertandingan fase grup, Prancis tentu belum puas dengan hanya memimpin 1 gol. Yeah. Apalagi dia tadi bisa mendominasi begitu besarnya. Sehingga saya rasa di babak kedua dominasi akan berlanjut dengan upaya mengejar gol-gol lainnya dari Les Blues.
1: Bukankah itu beresiko mereka juga bisa kebobolan kalau lanjutkan strategi serangan ini, Bung?
2: Ya, karena itu sebenarnya sorotan utama di babak kedua nanti malah lebih kepada Swedia. Apa yang akan mereka lakukan di bawah pelatih Graham Potter, karena sejauh ini secara bertahan pun mereka masih memiliki berbagai celah. Begitupun sebaliknya ketika menyerang, masih belum terlihat pola yang jelas di serangan balik yang diandalkan. Jadi saya melihatnya di babak kedua, bagaimana respon Swedia jika memang apa yang terjadi di babak pertama masih berlanjut, maka bukan tidak mungkin Prancis bisa berpesta gol di pertandingan kali ini.
1: Ya, tadi dalam catatan Anda, siapa pemain depan Prancis yang paling banyak melakukan tusukan dan menciptakan peluang, Bu?
2: Ya, untuk permainan Prancis kita tahu ada 2 pemain yang sangat menonjol, Kylian Mbappe terutama yang tentu saja sebagai pencetak satu-satunya gol. Selain itu tentu ada Olise yang juga bekerja sama dengan Kylian Mbappe beberapa kali. Kolaborasi keduanya bisa memecah rapatnya pertahanan, namun memang Olise masih belum seberuntung Kylian Mbappe bisa mencatatkan namanya di papan skor.
1: Iya. Kalau melihat kebiasaan Prancis, karena di babak grup juga selalu menang dengan skor 3-0, apakah memang Prancis ini tipikal yang tidak

0: Republik Indonesia yang memastikan seluruh warga negara memperoleh hak pelayanan kesehatan, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan. Menurut Agus, layanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Karena itu, pemerintah ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang setara. Nantinya pemeriksaan tidak hanya mencakup screening tuberkulosis, tetapi juga layanan kesehatan lain sebagai langkah deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular di lingkungan permasyarakatan.
1: Selain menyasar kurang lebih 272.573 warga binaan pemasyarakatan sebagai penerima manfaat, program ini juga akan menjangkau sekitar 48.876 petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Secara khusus Pulau Nusa Kambangan yang menjadi lokasi kick-off program ini akan menyentuh manfaat sekurang-kurangnya 4.842 warga binaan pemasyarakatan dan 926 pegawai. Mengingat skala dan kompleksitas rangkaian kegiatan ini dimulai hari ini dan direncanakan berlangsung hingga Desember mendatang. Melalui langkah nyata ini kita membuktikan bahwa negara hadir untuk memastikan pelayanan dasar, khususnya hak untuk memperoleh kesehatan, terpenuhi secara merata tanpa terkecuali, termasuk kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang menjalani masa pembinaan.
0: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan lapas dan rutan menjadi salah satu lokasi yang memiliki resiko penularan TB lebih tinggi karena banyak penghuni tinggal dalam satu ruangan yang sama dan beraktivitas di lingkungan tertutup. Ia mengapresiasi komitmen Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut di seluruh lapas dan rumah tahanan. Karena melalui pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh diharapkan mampu meningkatkan deteksi tuberkulosis maupun penyakit lainnya sehingga warga binaan tetap sehat selama menjalani masa pembinaan hingga kembali ke masyarakat.
2: Pak Presiden meminta saya untuk dua program quick win. Satu adalah eliminasi TB, satu lagi program cek kesehatan gratis. Dan beliau pesannya, Pak Menkes, ini harus dilakukan di seluruh masyarakat Indonesia 280 juta siapapun dia, termasuk warga binaan. Jadi saya baru tadi dibisikin Pak Dirjen, 274.000 warga binaan di 530 lebih lapas dan rutan seluruh Indonesia. Saya terharu dan terima kasih sekali sama Pak Menteri ini karena beliau tuh care sekali ya sama warga binaan ini. Mereka kan sama juga warga negara Indonesia yang harus diberikan hak untuk hidup sehat yang sama. Nah, program cek kesehatan gratis dilakukan hari ini sebagai kick-off ya Pak Menteri ya. Dan juga TBC untuk 274.000 warga binaan di seluruh Indonesia, 532 lapas di seluruh Indonesia.
0: Selain melaksanakan pemeriksaan kesehatan, kementerian juga menyerahkan sejumlah bantuan alat kesehatan, di antaranya monitor pasien, mesin rekam jantung atau EKG, infus pompa elektronik dan berbagai perlengkapan medis lain untuk meningkatkan layanan kesehatan di lingkungan permasyarakatan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Fahmi dorong Kakang Bekayu 2026 jadi motor promosi pariwisata Purbalingga. Berikut laporan Fitri Hasanah.
4: Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif saat Grand Final Kakang Bekayu Duta Wisata Purbalingga 2026 di Air Hanesia Convention Center menyatakan harapannya agar Kakang dan Bekayu Purbalingga tahun 2026 tidak hanya menyandang gelar Duta Wisata, namun mampu menjadi motor penggerak promosi pariwisata Purbalingga yang relevan dengan perkembangan zaman. Bupati Fahmi menginginkan agar ke depan Kakang Bekayu ini tidak sekedar formalitas atau hanya menjadi Duta Wisata, tetapi juga dapat memberikan dampak yang real bagi kemajuan pariwisata Purbalingga melalui berbagai program kreatif dan inovatif. Ia juga mendorong para duta wisata untuk aktif mengenalkan berbagai potensi wisata, budaya, kuliner, hingga ekonomi kreatif Purbalingga melalui media digital dan media sosial, sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Purbalingga. Adapun pada malam Grand Final, gelar Kakang Bekayu Purbalingga 2026 diraih Gali Putra Hengkara dari SMA Negeri 1 Bukateja, sedangkan Bekayu Purbalingga 2026 diraih Yasmin Naafi Rasifa A dari SMA Negeri 1 Bobotsari. Mereka juga akan mewakili Purbalingga pada ajang Mas dan Mbak Jawa Tengah tahun 2026.
5: Ini merupakan program tahunan, jadi nanti dari Kakang Bekayu yang terpilih ini akan juga mewakili Purbalingga untuk berkompetisi di Mas Bajar.

0: datang. Harapannya nanti Kakang Begayu ini bukan hanya sekedar formalitas atau hanya sekedar acara duta, tapi juga dari program Kakang Begayu ini bisa memberikan dampak yang real, nyata, impact terhadap pariwisata di Kabupaten Purbalingga khususnya, karena mereka nanti akan menjadi duta wisata.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinparapar Purbalingga, Tri Gunawan Setiadi mengatakan seluruh peserta pemilihan Kakang Begayu Purbalingga telah mengikuti serangkaian kegiatan yang dirancang. Kakang Begayu tidak hanya memiliki penampilan yang baik tetapi juga cerdas, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan siap menjadi duta wisata Kabupaten Purbalingga. Sementara itu pada saat seleksi pemilihan Kakang Begayu, finalis mengikuti serangkaian pembekalan mulai dari tes kesehatan, tes anti-narkoba, public speaking, kepariwisataan, pemerintahan dan pengetahuan umum, beauty class, content creator, koreografi hingga unjuk bakat. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Pendengar, Satreskrim Polres Banjarnegara menangkap pemilik sekaligus pengasuh sebuah pondok pesantren di Kabupaten Banjarnegara yang diduga telah melakukan tindak asusila terhadap 4 santriwatinya. Tersangka ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta seusai menunaikan ibadah haji. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Sepulang dari naik haji,
2: jajaran Satreskrim Polres Banjarnegara mengungkap kasus dugaan pencabulan terhadap 4 santriwati yang diduga dilakukan oleh pemilik sekaligus pengasuh sebuah pondok pesantren di Kabupaten Banjarnegara. Tersangka kini telah ditahan dan menjalani proses hukum. Kasatreskrim Polres Banjarnegara Ibtu Ori Friliansa Utama mengatakan, tersangka berinisial N berusia 52 tahun, diduga melakukan tindak pencabulan terhadap 4 santriwati yang seluruhnya masih di bawah umur. Peristiwa itu diduga terjadi pada April 2026. Keempat korban merupakan santriwati yang menimba ilmu di pondok pesantren milik tersangka. Kasus ini terungkap setelah orang tua salah satu korban melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada kepolisian. Saat penyelidikan berlangsung, tersangka diketahui sedang menunaikan ibadah haji. Setelah memperoleh informasi kepulangan tersangka ke Indonesia, tim penyidik bergerak dan mengamankan N di Bandara Soekarno-Hatta sebelum membawanya ke Polres Banjarnegara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyidikan, polisi menetapkan N sebagai tersangka dan menahannya sejak 21 Juni 2026. Polisi menduga tersangka melancarkan aksinya dengan memanggil para korban ke kamar pribadinya menggunakan alasan meminta bantuan. Selain itu, tersangka juga diduga membujuk korban dengan menjanjikan ijazah lolohan yang diklaim dapat membuat seseorang lebih pandai mengaji. Akibat kejadian tersebut, para korban dilaporkan mengalami trauma dan ketakutan.
1: Kejadian ini terjadi kurun waktu April 2026 dengan korban sejumlah 4 anak di bawah umur. Kemudian korban tersebut keseluruhan merupakan santri di pondok yang mana tersangka ini adalah sebagai pemilik pondok tersebut. Kemudian kami jelaskan tersangka melakukan perbuatannya dengan cara memanggil ke para korban tadi untuk dapat masuk ke kamarnya secara parsial ataupun secara terpisah bergantian. Kemudian diminta untuk memijat bagian kaki, kemudian berlanjut.
2: Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 417 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Polisi juga menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan pengawasannya terhadap anak-anaknya serta segera melapor kepada aparat apabila mengetahui atau menduga adanya tindak kekerasan maupun pelecehan terhadap anak. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, Akademisi Unsut Purwokerto menilai bahwa ruang kota seharusnya tidak hanya dipandang sebagai tempat fisik tetapi juga ruang yang memiliki makna sosial, ekonomi, dan politik. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfausia.
3: Konsep placemaking dinilai menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan kota yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dosen arsitektur Fakultas Teknik Unsut Purwokerto, Yemi Masah Mura Vividia. Ia menilai bahwa ruang kota seharusnya tidak hanya dipandang sebagai tempat fisik tetapi juga ruang yang memiliki makna sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Yemima, kota dapat dianalogikan seperti kertas yang terus ditulis ulang oleh berbagai dinamika, mulai dari sejarah, politik, hingga pergerakan warganya. Oleh karena itu, kota selalu beradaptasi dan memiliki makna yang terus berkembang. Yemima juga menjelaskan bahwa perubahan fungsi bangunan atau ruang tidak selalu menjadi indikator kemajuan.
4: Saya nggak melihat kekurangan secara detail ya, tapi saya mendorong semangat anak muda atau komunitas yang sedang tumbuh di ruang kota ini untuk bisa menghidupkan kembali ruang itu sendiri. Seperti misalnya, janganlah anak muda sekali-sekali untuk pergi selalu ke mall. Ya kalau mengadakan pertemuan atau kumpulan komunitas itu ya adakan di ruang-ruang kayak di taman kota, di alun-alun, atau di tempat-tempat yang mungkin bisa terakses oleh semua orang.
3: Dalam banyak kasus, bangunan lama yang diadaptasi menjadi fungsi baru seperti kafe yang kini marak di Purwokerto bisa menjadi ruang yang hidup kembali. Namun menurutnya ruang tersebut harus tetap inklusif dan tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu. Yemima juga menyoroti tren perkembangan ruang komersial yang seringkali membatasi akses masyarakat, terutama anak muda atau warga kota yang tidak memiliki daya beli. Dalam konteks Purwokerto, ia melihat sejumlah ruang publik seperti Kebon Dalam, kawasan Gor Satria, hingga Menara Teratai menjadi contoh fenomena ruang kota yang terus berkembang. Namun ia juga menilai generasi muda perlu lebih kritis dalam melihat fungsi-fungsi ruang tersebut. Menurutnya ruang publik harus mengedepankan prinsip keadilan di mana semua lapisan masyarakat bisa merasa memiliki dan memanfaatkannya. Yemima juga mendorong anak muda untuk lebih aktif menghidupkan ruang-ruang publik non-komersial seperti taman kota dan alun-alun, bukan hanya menjadikan mal atau kafe sebagai pusat aktivitas. Terakhir, ia berharap generasi muda Purwokerto lebih berani mengekspresikan diri di ruang kota, sekaligus ikut membentuk wajah kota yang lebih inklusif di masa depan. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, Banyumas Lengger Bicara 2026 dinilai memiliki potensi besar menjadi daya tarik wisata budaya unggulan di Kabupaten Banyumas. Penyelenggara pun mulai mempersiapkan festival tersebut untuk diusulkan masuk dalam Karisma Event Nusantara atau Kalender Event Nasional tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
5: Banyumas Lengger Bicara 2026 dinilai berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Banyumas. Festival yang telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraan ini tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menilai, Banyumas Lengger Bicara mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang berkualitas sekaligus membangkitkan kebanggaan terhadap budaya lokal. Menurutnya, kegiatan semacam ini dapat menjadi daya tarik wisata yang ditunggu oleh masyarakat.
6: Tradisi lengger yang ditampilkan oleh Maestro Rianto tadi dan juga tarian drama musikal, drama kolosal, para penari, para penyanyi juga, dan dengan satu packaging yang menurut saya pas gitu ya. Dan ini saya kira bukan hanya menghibur, itu penting menghibur, tapi menumbuhkan satu kepercayaan, satu kebanggaan terhadap budaya bangsa kita, khususnya budaya Banyumas, budaya lengger, budaya tari.
5: Sementara itu, Art Director Banyumas Lengger Bicara 2026, Rituan Bungsu mengatakan pihaknya tengah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai bagian dari persiapan menuju Karisma Event Nusantara atau Kalender Event Nasional tahun 2027. Sejumlah seniman, koreografer, hingga penggarap musik dari luar daerah turut dilibatkan untuk meningkatkan kualitas pertunjukan.
7: Bagaimana supaya menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara, berarti kita harus berkolaborasi dengan banyak sekali pihak, bahkan tidak hanya dari Banyumas, tapi juga dari nasional, karena skalanya sudah nasional. Nah, kita sudah mulai tahun ini berkolaborasi dengan berbagai pihak juga dari luar kota. Artinya untuk peserta flash mobnya juga kita bekerja sama dengan sanggar-sanggar yang dari luar Banyumas. Terus koreografernya juga ada beberapa yang dari luar Banyumas, ada yang dari Banjarnegara, ada yang dari Boyolali, ada yang dari Madiun. Begitu juga penggarap musiknya, kita juga sudah berkolaborasi, tidak hanya penggarap musik dari teman-teman Banyumas.
5: Dengan dukungan pemerintah, seniman, dan masyarakat, Banyumas Lengger Bicara diharapkan mampu berkembang menjadi event budaya unggulan berskala nasional, sekaligus memperkuat posisi Banyumas sebagai destinasi wisata budaya di Indonesia. Fahrian Syah melaporkan.

0: dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Mendengar duel sengit beda benua siap memanjakan mata pecinta sepak bola saat sang tuan rumah Meksiko ditantang oleh Ekuador, sementara raksasa Eropa Inggris bersiap menghadapi tim kejutan asal Afrika, Republik Demokratik Kongo. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

Genderang perang babak 32 besar Piala Dunia 2026 telah dimulai. Pada hari Rabu 1 Juli 2026, dua duel sengit beda benua siap memanjakan mata pecinta sepak bola, di mana sang tuan rumah Meksiko akan ditantang oleh Ekuador. Sementara raksasa Eropa, Inggris bersiap menghadapi ujian berat dari tim kejutan asal Afrika, Republik Demokratik Kongo. Berlaga di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Mexico City Stadium pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, timnas Meksiko datang dengan catatan yang sangat meyakinkan. Skuad L3 asuhan Javier Aguirre berhasil menyapu bersih 3 kemenangan beruntun di grup A, tanpa sekalipun kebobolan, membuktikan solidnya kekuatan tuan rumah di turnamen ini. Namun laju mulus Meksiko dipastikan akan mendapat ujian keras dari Ekuador, lolos secara dramatis sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik dari grup E. Skuad asuhan Sebastian BKCC ini datang dengan mentalitas baja usai sukses melakukan comeback sensasional 2-1 untuk menumbangkan raksasa Eropa, Jerman di partai penentuan fase grup. Dengan kondisi kedua kubu yang sama-sama prima tanpa cedera berarti, pertemuan ke-29 antara kedua tim ini diyakini akan berjalan sangat sengit. Meski Meksiko mendominasi sejarah pertemuan dengan 17 kemenangan, 3 bentrokan terakhir mereka yang selalu berakhir imbang menjadi bukti bahwa kekuatan kedua tim kini berada di level yang sangat setara. Beralih ke Mercedes-Benz Stadium, timnas Inggris akan melakoni pertemuan resmi perdana mereka sepanjang sejarah melawan Republik Demokratik Kongo. Meski mulus lolos sebagai juara grup L, performa skuad The Three Lions asuhan Thomas Tuchel masih terus dihujani kritik karena kerap kehabisan akal saat membongkar taktik pertahanan low block dari lawan-lawannya. Kelemahan lini serang Inggris tersebut jelas menjadi sinyal bahaya saat bersua Republik Demokratik Kongo, yang memiliki kualitas pertahanan luar biasa. Tim yang baru saja mengukir sejarah lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya sejak 1974 ini tidak hanya solid berkat barisan bek jebolan Liga Inggris, tetapi juga mematikan lewat skema serangan balik yang dipelopori oleh Juan Evisa. Di tengah absennya bek andalan seperti Rhys James dan Harel Kwanzaa akibat cedera, Thomas Tuchel dituntut menemukan formula jitu untuk meredam daya ledak wakil Afrika tersebut. Siapapun yang keluar sebagai pemenang dalam duel antara Inggris kontra Kongo ini, nantinya ditunggu oleh pemenang laga antara Meksiko melawan Ekuador di babak 16 besar.

0: Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, Kabupaten Banyumas sukses menyedot ribuan pengunjung melalui perpaduan event Jazz Gunung Selamat dan juga Festival Balon Udara. Dua agenda besar ini tidak hanya memperkaya pilihan wisata, tetapi juga terbukti mampu menggerakkan roda ekonomi daerah. Komentar pagi ini akan mengulas topik tersebut yang akan disampaikan Faisal Raihan.
2: Selamat pagi. Kabupaten Banyumas kembali menunjukkan bahwa sektor pariwisata tidak hanya dibangun melalui keindahan alam, tetapi juga lewat penyelenggaraan event yang berkualitas. Jazz Gunung Selamat dan Festival Balon Udara menjadi bukti bahwa sebuah daerah mampu menciptakan daya tarik wisata melalui perpaduan budaya, kreativitas, dan hiburan. Jazz Gunung Selamat menghadirkan pengalaman menikmati musik di alam terbuka Baturaden, sementara Festival Balon Udara menghadirkan tradisi khas Wonosobo yang dikemas menjadi atraksi wisata keluarga di Banyumas. Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa event seperti ini telah menjadi alasan tersendiri bagi wisatawan untuk datang. Yang menarik, kedua event ini menawarkan karakter yang berbeda tetapi saling melengkapi. Jazz Gunung Selamat menyasar wisatawan yang mencari pengalaman menikmati seni dan alam dalam satu suasana. Di sisi lain, Festival Balon Udara menghadirkan tontonan yang dekat dengan budaya, edukatif, sekaligus ramah bagi semua kalangan. Keragaman inilah yang memperkaya pilihan wisata Banyumas. Dampak positifnya pun tidak berhenti di lokasi acara. Kehadiran ribuan pengunjung ikut menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku UMKM. Semakin lama wisatawan berada di Banyumas, semakin besar pula perputaran ekonomi yang dirasakan masyarakat. Inilah fungsi penting sebuah event wisata, bukan sekedar menjadi hiburan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Keberhasilan dua agenda tersebut juga memperlihatkan bahwa Banyumas memiliki kapasitas sebagai tuan rumah berbagai kegiatan berskala besar. Dukungan pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas, pelaku seni, dan masyarakat menjadi modal penting untuk menjaga kualitas penyelenggaraan dari tahun ke tahun. Event yang dikelola secara konsisten akan membangun citra daerah sekaligus memperkuat kepercayaan wisatawan untuk kembali berkunjung. Tantangan berikutnya adalah menjaga keberlanjutan. Kalender event perlu disusun lebih terencana, promosi diperluas hingga tingkat nasional, dan setiap penyelenggaraan terus dievaluasi agar kualitasnya meningkat. Dengan begitu, wisatawan tidak hanya datang sekali karena penasaran, tetapi menjadikan Banyumas sebagai destinasi yang selalu layak dikunjungi. Jazz Gunung Selamat dan Festival Balon Udara telah membuktikan bahwa kekuatan pariwisata tidak selalu bergantung pada pembangunan fisik. Sebuah event yang unik, dikemas dengan baik, dan mampu menghadirkan pengalaman yang berkesan, dapat menjadi magnet wisata yang sama kuatnya. Jika konsistensi ini terus terjaga, Banyumas akan semakin dikenal sebagai daerah yang bukan hanya indah untuk dikunjungi, tetapi juga selalu memiliki alasan baru untuk didatangi. Sekian komentar, selamat pagi.
3: Sekian Warta Pagi edisi Rabu 1 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri.
1: Dan saya Citra, pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: cerah dan juga udaranya juga cukup sejuk di pagi hari ini, sehingga memang untuk lalu lintas juga di pagi hari ini terlihat cukup lancar di hampir semua simpang yang terpantau oleh kamera CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita awali dari simpang Karang Jambu. Untuk lalu lintas di simpang Karang Jambu di pagi hari ini terpantau cukup lancar dari keempat kaki simpangnya, yang antrian di pagi hari ini tidak terlalu panjang di hampir keempat kaki simpangnya. Dan tentunya ini masih normal dan masih lancar, tidak ada kendala di simpang Karang Jambu. Dan begitu pula untuk simpang Gor Satria. Di simpang ini juga terpantau dalam kondisi yang lancar di pagi hari ini. Untuk antrian juga terpantau tidak terlalu panjang di keempat kaki simpangnya, dan juga tentunya masih lancar, tidak ada kendala di simpang Gor Satria Purwokerto. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Omni atau simpang Jalan Masjid. Pada saat ini kendaraan terpantau sedang lampu hijau dari arah barat atau dari arah Pasar Manis. Kemudian untuk simpang lainnya dari kaki simpang utara maupun dari kaki simpang selatan di pagi hari ini terpantau lancar dan normal, tidak ada kemacetan ataupun tidak ada antrian terlalu panjang di simpang Omni atau simpang Jalan Masjid. Dan juga berlanjut ke simpang alun-alun Kota Purwokerto yang terlihat lancar dari arah timur, tidak ada hambatan di simpang alun-alun Kota Purwokerto. Dan kemudian dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara juga dalam kondisi yang lancar. Begitu pula terlihat hingga di simpang Sawangan, kendaraan terpantau lancar di ketiga kaki simpangnya. Dari arah selatan juga antrian belum terlalu panjang di pagi hari ini, masih lancar dan masih normal untuk simpang Sawangan. Dan hal ini juga berimbas ke simpang selanjutnya di simpang BRI atau simpang Kodim hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman, kondisi arus lalu lintas masih lancar dari kedua arah, dari arah barat maupun dari arah timur, tidak ada hambatan ataupun kemacetan hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman di pagi hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Luas Pasar. Untuk simpang ini memang selalu ramai di pagi hari ini, terutama karena memang ada aktivitas pasar, sehingga pengguna jalan harus berbagi dengan masyarakat yang berkunjung ke pasar. Namun ini juga masih lancar, masih normal, arus lalu lintas dari arah barat maupun dari arah timur ini masih lancar, tidak ada kendala dan tidak ada hambatan ataupun tidak ada kemacetan di Karang Luas Pasar. Dan kemudian kita berlanjut ke bundaran Andang Pangrenan di pagi hari ini, kendaraan terpantau lancar, terpantau normal lalu lintasnya di bundaran Andang Pangrenan. Dari arah jalan gerilya, dari arah timur maupun dari arah barat, dan juga dari arah utara dan selatan yang ke arah Esparman ini juga dalam kondisi yang sangat lancar di pagi hari ini, tidak ada hambatan di bundaran Andang Pangrenan Purwokerto. Dan kemudian untuk simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi lancar, tidak ada hambatan dan tidak ada kendala di simpang-simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan juga kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga untuk pendengar yang ingin mengakses rekaman atau live CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dapat mengakses website di banyumaskap.go.id/cctv. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1, silakan Mbak Putri.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Taufik. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Siap, Mbak.
1: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama info lalu lintas untuk pagi hari ini.
2: Sekian info lalu lintas.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Aduh, pagi-pagi dengerin lagunya Mangu.
1: Rasanya kayak gimana gitu ya.
0: Iya, tapi ya gak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan itu cuma lagu, sekedar lagu aja.
1: Yes.
0: Gak lagi menggalau juga kan.
1: Jangan.
0: Lagi awal bulan loh ya, gak boleh
1: galau. Gak boleh galau-galauan ya.
0: Justru happy terus ya.
1: Betul sekali. Nah, Citra, ini kita kan biasanya kalau hari Senin, Rabu, Jumat itu kita selalu mengasuh acara Halo RRI ya. Ini ada yang menarik nih, ini soal kenyamanan dan keselamatan di jalan yang jadi kebutuhan bersama. Ini termasuk soal penerangan saat malam hari ya. Ini melalui Halo RRI, suara masyarakat kembali mendapat perhatian agar persoalan di lapangan ini bisa segera ditindaklanjutkan ya. Ini keluhan warga terkait lampu penerangan jalan umum atau LPJU di kawasan selatan alun-alun Banyumas ini akhirnya mendapat respon nih Cit.
0: Wow.
1: Sejumlah titik yang gelap sempat dikeluhkan karena dinilai mengurangi kenyamanan ya. Dan ini sudah ditindaklanjuti dari laporan tersebut.
0: Waduh, ini salah satu kabar yang luar biasa sekali ya. Berarti Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas juga yang menjelaskan ya bahwa LPJU sementara itu dilepas karena dengan tadi ada penyesuaian proyek pelebaran jalan yang sedang berlangsung. Nah, setelah pekerjaan selesai, lampu penerangan akan segera dipasang kembali agar kondisi jalan ini kembali terang dan juga aman untuk dilalui.
1: Iya, dan partisipasi masyarakat ini jadi bagian penting ya dalam pelayanan publik. Jadi jangan ragu pendengar untuk menyampaikan informasi dan keluhan melalui Halo RRI, karena dari suara masyarakat solusi bisa bergerak lebih cepat.
0: Iya, dan sekarang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
2: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
2: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian. Nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
5: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
6: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
7: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
5: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam